Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Raka dan Rai, demikian Katra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Ingeri marga yang urup hitung desa dan pasar, mau linyaringin ring pro 4 RRI dan pasar, suara budaya Bali, sarang titiang gongga sintia ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi, lan tembang-tembang Bali. Rek lan res menang titiang sarang sami, sedurung laka lan rai, punik ingge lebih fokus untuk ide-ide olahan atau ide menu olahan dari jago. Mari kita bahas dumun langkah-langkah membersihkan jago, mang dia tepat dan benar sebelum diolah nge. Soalnya pertama nge, cara membersihkan jago yang tepat sebelum diolah, kupas kulit luar. Jadi lepaskan seluruh kulit hijau pembungkus jagung hingga bagian bijinya terlihat. Tarik serabut atau rambut jagung yang menempel dan bisa menggunakan kain kering bersih untuk menggosok sisa-sisa rambut yang membandel agar lebih cepat terangkat nge. Potong atau buang bagian ujung tongkol jagung yang memang terlihat kering, kotor ataupun rusak nge. Dan bilas tongkol jagung menggunakan air dingin yang mengalir untuk membersihkan sisa debu, kotoran atau sisa serat. Dan rekan rekan juga bisa menggosokkan permukaannya secara perlahan. Dan terakhir, keringkan atau tiriskan jagung sebentar sebelum dipotong atau dimasak sesuai kebutuhan resep. Informasi puniki sanego nge Cynthia Kutip saking kompas.com.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
3: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
4: Ayah, aku minta digendong.
3: Mari ya, Nak.
2: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
4: Ibu di mana?
2: Ya, anak kita mana?
3: Loh, bukannya sama ibu?
2: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
3: Itu dia, Bu. Putu.
4: Ibu.

0: adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajang kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upacara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih Raklan Rai Mauli nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Nggih, sapa sanggra mawali, bantangnyane menu olahan jagung, budaya konsumsi sumber energi sehat. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu, Bu Eka.
1: Nggih, mangke nampun masuk kamar niki.
0: Pun api mas sekap semang-semang mangkin bu.
1: Wah, ureng dapur tu. Bus memangkan anak tiragi backson ureng di dapur tu.
0: Oh pantas tengah siang pun mangkin nge kirang.
1: Nge, bus waktu rencana.
0: Okey.
1: Tiragi backson iseng pencet sambil nasuk sekarang. Nge masuk. Atung karo boleh nyarangin.
0: Inge.
1: Ampun cepi lagi topik itu aduh ada yukunnya tu gong gak sih. Inge,
0: indek jagung nih Bu Eka.
1: Nge. Mungkin dumun niki cuaca ring dan pasar pun api niki.
0: Mungkin cuaca setengkara sampun lah bisa dikondisikan. Sira asal mengondisikan.
1: Sampun lu kenyam, mida sang yang surya durung.
0: Kide, wau.
1: Ah, niki durung tuh kanten mendung, tapi mendungnya galang, tentu mendung peteng. Aduh.
0: Mendung peteng, nge, ibu.
1: Kalau mosan ini jagung. Akeh kalau rangen kawi guna, rangen sayur bening. Agengan bayam madunge, angin bergedel, urap dado, angin kenten camilan kopi wedang. Nangin jagung mungkin beda dengan jagung dumun atau.
0: Tapi perbedaannya dari
1: jagung dumun. Jagung dumun nge, tunas nak jak kalis kene nih kulit atin nih sarang jagung ini ko. Nampunnya nak mosen mungkin jagung manis kan kenten. Mungkin jagung manis tu yang natu numas yang nasing jabo matur yang gugut tak ni kalau ngajang tu bedi aja nak ni ya. Biar mau kutang diatin ya natu.
0: Okey.
1: Nee tios jagung mungkin yang dumun nak jadi bersih antar ke akar-akarnya bakar ke bongkol jagung kan tapi.
0: Oh berarti Bu Eka pengalaman sampai ngabut jagung niki.
1: Kalau ngabut kios niko, nunas jagung mungkin kan itu. Nunas jagung kan jagung muda niki. Nunik-nik kan cegut niko, gogor istilahnya. Kayak nak jabo itu gogor. Gugut itu jagung niko, tamja petik aja tangan. Kalis niko. Dan mungkin kita mengatuh ngajang akedek bakat. Lio nang mau kutang. Nih, niko jagung manis niko napi. Menawi duo, entan macam ne, titiang entan nuning ne. Kalau dumun jagung memang, kalau memang nunas jagung, jadi benar-benar bersih hatin jagung. Ada kecak dengan bedek benunas. Semataan sebaya tiang niko pasti nuning. Antara perbedaan jagung dumun jak jagung mungkin. Nah, niko ampun. Angin bergedel dados, campuran telur dados, angin api dados, nurangan sayur bening paling enak, manis dadosnya sayur.
0: Berarti sana cocok nih ke?
1: Cuma
0: nungin
1: tiga macam aja bisa diolah nih ke tuh.
0: Oh, sana bisa diolah selain jagung manis, tapi malah Bu, pangda tepat nih ke informasinya nih.
1: Selain jagung manis, maksud gong de'e, jagung nih ke caranya ngolah nih ke, kentan?
0: Nenten jenis jagungnya uning tan Bu Eka kira-kira. Kan wenten jagung ketan,
1: jagung.
0: Kentan nge. Yang...
1: jenis jagung rumun nih ke, atur yang berbeda sekali dengan jenis jagung mangkin. Apakah jagung itu berbeda bibitnya dengan jagung sekarang yang kenuning?
0: Kentan. Atau cara penanamannya wenten ditambah napi, mungkin kentan Bu Eka nge?
1: Ya, biar cepat bisa dipetik gitu
0: betik,
1: mungkin
0: betul, nih
1: kenuning makannya tiang nuningan yang jagung dumun jadi nunas tapi namleh nunik nik kan kuat untuk nyegot tuh gak gogor kan nak nik tuh mam cegot jadi bersih hati niko dan ada mukutang mengabisik di hati
0: tapi
1: jagung,
0: nyangket di gigi niko Bu Eka ring untuk nyangket
1: niko jagung ketan niko tuh
0: oh ya nih jagung manis kan akeh kadar air nih Bu Eka nge
1: kalau jagung ketan nak mosong kone nyangal tapi ibu kan demen nunas jagung ketan.
0: Oh, agak katos, kide.
1: Nyangkat tapi ten manis.
0: Iya memang tidak manis Bu Eka. Warnanya pun agak napi
1: agak memble.
0: Nggih, putek ten putek napi menunggu ini kan agak kecoklatan.
1: Ya, makan demen ya jagung ketan. Kadang rasa nanti kami benar.
0: Gongnya mau dua jenis jagung niki dicoba jagung manis sarang jagung ketan. Mantun jagungnya uning niki.
1: Nggih, jagung sana dumun niko jati mungkin karena tidak pakai pupuk atuh nggih. Tidak pakai pupuk niko mawena alami kan sana tuh nggih.
0: Nggih.
1: Menawi niko sira sana sampun mengawu piragi tet mancung.
0: Pak tet mancung Kak Angku Sudani.
1: Sira malah nak mau nak boleh sirap radio nih.
0: Ah, pole sirap?
1: Uh-uh.
0: Ah, ton wentan.
1: Ada si cale tunian pole na.
0: Eh, pun api nih ke, napi ngeranang, gulam matang.
1: Radion tiang berarti bermasalah.
0: Aman, aman, Riki Beka. Nih Jerman, samur bunga ada dos backuper wau, pang tentar
1: oh, kesimpulan nonton. Oke, nih Jerman, Mbak Hendiran, ini Ita, semua nih oleh-olehnya nih, dapat oleh-oleh.
0: Oh, dapat oleh-oleh nih, Kir,
1: ini cerita ya, Trenyi. Angon saput oleh-olehnya, gue nge.
0: Oh, nge, wentan nih, Kir, penganggu. Napi?
1: Angen napi ya oleh-oleh, angen sal.
0: Angen ton, angen kenten patah sekali Bu Eka yang panas-panas ah.
1: Inge niki biasanya jero madhe Sutirto Bu jero Chandra niko nyolek nge Sinapura api tiang kejam kali jani nak ngecas niko jero mangku sedani Gusti Putu Ngurah Widya ni yang sering keker pasti nyolek aduh
0: nge suksemen yang sering
1: inge rajang sarang sami Switran di tiang sana kata nyarang semang-semang nge Pak Yanarbo mungah mungkin Pak Yanarbo nah sebayang-sebayang sebiang tuh Bu Jerman tapi komennya tuh
0: Ibu Jerman patah aja sekali diolah menjadi bergede kenten misi-misi nih kangen tapi wasannya kenten nge lebihannya dagang boleh kenten pokoknya gue nge nak eling-eling lali
1: tapi malah dicampur dengan pakai tepung gede nge lebih panggri, banyak panggri, dapat nge nge kalau diolah pakai bergedel banyak boleh itu ampun macam telu enten jagung-jagung biasa kayak dumun jagung ketan jagung manis
0: jagung
1: enten.
0: Manis oh memang nge. Tiga mantan ibu nge
1: nge ini suk semua tuh gak Cynthia
0: suk semua ibu
1: karena durung munga hangen gak lah makin suk semua niki sementan yang banyak durung butut genri setato menetor sarang Pak Yan Kawi nge
0: lahajang-lahajang
1: suk semua gak Cynthia gak lah Terima pamit, Om Santi, Om.
0: Inge, suksema Ibu sampun nyarangin ringkur Bu EKBB, mawali Niki Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gengge Cynthia Santi.
0: Inge, selamat pagi, panjang umur, ring udangan kekeran.
2: Patut.
0: Patut.
2: Bu Eka, masanakan dumun Bu Eka, ngedetin dia, Bu Eka.
0: Inge, sana makin, yang seri punapi gatrannya dumun.
2: Kena, Gengge punapi.
0: Astengkara semakin sehat, semakin kena, Niki.
2: Inge, mandong lantir, Gengge, nge.
0: Astengkara.
2: Gengge.
0: Pitya.
2: Ada kan singang niang gongge.
0: Napi.
2: Hati-hati niang pang pelukan sama gongge Cynthia.
0: Aduh, kecunduk beriki na erin studio niang makin gongge wentan studio.
2: Oh, makin sibuk niang niki kajang kelion budo cemang.
0: Oh, gengge wentan.
2: Aduh.
0: Petoyan makin terim raja niang budo cemang niki.
2: Kali kebon kali niki budo cemang malah kali raina tuh.
0: Nge, hari Rebu niki nge, budo cemang menakil nge.
2: Kan boleh kentan niki kan anu niang dong nge.
0: Ampun, jak mantap niang. Gue nge ampun promosikan nika satu gang.
2: Nge, pokoknya galung kuning nika WA mantan nge nge siap di bawah. Gue diantar nge.
0: Nge siap.
2: Sampai promosi.
0: Tan galungan kuningan mantan ya mantan petoyan ring merajan petoyan ring kayangan
2: tiga hari sebelumnya pesannya nge
0: siap laksanakan niang kita akan bantu niang nge rejeki dilancarkan niang nge
2: cuma nge
0: nge
2: tapi niki dobeknya tuh tiang nak mau niki tiang rauling di jabon yang mau ngundak radio niki
0: nge tan kenapa ini yang mau sang ini jagung niang menu olahan jagung napi kemantan dadu
2: jagung nge nge nge
0: Sira ni kan yang oleh
2: Nia. Ngaran dong ge, Nia Kirana yo.
0: Oh, Nia Kirana. Suksama Nia.
2: Nginek jagung kok ge. Nia kan senangnya jagung ketan dong ge.
0: Jagung ketan.
2: Nginek kentan nyanggal-nyanggal ni ko bisa. Nia kan ngadol masaya nonton pun masan jagung ring kaban kan yang rerah. Adol semang lu lah meniang ngajang dong ge.
0: Oke, enten jagung ketan mantan ke adol nih kan ya?
2: Nggih. Oh. Adol nggih.
0: Jiku de nih ke hargane satu jagung nih ya?
2: Menurut gede cini nih kok nggih. Menurut gede nih kok 4.000 siki, mungkin gede 3.000 kayak
0: gitu. Oke, enten. Yen mangken pun api?
2: Nggih, yen jagung manis nih kok nggih. Angin yang bergede, genten dagingnya tepung dasar ada tepung bakso itu ada tepung nge.
0: Oke, okay, berbagai macam petung, tepung lah kenten nge.
2: Nge, macam-macam tepung itu nge. Angin bergedel daging telur, kenten.
0: Tapi nih yang angin bergedel nih ke jagung manis kan kenten nge. Ya, ini
2: jagung manis.
0: Jagung ketan ini kan api diolah nih yang dadasan api yang direbus mantan.
2: Kan yang nang kene ngarian nang api dan ko ngarian nang bergodel. Kan kukus bla bla bla mantan enggak iyo nang tas kenten.
0: Kenten telas nih yang kuda nih ke jagung nih yang.
2: Yang tuh.
0: Kuda nih ke telas nih yang jagung ketan misalnya kan direbus di ajang biasa mantan.
2: Wait, yang enggak nak demen nih kan bobot dia enggak mengkicau yang maling tuh deh. Nanti warang aja yang jagung semuanya nih jagung
0: ya. Oke, yang penting dagingin mantan waduk kidik-kidik demen karbohidrat. Karena jagung nih kita telur karbohidrat pengganti nasi nih yang.
2: Nak kan jagung ketan nih kan nak ngales-ngales ngapain ya dan itu enak pokoknya
0: yang favorit nih yang berarti ya nampun ikan enak. Nah Bu Eka ten kone. Jagung ketan, Meliana rencang ke
2: memang
0: raga.
2: Sih warnanya nih kok, tapi aneh, buram.
0: Gak nggak bakal nikah puta, Benny yang ada.
2: Puta barang buram.
0: Ya tidak nih, cerah kan taniannya warnanya nge.
2: Iya, jadi nge. Tapi rasanya enak, kencan. Kan di berdua jagung ketan kan kencan. Setelah di balik sakit, ini nak ngadal
0: nge. Nge, nih yang.
2: Sampai boleh penyemang dong ge.
0: Male bos nih kiring gar jam sio. Balik kidek mantan nunas.
2: Mau keroncong waduk anu nyina.
0: Tenang mantan ampun wentan kidek-kidek tunas gong ge niki. Bang semangat niki nge nih ya.
2: Ya mah gak terak kidek geng dong ge nge.
0: Nge durus nih ya.
2: Aja ngering semeton tiang ring wong kaco rakan tiang. Ring kuto sampun kan mau balik niki nak kentan melalui kane. Rajangnya sekarang kami ini gongge menikah mantan dulu gongge
0: ingge sok sama nih
2: yalah walian gongge nih cuma om santi om
0: ingge sok sama nih yang Sri Widangan kekeran sampun nyarengin Kak Angga niki nge salam sarang patut mancung gongge ingge sok sama Kak Angga sampun gongge nikah nikiri ambara mogi-mogi patut mancung kanten monitor niki nge rekelan rai manajabas gongge lantrang mali makudang informasi ini bantam ke menu olahan jagung ya budaya konsumsi sumber energi sehat ring acara Rahajeng Bali mengatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaim dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyeringin ring pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Colak-colak dumu nikiring WhatsApp pro 4 sampun wenten sane nyeringin Pak D Swece Banjarmanese Dharma Sabel sampun nyeringin suksema niki nggih. Talar Pak Tom Mancung niki mewali ring WhatsApp pro 4, salam sarang Kak Angga Gongge. Oh, sampun dimonitor, sampun kepireng nggih Kak Angga, salam Kak Angga puniki majeng ring patut mancung niki nggih. Suksema Bu Marnyit dah niki nggih, susatya nyaringin Rajang Wanti Warsa kok gak ada mungkin ih kadang kok gak sih rasanya ulang tahun nih suksema niki nge dados Bu Maruning niki Bu Mar kok gak ulang tahun mangken suksema Bu Mar nge taler Bu Mar bagi-bagi starter kena taler starter rahayu niki nge Talar kongnya cola-cola dumun ring Facebook program budaya RRI Denpasar wenten Pak Pandit Topong Seroka dan Bang Li. Wow, sampun kongnya cola-cola nge. Pak Wayan Brata Nalar Batu Bulan, Abah Wesla Samplangan, Pak Oko Melarta Padang Sambia, Pak Nyoman Suwarte niki nge widangan antasura peguyangan kangen niki nge nampak sarang penate niki kita tetanggaan Pak Nyoman. Ibu Jan Urang nge widangan Bang Li sampun nyarangin ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Rakelan Rai senemangkin ngomong ini manfaat kesehatan dari jagung niki nge yang paling dengan niki utawi gampang ya Rakelan Rai. Ya ini Rakelan Rai ingin mengkonsumsi jagung cukup direbus kemanten entah nih ke jagung manis, jagung biasa ataupun jagung ketan niki semeton nggih. Karena manfaat jagung rebus Rakelan Rai selain karbohidrat menambah energi, talar melancarkan pencernaan nggih karena niki tinggi serat untuk mencegah sembelit nggih Rakelan Rai lan mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus, mengontrol berat badan, rendah lemak lan kalori nggih serta tentunya mengenyangkan lebih lama sehingga niki cocok sebagai pengganti nasi atau gandum nih Rakelan Rai. Dan tentunya sane senang di depan komputer laptop, katanya sekali gongge mungkin dua komputer nih di depan gongge. Dan nika juga manfaat dari konsumsi jagung rebus, katanya menjaga kesehatan mata dan tentunya mengontrol gula darah. Bisa dicoba dikonsumsi Rakelan Rai sampunang serahina gantan nge mungkin minggu berapa kali nge Rakelan Rai dan diselingi dengan karbo-karbo sanelianan nge. Informasinya nih sane gongge Sintia Kutip saking alo dokter.com.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Rompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Ngira kelantrai mulai nyerangin ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Suksama Nike atau kakek ngucapannya nenge. Wanti gerasa gongnya mimi menawi seyusa sarang okan kakek yang dewa agung sane paling alitit. 221. Maksudnya puniki 221 sapun api niki atau kakek. Nge, moge-moge rahayu nge, seksama niki atau kakyang, ucapannya nge, moge nalar nge, atau kakyang sarang keluarga, satu kena lan rahayu nge. Bungin atau uning, reng dijen niki boleh informasi Bu Mar, uning mantan nge. Bangkin hari spesialnya nge, nge, talur spesial nge, ngemosang indik menu olahan jago nge. Nike, mendasar dumun nge, rakelan raya untuk dikonsumsi, menjadikan sumber energi, mangda sehat nge, lahir dan batin, sekali pengabtin sarang sami nge. Kelantaran Nike Dumun informasinya nering acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali mangke. Sampun nikinge pendengar sami akeh sane nyarengin ring lain telepon WhatsApp perompat talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Suksema ucapannya neng ya berbalik niki doa terbaik untuk sematan titi yang sarang sami. Rekanan rai tetap unik ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, Musyawara Provinsi Musprov, Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Bali secara resmi memutuskan petahana Arman Setiawan Wulia Nadi atau Arman Jogger kembali menjadi nahkoda olahraga karate di Bali. Dalam sidang pleno Musprov dipimpin Ketua Wayan Genduswardana didampingi Wakil Ketua Ketut Putra Sedana dan Sekretaris Imadi Perwira Duta di ruang rapat KONI Bali Sabtu 5 September 2026. Arman Jogger terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Forki Bali periode 2026-2030. Sebelum akhirnya memutuskan bersedia, Arman Jogger sempat merasa bimbang dan mempertanyakan alasan para voter kembali memilih dirinya sebagai nahkoda tertinggi. Hingga akhirnya keputusan bersedia pun diambil putra pemilik pabrik kata-kata Jogger itu dan disambut tepuk tangan serta apresiasi dari para voter. Seusai terpilih, Arman Jogger menyampaikan cita-cita terdekat yang ingin dicapai, yakni meraih juara umum PON 2028 di NTB dan juga NTT. Selain itu, solidaritas organisasi dan kerjasama tim wajib terjalin demi mewujudkan cita-cita tersebut. Sesuai tema Musprov, organisasi harmonis prestasi mendunia di jagen bahagia lan juara, Arman Jogger juga akan tetap mendukung Karateka Bali berkiprah di kancah dunia. Menurutnya atlet-atlet Bali sudah semestinya mampu berjaya di segala lini untuk olahraga prestasi. Selain memilih ketua umum, Musprov Forki Bali juga memutuskan perguruan Indonesia Karatedo Inkado resmi diterima dan masuk menjadi anggota baru Pengprov Forki Bali. Rekeden Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, Kantoring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Seniman kan, Malaysia Siki Jam Kemantan, gongnya sini pacak nyaringin Rakelan Rai, Ida Dani Sarang Sami, Ring Pokobon Soang-Soang, acara Rahajeng Bali, Niki Mawalinge, Wentan, obrolan komunitas gegonjaan, kantas jam dasa, sama Malaysia Jebo, sering waktu Indonesia Tengah. Burdan ya, puniki Rakelan Rai, ring acara gegonjaan mangkin, Indik Santi. Membawa damai. Ingat kelantara ring acara obrolan komunitas gegonjaan. Nikinge gongnya Cynthia ngelungsur mau pamit dumun. Wesan gongnya Cynthia wentan beli dede. Sering jarangin ngawet ringkala jam dasa. Kantos jam 3 sanja malih jebos. Ya ini mantan atur gongnya dorong mana terik ngabara. Gongnya Cynthia ngelungsur gengkerana pengampura. Mogi-mogi informasi. Sana samur kosobiahang. Ngemulih yang manfaat angin urip iraga sarang saming ya. Rakelan Rai, selamat pagi, selamat beraktivitas. Maka wasana ning atur, pupetanggung gak Cynthia untuk uncarang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan lempet khas Kusama. Pepes ikan khas Kusama di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusama. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula Bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusama.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

Nenten puniko hajatmu, nenten anang madano punio, nenten nanang ngelarang brato, yogo matapuk. Itu artinya tuh, ya nyana aku, man dia ngerti ya man, ngerti cuma ya mau ramo ya man, ramo cuma pernah pangmani ya, itu tujuan. Angatulamin tewirio. Sukaning widi sahosike aw momongah ipununas kawerian miwah kasukan ring ido sing widi ati memaksa de ipun oke do artinya ayo bisa nyambo baca-baca nyana apa balago bienal de kakem pure nike luwe Pinamonio laro, oh, kebalikan dari tujuan ipun nih, sengsara mau baro panggil ipun, itu hangat yang, nak yang mau kawin belum muntuh kan, lo alu ngasih, asine, ingkar dia baca, itu udah tambah tambah nih bin, anu nak ragu nak mau kekawin ada nih.

0: Iya. Tuh kadang-kadang sih bakat kadang long ya kadang dede. Nah, akhirnya yang bos saya bacanya aja kena bantu nak anu ne ulamani pun mangdo malon rejani kakek Arjuna Wiwaho. Ne bacanya kan di anu pang ah pang mana ma, maju mas ya gitu.
1: Emeh.
0: Ye, bayan.
1: Oleng joh cek.
0: Engkian.
1: Lung masih dingah munyin bledoy.
0: Iya.
1: Ih, oleng pijat, oleng pidan yang melajah kene. Apa dana? Kidong pa wirama apa-apa dana nih?
0: Iya, sing nawang. Ragon tiap hari latihan di Banyar.
1: Bih.
0: Eh, sing nawang ngelah grup santri di Banyar jani.
1: Nah, ada dingah Jordan, tapi sing tertarik gitu. Mi, ada nih. Sekan di Bayu kena melajah Mas Santi?
0: Iya. Rago eh tujuan Mas Santi Tawang.
1: Sing. Tawang
0: masih kedamaian, damai. Kedua, melestarikan bahasa Bali.
1: Terus
0: aksara Bali. Ya ini kan ne wiramo di bukune konya aksara Bali.
1: Tapi kan biasa anak kasar bado nak mau wiramo nak nele nang sing damai.
0: Ato kan masalah pribadi itu sing
1: banyak. Oh, lain atene tuh.
0: Dong ortona.
1: Nah.
0: Ngajak duo kan ya.
1: Nah, ajak duo mumpung suung.
0: Sangkal santep bayu ngajak kok
1: kawin itu. Bebe nene asane bejelek-jelekan nih, jelekan.
0: Sing.
1: Ada ekor-ekor bener melajah nih.
0: Kan kene. Tawang janda ada janda haragoto nene bok ne pirang tuh.
1: Tawang.
0: Iya melajah Mas Santi.
1: Oh, gitu.
0: Ragop nah kan sar artinya sambil lagu melajah Mas Santi man melestarikan budaya Bali sambil ngayah man
1: beh turah
0: anu PDKT man
1: nenek bone ujung nenek yang melajah Mas Santi menurut sastra bis sastra nih kone Santi itu kan damai pang sekar damai dari hati tulus ikhlas ngayah tulus ikhlas nih ada ujung nenek
0: why not Ragol kan waktu itu damai Rago Mas Santi kena damai tepuk nyedet ledet anu
1: nih anu bos setuju nih otak nih bos setuju
0: duh
1: ya sekan kalau melajah pelajian Rago ini sekan
0: di jok letak pelih ini sih ada
1: bado garis miring tuh ton
0: miring maksudnya
1: artinya tujuan itu besing kedamaian secara mutlak.
0: Yeah, itu kan sampingan. Tujuan utamanya kan ragu pengorang maro melestarikan budaya Bali, salah satunya wiramo.
1: Ini kan tawaran nangoman. Nangoman itu kan mulai jago ya mau wiramo. Mau santri, mau gendeng, dua ngigal, dua mengamal, dua. Nah, itu don tepuk ina ikhlas, sing itu ngenapo, ya sing ada tujuan apa ya.
0: Oh malah sama nangoman sang adi. Aduh om,
2: swastiastu raja.
3: Nangoman
0: kan
3: kabarnya apa? Oh, nangoman negero kuring semua. Bos sabuk lagi.
0: Adi taruh nak.
3: Yuk
0: peninggalan.
3: Ada orang bos barang.
0: Adi taruh yuk peninggalan.
3: Adi taruh yuk pesakan.
0: Anu mau yang katung gini.
3: Kena bawa gigal bilang buang nak tu. Ni yang bawa ngengai kan baru tu. Ikhlas dijauh tu ikhlas dari sini. Seng
1: tepuk ngayang mengene bawa seng itu ngapot.
3: Kenyen ikhlas dijauh seng ikhlas.
1: Ada calon ni beli putung maro nyatu aja kan orang. Melajah mengene pas santi kadang ada grup di banyak. Pangan kau ni tepuk janda tu.
0: Nenek.
1: Coba
2: dong put. Tu mending sama kawin santo.
0: Grup Santi Eko Cito ni kau nih banyak kan baru nih kau. Dia nganu
2: bensengan kupingnya tengah di ngah. Ben jujuan yang ngaten di ngah sing.
0: Dia nak kebetulan dia nadi wakil ketua tu sekolah Santi Eko Cito.
2: Oh,
3: nen malun. Nen kostum nayo.
0: Oh, nih.
3: Hadi sing ada man lebih nang besik.
0: Nak kene tuh nak
2: ne kan kuangan.
3: Kuang kret-kret. Sing mani pangsing nama gitu itu pembina baju sing man keto jare jani aduh. Aduh ke keto ji.
2: Kan gak ana pengganti baju kan ben.
1: Ben cair
3: suatu. Bo cair, bo. Mani pumpul kayak alat wagi, ada cuman baju. Ah, saya sih nggak jauh pun nak itu.
0: Ukuran mana pak? XL, kaya apa kali? Gede.
3: Yang di Balceleng kan? XL ni cukup.
2: Ada. Luang, luang tiang merasa demam
0: yang rangang. Terus terang yang orang ajak bayan tahu. Tujuan agak melestarikan budaya Bali kan? Mau
2: jauh
0: jauh, mau sastra Bali ada di kau, sastra aksara, bahasa Bali.
1: Nah tu,
0: tutor anu tu di kekawinan asal Marau tu, ada tenten mau ya mau berana punyo itu mana tu?
1: Nah,
0: bahasa Sulu
1: ada. Nah,
3: ngerti. Ngerti. Ini peragaan. Yang ia
0: jadi. Kewa, kewa dah ngomongnya asal ngerti ji.
2: Nah, mau rata. Uleng dijok aden ban.
1: Ini masalah ane ji. Luang Wiramo apa dan tutur ada apa dan bahasa sastra dan lain sebagainya ada. Nah ekor-ekor ini bo ujung-ujung itu pangman pung nepirang coba lagi anu nyelasin
2: ya anak maluan panas sepedang kan nyingaan ya
1: oh gitu
2: ya karena malu ngorto kan apa sekan gitu apa sing
1: iya sajoy
0: anak terus terang orang adonya bayu naksir
2: anak
0: bilang tuh udah kan sambil nah akhirnya ketemu duanya udah duduk kan ngorso selat sedek dek nah
2: ya
0: mana
2: aneh jejak kan tiang in yo wayan bawor tin gitu ben mani butuh nata dano terdiap angkol-angkol nae takona kan bawa ya tuh inap seni
0: jangan nih takut yang nih yang takut yang orang sing yodot ya tuh
2: barang nah aja jangan gitu
0: sing ragot dot yang nih seniman yang ada orang sing jelek tuh mani yo gitu ngalik dan dot yang seniman dia
2: nah Johan malu tuh tujuan yang terakhir tuh rawas tuh kalau mau kawin itu kan teman lu hati nih
0: kawin
2: itu maksudnya mau ke kawin mau ke kawian kalau ada langgano durhaka tuh ngejak guru
0: apa duit guru ngejak
2: ngelangkin guru gitu nah mau ke kawin kan ada guru lagu
0: guru lamuk
2: sekarang ngejian guru nih
0: Nah, menten anu pembinaan iku pun ajeng-ajeng yang aksara dirgo guru yang ajeng di ajeng nanyo guru taleng tedong ulu sari guru keto jasan yang mana ajeng-ajeng bo kenal lah bendik
2: itu nah
1: ngoman pembinaan tu
2: Si, main cantik itu, main cantik eh.
0: Oh ya, kau dah senyum gitu. Kau bagan pembinaan.
2: Ya, pembinaan saya ngajak.
0: Oh, ngajak.
2: Ajak Mas Hanti.
0: Ada Mas siapa yuk mana? Ada guru satu ilmu nih kita
3: kenal. Ada yang ada yang belum. Kalau enggak muncul yang sur kita satu dia. Misi ekor kena kena ban mau paling beda. Kudo ekor kita beda bau.
0: Ini masalah. Mana jod yang terus terang orang nak mau tujuan agam lo tu melajar sandi kan lo kudo mulu.
3: Misi ekor misi bawa pirang apa yubung nak misi jejak guru jejak bawa pirang. Ian mulu dalam bakal mau santi. Saya pembina ke sangsot bong ni.
2: Oh tu. Saya kaito. Sabar.
3: Jejak ber nak ikhlas binurai genep ben ora bos. Ya ni kan kene ya nak ning tunian bo bakat intip dak jadi ban nak bedinga ye nak moko kawin mesti nak miyak dengan mara kita apa kan iya mesti bawa pirang
0: dia nang sing ada miyak mah mana paragon laja yo teko jok ngojok yo orang
3: tetep sing miyak kan ada beben nang masalah dan itu nak suwet belum terdame nang sik nang
0: aduh kewa yang mudah nak ngerti
3: Odo. Ten yang no.
1: Ngerti
3: orang. Jelas ni mama jelas. Jelas baru muntok. Kau berhampir semua jiben gede-gede yang puluh mana itu. Jadi si kesatuan jit ibah mara tuanan pangsing alpako yang rosang nyajak guru. Jadi yang dimau kekawin kan ada guru lagu kita maksudnya.
0: Lagu dasar.
3: Ada yang gendek mau Wiramo luang menurut tu. Maro cero nyubar bawa.
0: Aku kan belajar.
3: Siang kena
0: mas ngentak.
3: Si nak ngerti. Artinya kena kena ngenah aja ya kalau jangan teko nyaman bawa pasti kalau kerah gitu. Enggal peragaan pada. Enggal peragaan enggal sabot aso.
0: Eh ragone nak bapal nih ngentas ngentasnya nan kel pentasnya nan di pulau.
1: Pentas di pulau.
0: Hei anu pada nih kalau ngaya oh ngaya kalau mau sandi pen. Anak ragone pentas orang do.
3: Oh. Ajin mau mesanti ki misi kal ngayah pentas dan misi dari dalam magong tu jadi perpementasan betul. Tapi intinya kan lo ya, kan ya butuh bisa ngerasa ini adalah sebuah ajang pelestarian. Menyen udah nasi raga jaga nih tapi yang baru yang belum misi yakni apapun yang boh bakal ya git pasti mendapatkan suatu kesatuan yang saya rembuk malu ternyujung tembok nasi jejak nutnya cengkal kuat kita nempel kita gongkak.
2: acara jangan tentu.
1: Benar yang injak tu.
0: Injak, ingat masih
3: tentu. Ada. Bim, jangan jangan kasih pinang nak cekik. Jo. Apa orang injak? Injak tu bong timpal lagi injak. Boleh sih dong.
0: Nah, kan bo yang cara duduk pemandu, bo dia kan sudah melakukan itu melestarikan budaya Bali. Aksara sastro.
3: Nen ada yang dia kamarnya nyerot, kamarnya nyerot. Jek bangras kita tu aja dereng lama isan.
0: Eh bahasa anu sing pede paman, cuma mulat bahasa. Eh nah sastro bo,
1: belajar sastro mesti bahasa mulat. Coba na tu.
0: Si samping tu tutur-tutur anu tu di kekawin tu bakar ago serap cara maro tu ada modano punyo ada tujuane kan itu maro yang nak sing dan modano punyo kengkeng kan ada tu ngerti lah harga
3: ni jadi intinya sebuah pekerjaannya tu borgo megai pasti ada karma ada hasil cer bos tiba yang lu harga demot melajin ke kawin dah jem tu belikan jauh saja nu belajar nang jelasin pasti ada sesuatu itu kan bertinga maro tu bertepuk oh membakar tu
0: tapi nu pelih nih harga kan jauh di jauh
3: dan urusan yang melihat sang jauh
0: kengkeng di jod yang anu
2: nah benar
3: ini yang kalah nih sih nah ya rantan
2: ah benar yang mau ke kawin ngudian aja saluwirnya yang rawasnya Dharma gitu gitu malu Dharma itu diartikan kebenaran Tuhan itu kebenaran kawin kuat Dharma misi tasang gitu gitu nyanyian
0: gitu
2: nyanyian Dharma gitu nyanyian Tuhan
0: nyanyian kebenaran
2: ah anone intine mo Dharma gitu itu adalah menyanyikan menembangkan lagu-lagu pujian.
0: Yeah.
2: Pujian ide Sang Hyang Widi.
4: Mepekelem Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat terdapat upacara Mepekelem Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelem Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelem dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelem Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelem di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau banten upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, pengelukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah telaga maya. Prosesi Mepekelem ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.
5: Kantun Kesarang. Hormat RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
7: Gobonya.
2: Kita harus memuji, memuja. jom ido mangdo ido ledang
3: kenyir terus jadinya jom
2: nah ido terus majid
0: dia patok udah taruh jauh banget aja mendek kan su anu
3: kurang bos kan bang bang
0: patok nak ada yang ribah
2: batasan niraga uning ring apa madan darmo gitu
0: darmo gitu
2: ah adalah lagu-lagu pujian, yeah. Lagu-lagu rohani, yeah. Ah, rantor tersen apa gen bagian nih, yeah. Ah, itu gitu tersen
0: bagian-bagian apa gitu,
2: nih,
0: gitu.
2: Yeah. Aneh ketah di Bali sih ada apa-apat, sekarare, sekaralet, sekarmadio, sekaragung.
0: Oh ya yang ayo ke kawin kok sekar
2: sekaragung
3: bubuk nek emlaja ketul ning beten malu itu bosokan di dor itu nek agung-agung ah
0: nek beten
3: angkel nek beten nek mejalan malu megang malu mau nak kebar
0: mudia mau ke kawin mesti megah
3: pusing asing ketul gak bicara manusia lah
0: tapi pajen malu di
2: apa dah di pajen
0: oh apa di pajen
2: iya dia ras itu kan pembagiannya. Nah, ada sekarare, sekaralit, sekarmadio, sekaragung. Tergantung jani tekening posisi suara. Ya sekarare kan sing ada

0: maksud
1: juru pencar kan
2: ya? Juru pencar.
0: Oh, sekarang ini
2: itu sekarang ini. Dian sekarang lete. Nah, jadi ada dan raosnya suaranya ada di ujung lidah ke sisi bede. Ah, di sisi di kan ada ne pesu bunyi itu.
0: Oh, kan di
2: dan di tengah yang kidung.
0: Makan mesti ngedit yang mesti pesu bede itu contohnya nek
2: gunung apa tuh? Gak kewah, nabi nyangkal kan ya.
0: Wah, terawang kan enak sih nawang ada yang metakon daripada.

0: Meong, meong. Oh, kan dia lebih baik macam bunyi tu.
1: Ben jauh di sisi tu. Jauh je di sisi tu, Ben. Kenan tu.
2: Kalian mi lu mi. Ya, kalian belum kopi mi. Ujak sini ada palat. Ajin tegak ni berkisi. Tentu ngos iya negak. Tapi lelung ni madan sahabat. Bukan persahabatan.
0: Persahabatan.
2: Ini nak jam miyak penjajal tuah mulanya.
0: Mulanya.
3: Ajin. Diskusi.
2: Apa diskusi berdekat-dekat buat buang melenteng kita berdiskusi. Ya nak diskusi saling melempar.
3: Okey.
1: Melempar batu.
2: Ah, mesti mencuci tangan. Nah jadi alu-alu nang
1: minum
2: belum dia minum dia nak santai dia oh.
0: Nenek minum malam ni.
2: Oh ya ratu.
1: Sekar apa sekarang alit?
0: Suara sih. Sekar alit itu. Suara sih misalnya pupu.
1: Oh pupu sinom.
0: Pupu sinom, pupu Semarandano. SMP 2 tu.
1: SMP 2 ni kok?
0: Gede SMP 2. G ne 2.
1: Oh G ne Ginado.
0: Ginanti.
1: Ginanti.
0: D ne 2.
1: D ne Durmo.
0: Durmo Dangnang. S ne 2.
1: S ne Sinom.
0: Sinom Semarandano. M ne 2.
1: M ne.
0: Masku Mama ngajak Mijil.
1: Mijil.
0: P ne 2.
1: P ne.
0: Pucung jak Pangkur.
1: Oh.
0: Dua-dua. Tuh soro sekar alit
1: nggih. Kok ndu wong.
0: Bo sekar Madio kidong to sen.
1: Oh kidong. Gorgosari.
0: Gorgosari.
1: Jerung.
0: Jerung.
2: Ala Asmin.
0: Kok kawin acara putu-putu. Sekar Agung.
1: Agung.
3: Mau ora?
0: Kok kawin suara kongkongan.
1: Wirama dan tu.
2: Lu apa ini dekat ngki.
3: Metakon, metakon sing kita.
0: Nah, enak melajah tu sehingga langsung ke nyemak buku langsung nak melajah. Pertama demen mirangan.
1: Oh, iya pasti ya demen mirangan kan sing bisa ora go.
0: Bo demen mirangan dot dot go metakon nyen yang lah muni tulung saja mun gendeng. Zotan yang kedua maro pak nak nembe gendeng. Nongosan nak gendeng.
1: Ningan-ningan
0: sama nongosan.
3: Ambil buku dah san.
0: Botasan teman-teman agak nutuk. Medingahan sambil negak barang itu. Mano tu sama aja. Lagu macam gendeng. Baru ngabang-ngabang tu macam gendeng. Jangan garpok nah. Bo bisa maro tuh pentas itu.
1: Ya kita
0: pentas.
2: Maro benar sudah ada tahap demi tahap. Tahap pertama tahap dasar bo ya kan tapi kulnya ni. Kuai ke satu maro tu bayu tu. Yang bo bayu cok yang sing ya kan nak makita ugi bebe yang sing main meyak nasi luang pagi ini.
1: Nanti yang masalah kan ya yang Mas Andi kan ampun oh. Ampun dah ngerti lah tujuan-tujuan Mas Andi. Menyiap tu dia nak kebenangan dia naksir jak janda kemudian dia pilih dot yang sedi
0: iya nak yo tekan dengan pemilik pilih yang beda tuh
1: oh
0: pilih yang beda tuh yo
1: ada jangan-jangan ya dot
2: nanti nen malu kalau Mas Santi Santi malu nen ya koridor itu mirip dong tuh music
0: loro
2: sing tu malu tapi tu nak berangsang berangsang dalam nanti positif apa malu dojo yang sekalian jadi ni saya simul sayang satu kan Dewa Ratu juga kita sayang Haji
0: Saraswati
2: dari kecantikan beliau menjadi sampul di awal buku itu kepada kita rancang untuk belajar kekian sing salah itu bayan bawa bersaing kamu tu bawa warak ke bahasa te itu mau dia tu jadi paman jadi pirang raja ni mirip tu ni mana orang nak ni aja gua godaan sastra yo semara rakyat sebedeman macam kini je nya ada barang mesti berang je benar.
0: Positif kan ni. Uliana dot tu, saya kata tu.
1: Uliana
0: dot. Menak mo santi.
1: Nggih, nek dan arek
0: benar. Pidan tu diap tu pegat botol gini sia. Jadi nyak dulang si buku si diap. Kan ada perubahan positif.
3: Berarti nek positif kan diambil lagi.
0: Nggih.
2: Sampai nengok. Jeng mesen
0: karuan.
2: Yang positif kan jemaah yang ada negatif dibalik sesuatu negatif kan dari kekurangan atau singpat yang benin pasti kalau tadi mawenan rawas utang-utang dini kan kita ada bom bilang kan kita satu duduk dengan dini kan, tapi mungkin bantuno yang subuh bakal gampil-gampil pasti kalau nanti.
3: Boleh
2: ya, nih ya biar dia putu, biar mereka tahu cara putunya bang.
3: Nek dibayar kan kutang nih pirang, tuh udah bom deh.
1: Yang apa ya? Kewah ngori nak sih ngerti paman?
2: Ngerti, benar bersaing ngalih pirang, kan? Mungkin bang satu lebang jaga uyak kan nenek. Eh,
0: nak kutang malu tuh.
2: Kita jadi kutang meninggalin kemau kita kan? Seng,
3: benang tuh mana benang?
0: Artinya, in demand kan tuh. Kawan dewe-dewe kan tuh.
2: Jadi dia apa kan?
0: Jadi dia apa kataan?
2: Nah maksudnya kuang mal, sing idang bin. Oh, yo ke godang.
0: Nah.
2: Apa kerana jadi bang orang kita nama? Kita. Di samping mekiton, maluan kita mirip.
0: Aduh. Nah kabar tamu. Tujuannya sebelum bung.
1: Bung. Betul.
0: Ah, cara harus putune. Ka pertama ngelestarian.
1: Nggih.
0: Tarutama ngelestarian budaya Motemang. Nggih. Dan sebagainya niki uling di sekarang atau sekaragung itu membudayakan itu. Yang kedua budayakan bahasa sastra aksara.
1: Nggih, Bali. Bali lah dan bisa maca Bali.
0: Nggih. Adunang
1: adunya
3: gitu. Macan itu nyengo macan.
2: Membaca, maco.
3: Oh, maco. Maco.
2: Itu mesti dengar, yang dengarnya dan nadi pada itu.
0: Necen suku mau ilut, gitu.
2: Suku ilut yang bong, nih.
0: Oh, necen ulu ini mau sari.
3: Itu suka, nih. Waktu ini di anu, bukan. Cerita ya di dalamnya, jadi ini kau sih.
2: Nih,
3: tapi, nak karena dia nak sing ngerti, tuh. Oh, nak ada satu anda di tengah nih, makanya dengar nggak nih? Dengar nanti apa sih ngerti? Oh, saling nyatuanya kan ngomongin.
0: Oh, nak apa kata HP mulai uleng dengar malu.
1: Oh, seni anak Mas Andi. Pejabo anu banyak emosi yang men.
3: Maro, buat bos gitu masalah alam itu, buat jamro solas petang
2: nanti. Kena ulang geramu malu itu dengan para
3: tidak
2: ada. Bang kan jadi marah.
3: Ah, tuh marah benar.
2: Yang
3: ini kecerahan
2: miak itu
3: nih. Stadion. Ulang tuh nanti ada orang
2: bos. Setut niro
3: kita yang marah
1: sana.
3: Apa sing?
1: Nah bagian nomor anu nih.
3: Apa tuh kau baca marah tuh?
1: Nomor. Lu itu nanti. Aduh, ayo.
3: Bapak.
1: Ini nomor 5.
3: Mungkin lu itu belum. Coba dong.

Nah, wenten puniki yatmo sane nenten seneng utawi nenten nanin ngelarang dano punio. Napi malih sane kebos tapo brato yogo samadi tenanin ipun.

0: banget tul Aminto Wirjo mau makso ipun unas ring lingih ide sang yang widiwaso sana tunas niko napi kewirian kesukan sakewantan ipun tentang larang aturan
1: jadi yang kemas bila kesukman artinya arti aja tiba irago dot panglaniu dot pang nampi lebihan dot sudi sing temen meki dia sing ten mau sing ten perjalanan nggak bisa ke dua bongol bongolan kita udah tuh mau enak ya ada salah tampi jadi kerano bedek
2: tonton ya kan nah baru

0: sake walo ido sayang widina pampun pawikan iki sampun uning ido yen ado anak kene icen naken ido ke walo badeng ngono kering ido
1: badeng
0: nunas kawirian lacur icen nunas segar sakit icen
2: badeng
0: ngono kering ido
3: widan yang jelas yang kelima itu ya. Artinya raga tadi berencana kita mau pikir konen karuan kalasio berjalan ke ibadah raga negeri segar tak banding bagelam tapi dibalik mak gelam banget itu tu yang nanti raga gelam paling kian ni bukan kenal raga pancing raga gelam jaga kesehat contoh melu tu nak kayu ni dah jak nyak raga nak bisa melian
1: macam ni nang no, baris ni
2: baris.

0: Nek kesakitan nih pun antuk raja tamah katetah sesaiban sakit hati. Gitu ya anaknya, ane tuh sing demen ngelarang dano punyo, ane tuh sing demen ngelarang yaso, sake walau liano makso nunas. Icera tapi pada yang ngeken itu.
1: Gitu istimewa kekawin muntuk mar satu satu pada muntuk kan bawa bakat untuk
0: amat mahne banyak sekali.
1: Mahne oh
2: di balik kon kan ada ben di mahne.
0: Ada di balik itu.
2: Kok kira?
0: Ah,
1: mau kan laku apa?
3: Nah isin iwa muda yang sing rambang tuh sing nggak demen di merangsang mulu engken tuh.
1: Lesen ada tuh.
0: Sing. Nah, sake walo yang subuh nyemak goginan mau kau kawin, mau sastero, kene apa buen telap kene artine, dan al pandangan penilaian terhadap orang cantik itu beda tuh.
1: Oh beda.
0: Yen nu truno genton dong gancange, nak jegek tuh len tuh jegek nih tuh aja pulas kene lu. Gitu ya cara putuh jangan ibu nyemak gai sastro cingaan tak sentuh anak bajang ini juga gitu pup bok ne pirang wane juga tengah ne bos set pos renteng pasang pasang kan isi ibu nyap balik depo
2: ini tak sing
0: apa pun yoi konyong disampai ngene cicing ini nyingaan aja geng, tapi nyingaan nepuk aja geng itu itu ya mah ini ya rabias gitu
3: aja kalau dibawa si tiba itu yang bading-badingan jadi kan perkembangan zaman liu nak mau santian ibu-ibu itu dan yang mengartikan hal yang lain nak berpirang, nyak seksi mungkin kan yang lah prinsip tuh tujuannya beda. Ya tetap selalu berpenampilan dengan baik. Karena ya nak teman. Mungkin saatnya satu sisi batin ya uli di pepayah. Misalkan kena entah masalah kebisan mirip kena ngot. Nah Dorian kayak itu aja. Ya itu nah yang tipe pirang nih di Dorigen.
2: Ya namanya kan kena nih kelas itu
3: ya. Benar. Kemang apa kemudian
0: jangan salah nak pirang itu mungkin ulian uban.
3: Ulian beli sembir. Nah, ulian pirang dan jelas beda aja uban itu dah.
0: Nah, aku hilidan uban ni isin pirang.
3: Berumun tadi ni tu. Berumun ya tadi.
0: Petang ni kan segera.
3: Bau lom
0: ni. Kan liu saja pengaruh itu. Kewalau satu nah itu subuhnya dahuh di posantian niatnya untuk kebaikan surah pasti itu ada apa pun bisa megening megening di balai posantiane masa nodalan jegeg modis
1: mudang yang mana mudang nyir
0: megening luang gending nih nak ni mau margi, tasan mau jalan ke tangkil, tonden di Jabo Puro, subuh merengang, nyen dia mau kening tu. Oh, siro dia mau duwe rabu itu, gitu. Kengkin dia bagus ni mau ni, kita jaga gane lo.
2: Kengkin kita nu, itu kaya nenek kebanyak ini lah. Sising, bobot
1: jelas tujuan
2: sekarang sekarang belajar mengenai harus paman penjelasan malo. Sekarang ke paman nganya, paman nganya menggening. Bisa nengah baik kang Wang.
1: Nana kene sana.
2: Nah, padol, padol.
1: Yang kita untuk ngerti peragaan ini.
2: Nah, harus ngerti
1: yang. Asalnya kene itu. Ian Ragom lajah mau santi mau anak Hawiramo kata Ragom tu cara bawa saji itu untang kena agak engken untuk melestarikan dan untuk mendapatkan sari-sari dari ajaran kebenaran kan itu
2: pertama. Paman
1: Naya, itu yang ada tujuan lain-lain itu tuh nenek mungkin nah
3: hilangkan.
1: Hilangkan.
2: Nah pokoknya kayak nenek-nenek beda aja jadwal lah orangnya jadwal aja kalau bareng.
1: Tujuan
3: yang tadi
2: tujuan paman Naya.
3: Yang tadi ada jadwal di Somo ya Angaro, mau diulat nih bang di Somo nih bang di Angon, ada cepuk Angon, banyak itu nak itu tu, iya kan judul Wiramo pirang barak, jelek nih ya bang,
0: pirang dino nah si pirang barak sih
3: kan, pirang dino pun naik lah, jadi jadi satu baru sebuah kesimpulan baru tu. Blok Irago tapi lah niat melesari kan
0: belum
3: ada yang si Irago nyen pakai raja masalah munyi itu sih nggak ada narang menilai dalam masa ini sih pokoknya niat bakal ngatur maya
1: orang munyi jelek itu ada si Irago
3: nah sing sing sing udah yang aja
1: jelek jelek munyi itu jelek munyi Irago jelek
3: kan ketimbang orang bos
0: itu cara Irago nyaluk baju
1: artinya
0: ukuran rago ya agak kangen ukuran rago do banget nak lem
3: gitu. Samping itu nak sudah ditakdirkan seseorang itu ada kelebihan dan kekurangan ya sebuah ragonya saling mengakui yang pada kekurangan dan pada isinya luang bo untuk gitu kalian melu apa sangat do
2: pokoknya jadwal kayak nenek informasi
1: ya pokoknya jadwal pasang orang ben pasang orang ben Senin Kamis Sabtu, tu pangklu latihan.
2: Ah,
3: Sabtu, oh, bangudo dong.
1: Pangklu.
2: Jamnya.
1: Jam 7 malam.
3: Okay, jangan, bah pangklu, soalnya pangpat kamu. Oh,
2: nah.
3: Pirang dino ale.
1: Jam 7 malam, nah, plat nang bedek sengengken gitu.
2: Iya, siap.
0: Di hari apa lah tu? Di hari apa yang tu aja?
1: Senin, Kamis Sabtu.
2: Senin, Kamis Sabtu.
0: Mulai aja dua hari ni tu.
1: Jalan kan?
0: Nih Selasa, Rabu, jak Jumat ini.
1: Nigal.
0: Se. Ane pas antiare ni. Jangan-jangan yo pas tekonnya tu kembang tu.
1: Ya. Buku tinya ni. Ne baca ro.
2: Oh. Ini jadual plan jalan nigal
0: ya deh. Aduh.
3: Yang pakai yang boleh main kemana mana semua mau jadual lo.
2: Pokoknya
3: di Selasa. Lan prakat mana malulan. Tunolui ngampuro ni.
1: Ingat lah Senin Kamis Sabtu.
0: Untang ni ingatan. Mo Santi nih, nah, Mo Santi itu mencari kedamaian.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi rekan dan rai, kasus demam berdarah dengue DBD di Kabupaten Badung sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 340 kasus. Meski demikian, jumlah kasus turun cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Bahkan hingga Agustus 2026 tidak ada laporan kematian akibat DBD di Badung. Kepala Dinas Kesehatan Kadiskes Badung, Dr. Made Padma Puspita mengatakan, berdasarkan laporan kasus Januari-Agustus 2026, angka kematian atau CFR DBD sementara 0%. Untuk menekan penularan, Diskes Badung memperkuat pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+ dan pemantauan jentik secara berkala. Upaya tersebut juga dilakukan melalui gerakan satu rumah, satu jumantik dan penguatan pemantauan kasus. Diskes Badung juga menyediakan bahan medis habis pakai BMHP untuk mendukung deteksi dini dengue di Puskesmas. Selain itu, diagnosis dan penanganan pasien di fasilitas kesehatan terus diperkuat. Fogging fokus dan fogging ultra low volume juga digunakan, dilakukan untuk mengendalikan nyamuk penular DBD. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
2: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerahayuan, Gek.
1: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
2: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali. Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
3: Ida dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namacita Maingikaratu, Idedani, Surya, Gustin, Titiang Sarang Sami. Idedani, Sarang Sami, Pemakanyani, Pengonang Setia, Dagang Gantal, Perumpat, Erin Pasar, Genak Mestar yang Liwah, Ngawet yang Senilan Budaya, Taler Rakelan Rai Ring DJ Jepada Meling ya kemudian ring mangke, kemudian ring geria, ring jero, ring rumah. Taler ring margi menawite doa Pak Man, mugi iraga sareng sami ngemangguhan keselamatan kerahajengan sehat selalu. Sapu napi manduwe gatre, sudah gue siti yang sendedat ke sumayang kiti yang tasne, kelawan siti yang taler semeton. Ring kanjang tanggal mangkin, ring tanggal pitu. Sasi September anyar iki warse tuang kali enam likur presiden mewali titiang nyarang ratu dedani semeton titiang ring kajak acara dagang gantal kali mangkin domogi ide dani panggil Pak Mas atau kena dan kirang punapo punapi kendengi ring Maria yang murut nomor pitung dasa RRin Pasar genang lestari yang liwan nomor yang seni budaya Bali dan titiang nongoman jaga pacang ngenter acara yang gantal telah galah melepot jam rora nggih galah ke pertama pacikan sampun ring galah semua katur titiang ring semota titiang senu dan ring wawidangan sekau kau nih nggih durus ring 0361 22 33 61 Om Swastiastu nggih dah gini kita sampun benar nggih. Om Swastiastu.
1: Terus siro iring siang diki wau siang ngontak radio.
0: Nggih, Mbak buah manggis dike.
1: Yang pamangku jo pasti saking pemenang.
0: Mbah, ada cene malah kide perlu mau radio dua Mbah.
1: Nggih. Makin-makin.
0: Sampun. Nah, cene malah cene-cene ampun nampak lambenya.
1: Ampun. Ah. Mati ni ke?
0: Ya.
1: Mati rajon siang.
0: Jangan sangka mut awi lambe kide. Pantan storing.
1: Cenik rendosnya.
0: Sampun, sampun, sampun, mangkit sampun.
1: Iya. Yang wau di su wau yang ngontak niki.
0: Benten.
1: Kira ireng yang niki. Pak Man api Pak D.
0: Pak Man Titian.
1: Iya. Iya. Iya, yang Mas Kumama ngambil jangnya Pak Man.
0: Iya.
1: Kau witin dia mangkin. Om Swastiastu. Rare senten, rare senten. Kamu kagetan dikerjakan apa?
0: Tapi pas mambang, lebih lebih
1: kau.

0: ada meceng meceng maglebuk sa gerang niki panapi niki
1: ngi Om Swastiastu. Ngi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu ya namo sidem angkung mang.
0: Cuk semua beberas bang ramen dasna.
2: Aduh, inilah beriang bergembira bertemu sama senior-senior penyiar Pro 4 RI yang tiang hormati. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Ini udah yuda buyut, Bo.
2: Udah yuda, nyolek-nyolek. Ingatan jero-jero Om Swastiastu yang mah mangku merejepati. Ingatan jero Om Swastiastu. Ngampak lawang puniki.
0: Nge.
2: Tira nge. Kita menghormati Pro 4 RI atau penyiar yang senior-senior ini harus kita hormat, salam hormat dari Bu Pera.
0: Ya.
2: Belajar ini nanti. Ampunan anuun mentengkem. Tamat dan lian punika.
0: Ketamat ini punika rawas mangkin sapun api.
2: Dadi krano sami sami.
0: Iku dados krano yanten uning antuk.

0: Tuhan pun ikut kadip beneran perjalanan jantre ni.
1: Cuka duka melindar panggil.
0: Cuka liang sebut tejak mepincer setata ngubaran hidup.
1: Jani sedihnya nan girang.
0: Jani liang kedek bu pera binjap pun si kena banak ngutang baju main cinta orang sing mainnya.
1: Suat nirang kedih malik.
0: Wang ngeding ni ke suat nirang eh. Suat sedih utawi suat gati ibu pera kesebetan. Mak, naik baju tu baik.
1: Padahal sedih sebenarnya kakak sakit tu sedih sebenarnya. Pun kali niki dia semeton dia sampun amor yang antin dia demogi jeromangku boleh benasannya becik. Ngin minta nikiring banyak tiang Pak Man.
0: Bidan nak
1: sampun mang ningali ni rago nggih.
0: Tak disir.
1: Nggih. Nah seumur tiang lah sini agen tiang mendek.
0: Bu Pera kan baru 18. Ya,
1: tiang 66.
0: Oh, dan 18.
1: Oh, mungkin yang dah sahabat, papa terus lemen Pak Mang bagus.
0: Oh, Pak Kenyal cucu main ngecam, Bang.
1: Ah. Ya dia tuh misi payung hae dompet yang penting isi cap cair. 24 RI.
0: Pak Kulun, niki nak puyung mesti cap cair misi enggak lagi ngayam goreng.
1: Pang boleh makan niki semeton sekau-kauannya. Selamat bertugas, bos. Kurang lebihnya Bu Pera mohon maaf. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Om santi-santi-santi, om.
0: Benyah, benyah.

0: Yes, and it is a little rush. Om Swastiastu. Ampun magara maglebok niya. Yeah, rayu, rayu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang, Pak Man.
0: Swastiastu, Mewali, Sarang.
1: Siang, selamat dek, Mangku Sedani.
0: Mangku Sedani, Rayu, Jero.
1: Eh, Rajang Rayu, Pak Man.
0: Mangku Sedani.
1: Yang ingin belajar nih, Pak Man.
0: Tinggi.
1: Belajar sinom, yang ten manutnya sinampuro.
0: Sarang, beli jam beli nggak, Angku?
1: Eh.
0: Beli jam beli nggak?
1: Siang, ini selamat dek.
0: Tabahan nggak?
1: Tabanan nggih.
0: Slamadeg.
1: Dusun Slamadeg, Desa Slamadeg, Kecamatan Slamadeg. Nggih. Yeah. Pengen belajar apa, Man?
0: Durus.
1: Om Swastiastu. Iratu amarago bulan.
0: Imo yang dicang ratu saat winaluyo kadi sang yang ratih.

0: Itiang wina luyo sap nakak gede sira?
1: Gede gasi.
0: Gede gading.
1: Gasi.
0: Oh iye, wina luyo kadi puni gede gasi.
1: Yan kan ratu mi sayang sinar.
0: Sira pun male yan kan ratu ledang mau pico sinar tejo sundeh ring titiang.

0: doyan paling manten kepanggih ngemasin palado rada sidiang.
1: Mas Rod di pangkunge ulu.
0: Mas Rod rada sidiang di pangkung ini krembeng ini dalam.

0: mati.
1: Ngantos laris dan kari mana bisa titiang puniki bu, ngubiang mesin rajang.
0: Ara.

0: singgih ratusan juga wanita pengantungan jiwa lan permanan didiangin.
1: Suk semua galah atas paman. Oh disi pandepi nyulik sarang mau kama hangi paman.
0: Suk semua
1: galah wayang pekat. Om santi santi santi om.
0: Ya rahayu gung biang mesin hut mengang gung biang mesin. Ingat jadwal ditang malih ring 0361223361. Terus nah ini satu Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Ingat itu
2: yang Mbah Indira saking Kramitan.
0: Ingat Mbah Indira.
2: Sarang sira Pak Man.
0: Sarang dede.
2: Adik gigi suara Pak Man, Pak Man.
0: Makin pun api.
2: Oh, sampun ngerasang dek Pak Man.
0: Iya, durus.
2: Ah, muntuk Pak Man, muntuk. Nih, yang ngarangin sinom niki Pak Man, Rajo Palon, ada manut ampurayannya Pak Man. Nih, cuaca triki rem-rem Pak Man.
0: Iya, ampun musim hujan Oktober nih.
2: Iya, kawitin titian. Om Swastiastu.

0: Nah, pipange nika?
1: Taman Panggih.
0: Wenten rasa kaget ring mana? Jok saget sampun Panggih di tiang taman.
1: Pajemar dorma dageng sekar.
0: Ke ASEAN tamane punike jimbar. Sami bungu-bungu nedeng kembang menekadipun ditunjung mendek pogeraya.
1: Sekar ngane sami bece.
0: Ke kantonan raris sekar punike jek sami becik sarwa enak.

0: yang dibuang yo ibu ngojak mi ngalok mirip si mirip.
1: Yo kwentan sekar tunjung.
0: Yo sebeliko akeh kwentan katunjung tanda sani biasa.
1: Ereng tengah at lagon ni ngabya.
0: Goreng madian luya toyot lagu ne jak mampiar kebat ipun di sekatunjung
1: ader nadang ma bunga sami
0: unik sami sakare pada muruk mau gayer-gayer

0: Ince warna teh punika segar, cekar buatan kuning, putih. Aduh, redan
1: bahan. Kayak pura Pak Man. Tadi gigit mungkin Pak Man. Begitu, mungkin titiang megatre sejebak batan sinar bagi rasa dan lumba plecing salam masih meton mantan sani sampun munggah sanaan sani dereng mungkin sarengin Pak mana niki kenten galak tabanan mungkin kenten Pak Mangge geng yang meniko dumon wali yang bakalah Pak Man Om Santi Santi Santi
0: Sup Om semua.

0: kayak peminan yang selantur ngantos kubang keras.
1: Banun netan tetuk lumah.
0: Kamu ini kok rasa benunin merasa jen mahalian.

0: Waduh, nggak mau pesan, Ki.
1: Nanti, Pak.
0: Nggak dikit, tapi jalan, bilang dia. Lantur, lantur, dong. Iya, duduk, duduk.
1: Oke.
0: Sampun.

0: Balik daging ini, dagingnya. Contoh yang kau, kau Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Rahajeng siang, Pak Man.
0: Rahajeng mewali.
1: Pak Man.
0: Ya.
1: Alit suaraan Pak Man ini ke?
0: Makin sabun api. Sampun.
1: Alit pesan pirang kita yang riki.
0: Niki sampun, niki sampun. Ampun?
1: Ampun, ampun.
0: Nah, ini dagingnya.
1: Pak Man.
0: Iya.
1: Yang ibu urah.
0: Bagong karung.
1: Ini patut. Yang belajar, metembangnya, Pak Mange.
0: Tulus.
1: Om, mawi genamastu, namasidiyam.

Langgan no punika ngantos jabat memisuh purun dekat linggin nak tua dan dados

Jabab nake talen memisu lintangan kurno ni rawasang pesuang kena tua sampun langkung ngepisan dari ngerasuk.

0: pasti ke mogi je pangten sangsaro pemaringi nagor di sironi kauripane.
1: Pak Man.
0: Inggih.
1: Kenten kocap tenados. Langiring ayah ibu dan sampun nike.
0: Dan kocap nike nak sampun nak
1: ragam mapi dokter. Kandu kandani saneng urupa keirage benyang pungkur kan raris mali numitis nados jadme dengan Pak Man.
0: Pasti ke nak dan boleh tidak boleh tenados
1: nak memisu. Nak utang dan jenis yang nauring ayah ibu dan sampun nike.
0: Yeah.
1: Pak Man. Tadi ya. Kunike di yang ngiring Pak Man. Mengganti nantu Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Suksemu.

0: Tapi pun tadi hello.
1: Ini.
0: Ian kawan, tadi menanam jagung, jagung tepuk, tebu, panggil selo, talar, punya kepupuan ni.

0: maning nawang rago kawruh karo sira ning tatuh.
1: Cek semua Pak Man.
0: Ya.
1: Rago napa Pak Man?
0: Inggih.
1: Inggih, Mang Dokena sedaya Pak Man. Pengantar tarang sami Mang Dokena sejebak buatan sinar bagi rasa dan lomba becing. Sekarang kami kena rahaja. Cuk semua Pak Man ini. Mau pamit Om, santi-santi, santi Om.
0: Cuk semua. Malah sikit nak bawa. Nak bawa, nak bawa. Eh? Nah. Om swastiastu. Om swastiastu. Inggih, Om Swastiastu. Ada yang munggah niki. Inggih, Om Swastiastu. Dora, dora. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Swastiastu Pak Tio.
2: Pak Tio.
0: Pak Man. Ya dagu ni mana ni Pak Man? Pak bawa angwang nak nubin. Pak menit man.
2: Okey tu aduk. Izin guni anu apa ni cuman ya palapal lah.
0: Nah, bina anda dah di.
2: Anu gerib sah, gerib ayun, basur tu balik lah.
0: Nah.

0: Raris ngantur ke setro makto canang.
1: Maduluran sangat cucu.
0: Maduluran mesrano sangat cucu.

0: gapura wangi kawentenan punika rajahkan yang betara durga.
1: Ingat tak mantik semua Pak Dek Kapleng hijau ni kembangan.
0: Ali ubat.
1: Okey, ubat apa? Ubat rindu.
0: Saya banyak putih kulit ya.
1: Ye, mungkin yang ubat dia mungkin kena kena kita ngi.
0: Ah, seuk semua Pak Depi.
1: Ingat tak ani munga kak, sebelum munga raga ni sarang pekak kira orang kita ngi.
0: Ngi, regalar rebun malay bos.
1: Ngi, ni kau mana sempurna selalu agalam ni mahal nak.
0: Jatuh
1: ke depan jemaah kita ya.
0: Iya.
1: Semua paman, kirang langkung ampurayang. Om Santi Santi
0: Santi Santi. Inge, Ratu Widadani. Sebetulnya kami, ini jam masanak bos-bos. Dua negalah jam solah swentan semata pas jam. Kalau sana tiwa jaga pacang lintang. Malibor, ibu sabun jam solah malih titian jaga pacang lantur. Irin piar sayang dumun sedewentan lintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar baru mencapai 52%. Artinya hampir separuh pekerja di Kota Denpasar belum tercakup dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar, Adventus Edition Sohuat, mengatakan cakupan kepesertaan tersebut masih akan ditingkatkan hingga mencapai 54,53% pada tahun ini. Menurutnya, perluasan kepesertaan masih memiliki ruang yang cukup besar, terutama karena struktur ekonomi dan pasar banyak ditopang sektor jasa. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: benya biye misi latek. Ini sepemadan hidup benya latek. Semuanya sudah terlambat, hancur.
1: Ada apa, Dek? Kenapa kamu menangis sendiri di sini?
0: Aku kecewa pada kakakku.
1: Waduh, dia memukulmu? Menyakitimu? Atau dia mabuk lagi?
0: Tidak, lebih parah dari itu.
1: Lebih parah? Maksudmu?
0: Dia ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkoba.
2: Jangan sampai menimpa keluarga Anda. Kenali ciri-ciri fisik pemakai narkoba. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Buang air besar dan kecil kurang lancar, serta sakit perut tanpa alasan yang jelas.
3: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki

0: dua istilah yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebedin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegubekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah temang ring acara dagang gantal.

0: Iya, menawi sampun niki dereng sambil nyantos. Menawi enten niki lepos. Nyantos siang niki. Ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Iya, Swastiastu.
1: Sarang siro nika.
0: Ya.
1: Tiang nyarang belajar ginado niki Pak Man.
0: Inge.
1: Tiang yang bagus kesami kerbokan.
0: Lulus.
1: Om Swastiastu.

0: Api ni kan?
1: Bagawanto nyawis nyawis.
0: Kewentenan ide yang Bagawanto raris nyimal.

Ratu yang dados puniki tunas cician yang dados lungsur sampunan malah tidak dimalih ratu.

0: pasti ke sampun dados tunasi tiang sapun api men pidados pengobat ipun ibanyak pet prade rat jago pacang
1: ya api

0: Tuanan sapunika kedelingi desang Prabu Jaya Pangus segera kesarang Jayang Bagawan ke Raris ketinggal.
1: Ingeh Pak Man. Titiang nasgalah megato nih cinge cernik kajian menyen radio nih kok.
0: Ingeh makai campur.
1: Ingeh. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lumah pecing Pak Man pengantar manau selamat rahayu sarang sami pengantarnya titiang mau gato ring pesewitan sejebak batan sinar bagi rasa dan lumah pecing manau kena rahayu cuk semua om santi santi santi om
2: cuk semua.
0: Ini daging malah repasan dengan

0: Ding, yang lantau lagi. Kita yang sampun sarang pi anak cang, ikut made katungan. Om swastiastu deh.
1: Swastiastu Pak Mam.
2: Kem kabar.
1: Tado segar.
0: Segar. Ani kan ale. Cuk semua deh, sampun mau.
1: Pak Mam segar tado ni.
0: Nah pengajap mak ulak begitu. Inge pada panak itiang ipade cening made makin landun Pak Mangge. Renggalah rebutan. Kalau ring TikTok itu Pak Mam nyadang ye. Tetap ayah, ini lempar-lempar bucuk ini. Ring udara. Om swastiastu. Sangren nih Made.
1: Ya Om swastiastu, rebut makin Pak Man.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Nak sangyang suryo.
3: Kak Dem, Dem Panti, Pak Man.
0: Yang.
3: Suaran Pak Man joh sajan, Pak Man jenik.
0: Mungkin pun api.
3: Ah, mungkin mau pas nih kok.
0: Dulu nak dagingin.
3: Kangen angin ada Pak Man ye, nih bawa pala-pala pada ngambil
0: buku ye. Salam mandi.
3: Dong man uyut, dong man uyut.

0: Dahat ketunan titiang mang deledang cokor dewo ngampuro yang pada wek titiang.
1: Bu Adi magat napa man?

sejeroning mana lintang pemekas kesukane tu mahawenan setirta titiang nyaratan sekadi pengabdin titiang.

0: Punten malihi mo sekadipun ibu jo nyengenget ipun mebalik sang yang candres yang si tangsu.
1: Semua made, udah yuda sarang jero made Sutirto magatro deh.
0: Nih,
2: jero semua mulai beka.
0: Iki salam penggemar cinta baru. Sinar
1: bagi rasa dan lomba pecing. Salam menyamo dogen. Semua deh. Om santi santi santi om.
0: Suksema. Bu Eka, Garuda 3, Bukit Manis, Garuda 88, Patung Tualen.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pakde Tanti, sarang Pak Man.
2: Inge, Rayu Mwali.
0: Bali Bit Ide.
2: Inge,
0: Bali Bit Idewo, Bali Bit.
3: Yang Sri Agung Kali.
2: Inge, sampun.
3: BKBB masanakan dumun.
2: BKBB meradian dumun.
3: Angin pupuk ginanti nge.
2: Inge, siago.
3: Om Swastiastu.
2: Inge.

Modap-dap apang saja luwe. Bo buen lanturan. Mangde mejanten pedas, uning, weruk.

0: Ingin napi angin dasar punika mang de mejanten kuat punika yatnya agamo ya jadi ro
1: yan yan yan ne sat tere ne
0: dan dah dua pirot mantan laksanain punika janten punika kade atana raja
1: hilang dasar Bali aduipe
0: dua punika kedah dasar jagat iragoring Bali punika sarang sami semeton ditiang sanepati ke merasa nuenan kap jagat iring Bali.

0: semua.
1: Ian kadia sapu dan pagah antuk pasti ke mesah ani dan cinga. Sirung ning sakalo ning sakalo ido dan kayun jenak. Biseruk jaga hati.
2: Semua Pak Mak.
1: Ingat
2: sih. Rahayu bade. Yang mengutra ringsiba batang final bagi rasa den lomba pelajing. Salam ne menyamo dogen.
1: Salam menyamo dogen.
2: Dia pamit. Om santi santi santi.
1: Suk sama. Sanggar malin ni. Bang Mererot ya. Om Swastiastu. Ingin daging ini cerampak nak diti ya.
3: Ini ni opang ini gong ayu.
4: Yang batu bulan Pak Mak.
3: Ingin batu bulan.
1: Gong Haji Johan kadang ada belum orang.
3: Gong Haji Swendo setiap budi tu.
4: Melajah nangrang Pak De yang ton manut nikahin ge.
3: Sarang melajah jurus.
4: Om Swastiastu.

male pidanti tiang pole ngala padi sani sampun kuning apang sida lamun pengabdine.

apang sida sekadi pengelayang mekebering menginang tegah ngancan mersida yang saru samar.

0: Nah, pangten titiang singsal pemargi ne kapo idewo teken pedewekan beli ne adi.
1: Isi alus managinge.
0: Nah, pemekas alus raos laksana ne patut saling daging ke dagingin suka kalawan iduka.
1: Sekadep nonasit ya.
0: Nah, selawas urip setata nunasi cereng linggih desang yang pramekawi sesuanane.
1: Patut
0: bisa Pak Mas. Ngedung pertama tempat daging kuleng enjak ni masih ni.
1: Rang-rang beser pade terbisur marung-marung.
0: Ngendung kedua.
1: Tiang megatre sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plece. Sang yang mas

0: Ini wangkit ngedung pertama tem daging wae wengi.
1: Kita rayuan-rayuan
2: karena
0: nggih ampun nyenyak.
1: Nggih sok semo.
2: Kadipuniket yang
1: ini. Nggih ledang amun ebal
2: Bapak sambil siaran. Pak Mas sehat ngantur nggih. Aturan tiang enggak lahe Om, santai-santai Om.
1: Nggih sok semo.

0: Sang Rede.
1: Ya Om Swastiastu, kantun kalah rebutan, gebut Pak Man.
0: Ampun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Ya.
2: Niki udah putus Sugiantara niki. Nih paling rajin ke RRI.
0: Paling rajin.
2: Niki udah.
1: Sayang bapak ringan aku loh.
3: Swastiastu Pak Man, sarang Pak De.
1: Nih paling pertama man begending ngomong.
3: Aduh, wat yang tekalin Riko
1: Pak Man.
3: Kawet tiang niki salio padenge.
1: Nih senang-senang waktu ribu jak mau mudi almarhum.

Pangten sinenguh iwang pemargi mang degelis jungwo mepenauran pangten kebawas mirat danu.

0: Ratunea lue,
1: Kobia yorti ni wantah hidu kebaos naro nato mahagung.

0: tua hai ke tulas kayun jung wone ring rakan ni dewa ring gido sang darmo wang sejening pangten ke bawah semirat
1: mana Pak Man iki cutat iki maketami pengendar mang dak enak raya
0: ledang ledang ni nampuro
1: ni bag batan tinat bagi rasa dan lomas lagi salam semeton kemantan sarang sami Pak De sarang Pak Man
2: ingge salam wali ingge
1: ingkap nina untuk prama santi om santi santi santi om
0: ingge utus sugiantar
3: sugsema sampun nyarang daud ingge
2: Om Swastiastu Mawali Sanggara Ditya nggih.
0: Unian pertama
2: menika. Om Swastiastu.
4: Swastiastu.
2: Bah, embung. Oke.
4: Okay. Rahayang. Rahayang siang.
2: Ya. Pem- dan salam saking Kemarawati timpal tiang kau-kau
0: di penelpon wengi. Penelpon siang wengi niki. Oh, tang kejut di tiang, kan?
4: Pura, pura Pak Mang, ngalen-ngalen di buku ne, karya aktif
2: kan? Ada hamu di tu pasai paling panten.
4: Panten nangen nyolek manten.
0: Pangtas telu petang nang nyolek.
2: Rawati,
4: ampura Pak Mang, Pak Denge.
0: Denge, masih witram pun uning.
4: Nyarangin wajah Pak De.
2: Sarang-sarang.
4: Sarang Pak Mangi, wajah dangdang nih kini.
2: Denge.
4: Kita manut sarangin.
2: Sukses semua.
4: Om Swastiastu.

inggih kemulan Dewan Ratu Satma Kusunde galangin ngalangin manah titi alikalan kebetengan ke ayu kulistu ayu ini taler bawasan.

0: goreng, ayam mah goreng.
1: Luwet penyudomalan manah itiange. Eri sampun ratum. Nedegin kayun aluk antuk sunar.

wibawone jek ulian dasar aura wibawone metaksu

0: Ica.
1: Neh Mira Ica.
0: Ya. Dong neng pidi siang bolong ni deh. Bisa ya petang bisa makan jang peragat dong. Nek gambar lawat sing mesti sing mesti apa dana bingkai aja hilang ya po weh ngapo. Nana dendeng dendeng dendeng malu saput deh.
1: Iya kadalah kada mama. Aduh ampure nggih.
0: Jang ipiang tong oso. Kekena jadi mekena yo.
1: Ini roh aja Pak Mang Sarawak. Ono-ono
0: nyaneng
1: e. Kirang langkung. Pak Mang Sarang Pak De, Pak De kena Pak De. Sehat.
0: Dewa baik sukses semua.
1: Sukses semua Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Sukses semua.

0: tini sejeroaning tutur diat mika pemargin idewo.
1: Yantan menyayo in rio.
0: Nah pemekas kantun keduduannya nantuk kegoda antuk malone kadiasa punika.

0: Nah, kebayo ti apang sideng asoran imuso inria ni pemekas patut kekeng roaga di musuh meparungi
1: jeng tong inria
0: ah jojo
1: ada sugian taro wengi lajeng dah sareng kakek mugi kena ngandur nggih mungkin sareng penyiar sareng sami Pak De tarar kena Pak De nggih witro sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba plecing kena rahajeng galah aturang titiang om santih santih santih om
0: nggih suk semo dari Ibu Lina nggih nyambat Pak Man udah ya, udah nyambat nggih udah weni mesti nyambat Pak Man nggih
2: ya Pak Man nggih suk semo wali
0: Ranjing nak tahu ini.
2: Saya tiada lagi. Ini kita kosong di dalam 1, 2, 2, 3, 3. Tu sore hati yang dah bagus. Haji Lombok ya, Gus Di, Gus Haji. Sami, tu semua ini. Ada yang kosong di dalam 1, 2, 2, 3, 3, 6, 1. Saya kerana mewaling. Sukses ini, sukses semua mawarnya. Ini Om Swastian tu.
0: Duh Pak Yan las.
2: Oh, duh Pak Yan segan.
0: Bengawan suluh.
3: Ya, kita dah. Nuna sama dengan.
0: Ya, kita nampak segan ni. Semua pun rau.
3: Yang lelor. Lelorang dek.
0: Ni, sarang-sarang lajah ni.
2: Om, semua. Coklatnya.
3: Nah, Raja Pagal. Asiti bakti
2: kada lingin de yang narado dia
0: nah punio ne antuk bakti ne anelas mapan di rekok komputer lingin de terus

0: Mapani dupi mekarya kadiasa punika iatnya niraga ring jagate.
1: Manelang ida peluho.
0: Dasar kayu ni suci kebaos mabu di luhur.
1: Manite kita pesuci.
0: Nangi jalan petang pitu ni nemuan yang sandi ke bos kayu ni suci dasarnya nantuk sastra.
1: Yadin kewa sandang pangan.
0: Nah diastun wenten sandi mialangin boga ni pemekas.
1: Mangna kida melanto.
0: Nah pemekas tujuan urepe mangde pemargi nengal lantur kadiasa pun ikut sepatutnya ne.
1: Kadang jalo kadangan ketanda saat.
0: Nah mapan urep ketut antuk sang yang ruo bineda buat dangane. Kadang-kadang diastun bersida wentan saning mialangin
1: pake wake manini beni.
0: Nah dumogi pengabdi tujuan hidup iraga meresida yang lamun pengabdi ini
1: dedak jati luwet barwata
0: ngagem sejroning tri permana idep kayu ni mang de sujati ke kangguang gumi kadia sapun ke ni
1: Pak Man Pak De
2: ni wah mantap ayan
1: rajang dengun kalau barang tiang puput ramo santi om santi santi santi om
0: Pak Yan lah panjar nge
2: Malaysia ki mana ki Malaysia ki nge
0: om swastiastu di
2: bawah sampai bertemu lah nanti ya oh om swastiastu
3: Pak De manti
0: ti tiang tuh
3: rajang
0: nge rajang wali
3: Pak Man pun api gatre
2: asung kare
0: Nih SB nih SB, gelas SB.
3: Semua baung.
0: Nih SB pun semua baung. SB semua baung tu.
3: SB.
0: SB yang semua jak baung kan dan.
3: Boleh sih nama man.
2: Dan bawa pun lama.
3: Nih ginada
2: nih. Mudah-mudahan tu bin 2 menit saja bu.
3: Iye. Om swastiastu, mandak enak aja Pak De, sarang Pak Man.
0: Iya.

0: Nah, ketatuan sang yang geni wantah ngelebur sahanan yang malu.
1: Mangatawa asap man.
0: Wawangian asap menyane. Angin pengas tawong.
2: Ledang, ledang, telah pergi galah paman ke ledang.

0: lepas
1: nih. Iki dadane sami pamiyarsa kang karo iki demont laga lah iki. Kita gerang rasa hormat ka dini ka dini. Benyang molin iki cuduk ngering ngerahin anggar e. Lunas agung rene pangampura menawi iwang aduk kita mau basek mau kruna. Di tiang nang oma.
0: Madi panti talak.
1: Suksemo sinep tiang aduk ngatur pujo pramasanti om.
0: Om Santi. Santi. Santi. Oh. Menit ke 54.

berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamedo aprikos dening praja.

adalah kelestarian bumi dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahayang aturirang majang ring para pemirsa sami sanekadun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Dumugi kantun panggih di tiang statekena. Diri Mahendra sane mangkin jagi nyarangin para pemirsa ring gala siang. Ring rahina somo pitu September warsa kali tali namlikur gando suput galah dulu ini mulai jebos jam siki siang iring titiang ring siaran teras UMKM kasarangi nara wakil sani sampun hadir ring studio dan segemandan titiang perkenalkan wenten Ibu Sasi Kurniawati. Selamat siang Ibu Sasi.
1: Selamat siang juga Pak.
0: Gimana kabar? Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Ibu mungkin bisa lebih deket lagi ya, supaya lebih jelas. Nge. Ibu Sasi, beliau Niki adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Denpasar. Nge. Nah, untuk topik yang kita akan bahas di kesempatan siang hari Niki adalah tantangan dan strategi pemenuhan bahan baku pelaku UMKM. Sebelum Alih Jebos jadi pacang menyapa Raklan Rai di line telepon 223361 dan tentunya bisa mengikuti siaran kami secara visual dan Niki di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Oke, kita kembali ke Bu Sasi Kurniawati. Ibu Sasi, mungkin bisa dong diperkenalkan produk apa sih yang diproduksi oleh UMKM yang Ibu geluti?
1: Terima kasih. Saya dari Uno Group.
0: Uno Group.
1: Ya. Jadi produk saya itu sirup dan manisan belimbing ulu.
0: Sirup dan manisan belimbing ulu. Nah, Niki keren sekali sebetulnya. tentunya kita sudah mengetahui bersama nih kalau belimbing ulu Niki rasanya nih masem, kecut kan. Nah, gimana bentuk dari bahasanya Niki manisan. Kalau sampun manisan, pasti ke sampun manis, nggih. Nah, mungkin bisa lebih detailnya, Ibu, bagaimana sih proses pembuatan belimbing buluh ini menjadi manisan? Kami persilakan, Ibu.
1: Nggih, terima kasih. Ya, kita tahu tuh belimbing buluh tuh kecut sekali,
0: kecut
1: ya, Pak.
0: Kecut sekali,
1: ya?
0: Kecut sekali. Tetapi kaya akan vitamin C-nya. Ya,
1: nggak ada yang mau makan kalau langsung itu, karena dari awalnya itu dari pohon belimbing saya yang banyak berbuah, sering berbuah.
0: Oh, awalnya Ibu punya belimbing buluh dulu.
1: Ya, saya punya pohonnya satu tadinya,
0: oh,
1: Pak.
0: Oh, iya, iya.
1: Terus itu karena kalau saya pakai cuma 1-2 aja untuk apa, untuk pepes atau buat sup ikan. Nah, sisanya udah kebuang-buang tuh, Pak.
0: Oh, iya.
1: Jadi karena kecut gak ada yang makan, akhirnya kebuang busuk kan, Pak. Nah, dari sana saya olah lah belimbing itu. Karena tadinya mau ditebang sama suami.
0: Inspirasinya dari mana sih Niki, Bu? Kok bisa membuat ide, mempunyai ide buat manisan belimbing buluh?
1: Idenya tuh karena ini kecut harus dibuat manis gitu, pikir saya.
0: Ya, harus pakai gula kan.
1: Ya, pakai gula pasti, Pak. Akhirnya saya coba. Emang sudah lama sekali saya coba.
0: Kira-kira berapa tahun berapaan nih kan?
1: Ada 15 tahun yang lalu saya sudah mulai.
0: Lama sekali.
1: Tapi saya belum produksi banyak, hanya untuk
0: kebutuhan keluarga
1: ya,
0: dulu ya.
1: Untuk sajian kalau ada tamu atau teman datang itu pasti saya sajikan itu, dan mereka yang datang tuh seneng gitu loh, Pak. Kadang nggak biasa ya orang nyajikan belimbing ulu gitu loh.
0: Tapi ini ide yang luar biasa sekali sebetulnya, gitu. Awalnya hanya mencoba karena memang mempunyai belimbing ulu di pekarangan rumahnya. Ibu Sasi ini mempunyai inisiatif untuk membuat manisan. Gimana sih kita ketahui kalau belimbing buluh nih, kalau di Bali ya biasanya dipakai kuah, ya kan, sup, pakai pepesan. Yeah. Nah, tetapi dalam rasa aslinya, tetapi gimana sekarang buah yang kecut menjadi manis. Nah, ini ide yang sangat luar biasa sekali. Oke, Ibu mungkin bisa ya lanjut lagi.
1: Jadi saya olah itu belimbingnya, saya coba pakai gula. Saya coba, ya ukurannya memang tadinya belum dapat yang seperti yang sekarang
0: yang
1: ini.
0: Yang standar ya. Ya.
1: Jadi saya uji coba banyak sekali. Terus akhirnya ketemu saya, oh sekian-sekian gitu. Akhirnya jadilah belimbing ini jadi manisan dan sirup. Tapi tadinya tuh karena saya uji coba tuh gulanya saya kurangin. Gak jadi. Akhirnya saya tambahin. Terus
0: gak jadinya masih kecut.
1: Bukan, jamuran dia Pak.
0: Oh jamuran.
1: Ya, karena kurang gulanya.
0: Oh kurang gulanya jadinya ya, jamuran. Ya. Oke.
1: Jadi gula itu sebagai pengawet juga Pak.
0: Berarti jadi, harus seimbang ya?
1: Ya harus seimbang atau lebih.
0: Oh lebih gulanya nggak apa-apa ya?
1: Harus lebih. Nah itu kalau sudah jadi itu itu 2-3 bulan baru jadi.
0: Oh.
1: Karena saya tidak masak, jadi hanya saya rendam aja sama gula.
0: Oh, dibersihkan, direndam, ya, langsung dipanen. Tidak ada campuran air.
1: Tidak ada.
0: Ini murni dari air dari belimbing gulu dan gula.
1: Ya. Jadi tidak ada penguapan, tidak ada pemanasan.
0: Ini memang sederhana, tetapi apa ya? Menghasilkan kena niki sebetulnya.
1: Prosesnya lama.
0: Prosesnya tapi lama. Nggih. Untuk saat ini Ibu Sasi bisa memproduksinya berapa liter sih setiap hari?
1: Kalau memang enggak setiap hari. Pas produksi, pas panen gitu Pak ya. Kita sampai 80 kilo tuh panen sekali.
0: 80 kilo.
1: Iya. Tapi saya nggak ambil sekalian, jadi sekarang saya petik berapa kilo, besoknya berapa kilo lagi saya apa urutkan yang besar-besar.
0: Ini produksinya masih manual ya?
1: Masih manual Pak, nggak ada pakai mesin apa.
0: Nah, untuk campuran produksi per apa ya? Untuk produksi sekali produksi itu berapa kilo?
1: Produksi
0: untuk hasil maksimalnya yang bagus.
1: Hasilnya tuh bisa. Maksud sekali produksi itu saya menghasilkan berapa gitu. Bisa sampai 50 bungkus. 50 bungkus manisan. Kalau sirup lebih banyak lagi.
0: Kan? Sirup lebih banyak lagi ya.
1: Karena di airnya banyak. Terus belimbingnya yang menciut.
0: Untuk gitu. Produksi sirup dan manisannya ini kan jadi satu ya.
1: Iya. Jadi satu kali produksi dapat dua produk.
0: keren ini mungkin bisa dicoba. Dan tentunya sebelum kita menyapa semeton di Ambare kemudian Niki, mungkin bisa dong Ibu Sasi memberikan informasi apa sih manfaat dari sirup belimbing wuluh dan manisan belimbing wuluh ini Bu.
1: Untuk sirupnya dia menyegarkan badan Pak ya, karena vitamin C juga banyak di sana, atau vitamin yang terkandung di dalam belimbing wuluh ini tidak menguap karena saya produksi tanpa pemanasan, tanpa perebusan. Nah kalau manisannya ini ya bisa menyenangkan hati karena langsung melek Pak.
0: Melek karena apa? Melek manisnya.
1: Manis dan kecutnya.
0: Jadi satu, nah.
1: Ya, kan masih ada rasa kecutnya, ada manisnya. Jadi dia enggak langsung manis semua enggak. Jadi masih ada kecutnya.
0: Raklan Rai para pemirsa sahabat budaya, Didi sampun buka niki nggih ring line telepon 223361. Menuite wenten sene jagi bergabung Didi pacang menyapa. Taler bisa bertanya-tanya, bersiring-siring gimana sih cara pembuatannya, prosesnya seperti napi. Nah jangan malu-malu Niki nih, karena Niki sangat menginspirasi sekali dimana Ibu Susi Niki ibu rumah tangga yang sangat kreatif sekali, sangat luar biasa sekali dengan belimbing wuluhnya. Nah, oke, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Dede.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, Bu Sisi.
1: Sasi. Selamat siang, Bu.
0: Salam siang, Niki.
2: Salam kenal, Ibu Sasi. Siang, Bu Desi Batanta.
0: Bu Desi.
2: Ya.
0: Terus.
2: Bu Sasi.
1: Iya.
2: Saya mau nanya nih. Kebetulan di rumah siang tuh ada belimbing bulu itu udah kayak yang ibu bilang tuh murah, busuk dia nggak kepake gitu. Paling kalau pakai dikasih ikan paling beberapa aja dipakai langsung kebuang gitu.
1: Iya.
2: Saya ingin tanya itu gulanya pakai gula apa, Bu Sasi?
1: Saya pakai gula pasir, Bu.
2: Oh, gula pasir. Yeah. Perbandingannya berapa per berapa tuh, Bu?
1: 1:1, Bu.
2: Oh, iya. Terima kasih, Bu Sasi.
1: Iya, sama-sama.
2: Mungkin saya nanti nggak kebuang lagi ini belimbing bulunya. Baru bilang belimbing bulu udah ngepah ini, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Terima kasih, Bu Sasi.
1: Iya, sama-sama, Bu.
2: Dede.
0: Iya.
2: Itu aja, Dede, ya. Terima kasih Bu Santi,
0: terima kasih.
2: Selamat siang, Om Santi.
0: Nah, niki Ibu Sasi orangnya sangat welcome sekali, nggih, luar biasa sekali berbagi-bagi ilmu, berbagi pengalaman, kita niki nggih, dan tentunya masakan, makanan atau cemilan yang diproduksi oleh Uno Group, artinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, niki menu itu wenten malih sana jadi bergabung kembali, Dede akan menyapa ring line telepon 223361. Mungkin malih bisa bertanya nih, karena belimbing buluh nih ke apa ya, agak jarang sekali ditemui mungkin niki Bu Sasi nih. Terus bagaimana pemenuhan untuk bahan bakunya, gimana prosesnya niki Bu?
1: Tadinya karena punya sendiri satu aja, satu pohon, terus saya coba ke rumah-rumah orang, Pak.
0: Segitunya perjuangannya dulu nih.
1: Iya, dulu waktu mulai-mulai pertama tuh, karena nggak punya, saya ke rumah orang dan nggak dibukain pintu.
0: Ya, mungkin dianggap minta sumbangan.
1: Iya, dianggap minta sumbangan saya, Pak. Terus akhirnya ada teman. Saya waktu itu umumkan di grup siapa yang punya pohon belimbing, saya beli gitu. Akhirnya ada teman yang gini, suruh datang ke rumahnya, nggak usah beli, katanya ambil. Karena kebuang-buang.
0: Siapapun juga punya pemikiran seperti itu, Bu. Karena apa ya, jarang sekali yang memang mengkonsumsi secara langsung belimbing bulung, ataupun dia mengkonsumsi paling enggak hanya satu buah saja, sudah satu biji saja sudah nggak kuat.
1: Nggak kuat, benar. Makanya saya sering sampai ada teman yang bawain ke rumah.
0: Ibu, untuk belimbing buluh yang bisa diproduksi ini sudah masak apa?
1: Jangan yang masak, masih yang agak hijau, tapi jangan terlalu kecil. Jadi yang sudah agak besar, tua lah gitu, tapi jangan sampai yang lembek gitu, Pak.
0: Kalau lembek itu
1: jelek dia jadinya.
0: Oh gitu ya.
1: Penyet dia.
0: Jadi baik, Rakelan Rai, sahabat budaya, Sanekadun bergabung niki nyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali, sahabat napina frekuensi, beli jebos moli jagi sanggrai tiang kalah duwene. Ring dan telepon 223361. Sane mangkin durus dumun piar seyang sane pacang lintang.
3: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Khorasan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

0: Semenang di daerah kalian rai, berapa miarsa seni kandun musikan ring perumpat suara budaya Bali. Kandun keserangin Ibu Sasi Kurniawati dari Uno Group. Kita niki dengan produk dari Uno Group niki manisan Blimbing Wuluh. Nah, nggih, nah seni wawu sampun dipaparkan secara panjang lebar bagaimana cara membuat dan manfaatnya seperti napi. Seni makin di tiang sapa ring 223361. Selamat siang. Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat siang. Halo. Nggih, ledangan dumun. Oke, kita kembali menyapa nggih rekan-rekan rai sahabat budaya ring line telepon 223361 dengan Ibu Susi Kurniawati. Ibu, tadi kan Ibu Susi mengatakan Blimbing Wuluh yang dipakai itu pilihan ya, iya. Tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk sirup dan manisan Blimbing Wuluh. Harus dengan?
1: Harus yang tua, tapi yang... jangan terlalu tua. Masih hijau.
0: Masih hijau.
1: Tapi jangan terlalu kecil, karena kalau kecil airnya belum banyak.
0: Okay.
1: Jadi kita perlu yang sedang gitu.
0: Aha. Mungkin seperti Nika sepertinya, artinya kalau meduwi Blimbing Wuluh di rumah, mungkin bisa mencoba. Nih, untuk takarannya sampun kebedar wawu oleh Bu Susi.
1: Sasi.
0: Ibu Sasi, bagaimana proses dan cara pembuatannya? Untuk fermentasinya berapa hari nih Ki Ibu?
1: Bukan hari Pak, bulanan.
0: Bulanan, oke.
1: 2-3 bulan.
0: 2-3 bulan untuk hasil maksimal, untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti ini. Yeah. Ibu, seumpama ada yang pingin nyari, di mana caranya, terus gimana cara mendapatkan dan melihat produk berbahan baku Blimbing Wuluh nih, Ibu?
1: Bisa langsung ke rumah.
0: Alamatnya di mana?
1: Di Jayagiri 1 nomor 6, Denpasar.
0: Oke, di Jalan Jayagiri 1
1: nomor
0: 6 Denpasar. Apakah produk-produknya Ibu Niki ada di outlet atau di toko-toko?
1: Ada.
0: Supermarket?
1: Kebanyakan di toko oleh-oleh, Pak.
0: Oh, toko oleh-oleh. Oke.
1: Di Titi Leskute.
0: Aha.
1: Terus di Cening Bagus. Oleh-oleh di Batu Bulan dan Singapadu. Terus ada di Aroma Kubekri. Terus ada di Desa Penglipuran di rumah nomor 3.
0: Oke, sudah banyak wenten niki nggih. Mungkin bisa dicoba untuk rekan-rekan rai sahabat budaya yang masih bergabung ke niki di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Niki pemikiran yang sangat cerdas dan luar biasa nggih. Nah, niki sangat kreatif. Dan Titiang selalu berharap semoga siaran kami niki bisa menginspirasi semeton rekolan rai sahabat budaya sana winter ring puku buang, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan kedan niki yang ada di sekitar. Nah, salah satunya siapa menyangka Blimbing Wuluh kedan niki yang kita kenal buah yang mempunyai rasa kecut masam kena niki luar biasa masamnya. Gimana dengan bentuk varian yang berbeda. Nah, tetapi kalau di Bali nike Bu ya, kalau Blimbing Wuluh nike kalau setahunya tiang sangat baik sekali kalau wenten yang batuk, iya. Ya kan, batuknya lama, gak hilang-hilang, kan? Bisa pakai Blimbing Wuluh.
1: Bisa pakai sirupnya.
0: Sirupnya, terus ini bisa dipakai untuk manfaat untuk batuk-batuk, kan, Bu?
1: Ada yang beli untuk batuk, gitu ada juga.
0: Oh, sirup dengan...
1: Sirupnya itu.
0: Sirupnya ini, iya. Gimana sih cara konsumsinya? Karena kan kandung gulanya apa ya lumayan banyak nih, Ki.
1: Iya.
0: Apa langsung diminum dengan sajian botol berapa mili nih, Ki?
1: 350 mili.
0: 350 mili. Langsung diminum satu sendok segitu?
1: Kalau diminum boleh satu sendok.
0: Satu
1: sendok makan tuh untuk diminum langsung ya, Pak ya. Tapi kalau mau dicampur air itu bisa dengan air es atau air hangat. Jadi buatnya seperti orang buat sirup.
0: Oh,
1: dituang
0: gitu.
1: Ke gelas, terus baru dikasih air es gitu.
0: Oke, seperti ini. Kange.
1: Jadi nggak bisa langsung semua 350. Karena itu saripatinya bimbing dulu.
0: Wow.
1: Masih konsentratnya masih tinggi.
0: Oh, seperti ini.
1: Kalau manisannya baru bisa langsung dimakan.
0: Aha. Seperti ini guys, semacam ini. Dan bisa boleh tahu enggak harganya berapa Niki?
1: Kalau sirupnya saya jual 17.000, untuk manisannya 22.000.
0: Nah, sangat terjangkau sekali Niki Sematonge. Aha. Untuk saat ini di mana Ibu mendapatkan bahan baku?
1: Sekarang saya tanam di rumah, Pak. Saya ada 25 pohon.
0: 20.
1: Dari 1 jadi 25 sekarang, Pak.
0: Dari 1 menjadi 25. Dan ini tentunya membutuhkan proses juga semeton. Dari awal menanam belimbing buluh hingga sampai berbuah nike membutuhkan waktu berapa tahun?
1: Enggak, setahun, 1,5 tahun ya sudah mulai.
0: Sudah mulai bisa mulai berbuah ya.
1: Asal kita rajin. Saya kebetulan di rumah tuh pakai organik semua, Pak.
0: Aha.
1: Jadi enggak pakai pestisida.
0: Mm-hmm.
1: Jadi siraman saya itu siraman air beras.
0: Oh, air beras ya.
1: Sama cucian daging. Kalau punya daging sapi atau cucian ikan sama daging ayam, itu airnya saya siramin ke pohon belimbing saya semua. Jadi enggak pakai pupuk urea atau apa, enggak ada di rumah.
0: Oke, hasilnya juga maksimal.
1: Ya,
0: nih.
1: Bagus hasilnya, Pak. Lebih besar-besar dia.
0: Nah, Raglan Rai, berapa miarsa semeton? Sani Kadun bergabung di Kinyarangin DDI, Ibu Desi, Ring Seputaran Denpasar. Mungkin bisa dicoba. Nih, Sani Tiosan, Punapi, Niki. Jangan malu-malu untuk bertanya. Nih, nah siapa tahu siaran Niki menginspirasi, ya kan? Dan mengedukasi wenten apa saja yang bisa diproduksi menjadi manisan. Ibu, produksi dari produk dari Unuk Group ini apakah belimbing buluh kemanten? Yang lain selain belimbing buluh, berbahan baku belimbing buluh ada enggak?
1: Tadinya saya coba ini cerme, Pak.
0: Cerme.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Cuman terlalu kecil, apa namanya, repot sekali untuk produksinya.
0: Oh, gitu,
1: memang buahnya banyak, tapi kecil-kecil sekali itu.
0: Kita sapa Dumun, Om Swastiastu, selamat siang. Oke, masih malu-malu Niki, artinya kecil cermenya Niki, tapi kan sudah banyak ada cerme-cerme yang manis dijual di pasaran yang warnanya kuning gitu ya. Apakah
1: ada cerme sama kecut juga, Pak? Enggak ada yang manis bener, enggak ada.
0: Oh, gitu ya.
1: Cuman orang sekarang sudah jarang sekali punya pohon cerme.
0: Oh, mungkin dari bahan baku juga agak sulit ya.
1: Iya, tadi saya juga punya pohon satu aja. Tapi untuk memprosesnya itu saya harus terlalu sibuk sekali untuk membuat satu itu.
0: Tunggu dulu. Ibu mempunyai belimbing buluh. Ibu mempunyai pohon cerme. Kenapa kok hobi sekali koleksi nanam pohon-pohon yang asem seperti ini?
1: Seneng aja lihat gitu, Pak.
0: Oh, tadi. Iya ya. Celagi ya. Ada juga.
1: Ada.
0: Komplit. Selamat siang. Oke, titik yang blok Kemandan nih, kayaknya ya. Celaginya ada juga.
1: Ada.
0: Apakah ada ide untuk si celagi?
1: Enggak ada ide saya itu.
0: Tapi ada loh celagi asli manis dari sononya.
1: Yang ya.
0: Tumbuhnya dekat rumahnya Tiang. Nah, ini ke sulit memang untuk kita bahasakan. Pada umumnya celagi ini kan masem. Nah, tetapi ini ada celagi yang memang manis. Kita ambil dari pohonnya manis. Ada nih ke dekat rumahnya Tiang. Nih ke pada waktu kecil-kecil ya senang main-main ke sana. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Selamat Siang beli lele bagus.
0: Nah, Niki Wawu becik ah. Ibu Vera.
2: Ragu-ragu mungkin teman-teman itu kalau tidak anu ai. Oke, salam kenal gak nih yang Bu Vera dalam tatapan Bu. Bagus gak ini? Kalau dulu gak bimbing buluh tuh menpanak yang gelem tuh alis yang batuk itu biasanya. Batuk tuh gitu bang teman yang jangan bulu batu. Ini bagus gak membikin bikin obat nih gak? Bagus dari pemikiran gak, dari pengalaman gak, dia ngajungin jempol biar bisa anak-anak kita sehat. Bagus nih profesi gak menciptakan obat nih.
1: Terima
2: bagus.
1: Kasih Bu.
0: Ini bukan ya, obat bagus. Bu, tapi Ibu Vera niki sirup. Sirup.
2: Tiang di pekan niki sibuk nih.
0: Oke. Okay.
2: Tapi tiang luangkan waktu tiang demen niki seorang perempuan, seorang gak ini membikin ciptaan alam gitu. Sebenarnya banyak alam kita yang di Bali untuk obat-obat gitu. Tapi zaman sekarang kan biar cepat beli dah. Bagus ini gak. Mudah-mudahan gak bisa ke pasar Sabana nanti apotek-apotek Sabana muter ini.
1: Eh Bu, terima kasih Bu.
2: Ya. Nanti ke pasar Sabana mampir gak ke Bu Vera.
1: Oke. Okay.
2: Ya selamat menjalankan aktivitas ya sebagai menciptakan pengobatan untuk masyarakat kita biar sehat. Beli deh deh.
0: Yang
2: tugas ya selamat bertugas Rikonge.
1: Rahayu
2: Sami Om Santi Om.
0: Inge sik semua Ibu Vera. Nge niki supportnya sangat luar biasa sekali. Nge siapapun juga ikut merasa bangga ya gimana. Ibu Sasi niki mempunyai ide yang sangat cerdas sekali. Nah, ternyata Ibu Sasi suka mengkoleksi tanaman yang memang buahnya nike masem utawi kecut, seperti cermi, belimbing bulu, winter celagi. Niki, beliau Niki bisa langsung memanfaatkan. Nah, sudah berhasil Niki produknya selama 15 tahun. Karena Niki kurang lebih beliau Niki sudah memproduksi manisan dan sirup dari napi misalnya belimbing uluh. Ibu, untuk saat Niki, apakah Ibu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya Ibu Niki?
1: Iya, saya pakai di IG, Instagram, IG? Terus Shopee dan TikTok.
0: TikTok?
1: Ada juga sama Tokopedia.
0: Oke, okay, kalau pengen tahu atau kepo Niki semeton ring ambara, carinya di mana Niki? Apa alamat TikToknya?
1: Di IG aja, dari IG nanti kelihatan link tree-nya. Jadi IG-nya manisan _ sirup _ belimbing buluh.
0: Oke. Sirup _
1: manisan
0: _
1: sirup _
0: manis belimbing buluh. Nah, Niki nggih semeton nggih. Langsung saja di kepoin Rike, langsung ditanya-tanya, di DM langsung. Nomor WA kan sudah ada di sana nggih.
1: Ada.
0: Oke, sudah jelas dan komplit sekali nih. Dan di toko oleh-oleh seperti Krishna oleh-oleh.
1: Oh, di Krishna belum.
0: Belum ya?
1: Titiles.
0: Oke, di Cening Bagus.
1: Cening Bagus oleh-oleh.
0: Uh-huh.
1: Di Aroma Bakery.
0: Uh-huh.
1: Terus di Desa Penglipuran.
0: Penglipuran.
1: Ya.
0: Oke, sudah ada di sana. Oke, mungkin bisa dicoba semeton. Nge. Nah, Sabuna Pindah Frekuensi Ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali, Seni Mangkin Durus Dumun Piar Sehat Seni Pacang Lintang.
3: Mekalan-kalan mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan Secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dan

0: aja deh.
1: Li, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saudara di daerah kalian Rai Prabu Miarsa, Seneng Kandun Mesikan, Rai Prabu Empat Suara Budaya Bali, Kandun Kesarangin Dede Mahendra, Talar Wenten Ibu Sasi Kurnia Wati dari Unu Group. Dan untuk produk yang diproduksi kandun Niki oleh Unu Group Niki, napi wastane manisan, dan sirup yang berbahan baku dari belimbing wuluh. Ibu, ya. Karena waktunya sudah mepet sekali Niki Ibu nge, ya. Apa sih tantangan yang Ibu hadapi saat Niki untuk produksi dan mungkin cara pemasarannya? Kami persilahkan Bu.
1: Kalau tantangannya itu sekarang bahan bakunya yang agak naik ya Pak ya, semua naik. Seperti untuk packagingnya itu naik. Nah untuk sirupnya dari botol kan plastik itu naik 30%. Gula juga naik turun.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja tantangan untuk bahan bakunya.
0: Itu aja bahan bakunya. Yeah. Yeah. Untuk tantangan produk pemasarannya.
1: Pemasarannya ya tantangannya supaya di apa? Diketahui banyak orang.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi orang tuh enggak usah takut minum. Atau makan manisan belimbing wuluh karena sudah ada izin edarnya itu.
0: Oh ada izin edar pasti nih harus nih kayak
1: dari sudah punya PIRT dan halal sudah ada.
0: Oke, luar biasa sekali. Rekalan Rai, ledangan pisan iki Dede Blok kemarin niki teleponnya nih riantukan galah sabun mepet pisan. Ibu mungkin ada nggak pesan dan harapannya ke depan seperti napi Ibu?
1: Pesan dan harapan untuk ibu-ibu yang di rumah mungkin kalau memang punya kreasi dicoba saja. Misalnya seperti saya, buah belimbing yang tidak ada gunanya banyak bisa dibuat makanan yang dengan rasa lain seperti ada manisannya gitu. Jadi gak usus untuk masak aja, jadi bisa untuk camilan juga.
0: Oke, nah seperti ini kan semeton. Artinya kita harus
1: berinovasi
0: dan lebih kreatif, Bu Nge. Nah, sore ini ke walaupun hanya di rumah, bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga ya setidaknya bisa membantu ya kan perekonomian untuk keluarga. Sehat selalu Ibu.
1: Terima kasih banyak.
0: Sukses ke depannya Nge. Raklan Rai sahabat budaya ledangan pisan iki riantukan galahe sabutlas Dedeng Lungsumo pamit suk semua sarang samian tuh uratiannya nih menawi teu wedan iwang ri sironi pamargi di tiang enter acara puniki banget lungsur agung pangampura pinakawasana ningatur acara puniki pupundang di tiang antuk paramasanti Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, penyaluran bantuan pangan beras periode Juli sampai September 2026 di Kabupaten Tabanan terus dikebut hingga Sabtu 5 September 2026 sebanyak 28.506 dari total 37.097 penerima bantuan pangan telah menerima haknya atau setara dengan 76.8% dari target penyerapan. Pemerintah Kabupaten Tabanan menargetkan penyaluran untuk 8.500

0: Sebenarnya dia rekan rei, berapa miliar saya sanikan dun mesikian rei, perempat suara budaya Bali. Kandun Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ringgala siang kadimangkin ringgahine somo pitu September warsa kali tali 6 likur jagi landurang titi acara dulu ini untuk ngaturang siaran ngelila ulangun untuk ngaturang tembang lan info. Dede nenten jenewek niki sampun wenten arik kasarangin duik sane nyarangin para pemirsa. Sering nyarangin Dede nyangre sepang rupa miarsa ring lain telepon 223361. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang, Bli.
2: Selamat siang, Bli.
0: Nggih, punapi sehat niki, Dwi.
1: Karena Bli.
0: Dwi lan Arik niki anak-anak adik-adik dari Universitas
1: PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Mahadewa. Okay. Untuk jurusannya napi niki?
1: Jurusannya
2: Pendidikan Bahasa Bali.
0: Pendidikan Bahasa Bali. Nanti mau jadi guru bahasa Bali.
1: Astungkar.
0: Ini rekla drai untuk topik yang dan niki sane jagi kebeli bagang ring rahin dan mangkin ingian punike gebung indi. Nah, pastikan sampun gebuk ini niki sile sinunggil tradisi sane kelotah kantun kelaksanayang ring Bali Timur, tepatnya ne ring Desa Seraya Kabupaten Karangasem. Nah, sapun napi antuk meleje bos sane mangkin duit napi hari duit ya,
1: ya
0: duit memaparkan secara lebih jelasnya. Duit mungkin bisa dong napi yang diketahui tentang gebuk indi niki.
2: Nah, uling kata dasarnya nih kalau beli gebuk, gebuk itu artinya mukul nih kan.
0: Mukul.
2: Kalau ende itu yang berarti perisai atau rotan yang digunakan dalam bertarung nih kebeli. Nah, tradisi ini itu adalah tradisi unik yang dimiliki di Kabupaten Karangasem, khususnya Desa Seraya.
0: Desa Seraya Karangasem. Dwi pernah ke Seraya, Napitan?
2: Nah, durung, tapi asalnya dari Karangasem.
0: Dari Karangasem, Dwi dari Karangasem Napi.
2: Ulakan.
0: Ulakan. Kalau arinya kan dari Datah ya.
2: Iya, Bli.
0: Dari Datah artinya, nah niki dari Karangasem.
2: Sama-sama Tri.
0: Sama-sama Kabupaten Karangasem ya.
2: Iya.
0: Gebuk ini kapan sih dilaksanakan ritual niki? Niki kan tradisi ya.
2: Iya,
0: tradisi. Niki tradisi niki dilaksanakan untuk peruntukan untuk napi.
2: Nah, tradisi ini Bli dimulai sekitar bulan Oktober sampai November. Dan tujuannya kenapa sih tradisi ini ada gitu diadakan? Nah, tujuannya untuk memohon hujan kepada Ide Sayang Widiwase.
0: Okay.
2: Nah, karena di belakangan bulan Oktober dan November itu biasanya musim kemarau.
0: Oh, musim kemarau ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, seperti ini ke sematangi artinya berbagai macam cara dilakukan untuk apa ya? Didasari dengan keyakinan dilakukan oleh semeton sana wenten ring Bali dengan kebiasaan yang dilakukan menjadi suatu tradisi dilakukan sampai saat ini. Nge. Kalau Ari apa sih yang diketahui tentang gebuk indi?
1: Oke, dari segi perlengkapannya mungkin nge yang bahas. Jadi ritual gebuk indi ini menggunakan alat pemukul dan alat penangkis. Nah, jadi alat pemukulnya itu berupa rotan beli dengan panjangnya sekitar 1,5 meter hingga 2 meter yang disebut dengan gebuk sesuai namanya. Nah, sedangkan alat penangkisnya itu terbuat dari anyaman kulit sapi kering yang berbentuk melingkar yang disebut dengan indi.
0: Seperti nike ternyata nge. Artinya untuk prosesinya niki saling gebuk dengan
1: ini. Oke, dari saling segi ya. Dilakukan itu dengan saling menyerang pemain lain dengan pemukul dan bertahan dari serangan menggunakan penangkisnya itu.
0: Oke, keren sekali nge. Dan kalian rai para pemirsa, sane makin Dede Pacang Nyangre, semeton ring ambare, menawi teu wenten sane pernah nonton tradisi gebuk ini niki mungkin bisa bercerita sedikit. Nge, selamat siang.
3: Selamat siang Bli Dede.
0: Yoang.
3: Pak Dodi saking Pangyangan Jembrana.
0: Pak Dodi Banjaran awa.
3: Sarang adik-adik wau pun kepirang ini cantik-cantik ini kerajang.
2: Iya, rajang.
3: Ata Pak Dodi saking Karangasem ke adik-adik.
2: Iya.
3: menang na tentang nyangan itu. Ke topik ini kiri dede.
0: Nih, apa yang di, napi ke pernah napi wastane nonton atau nyaksikan langsung gebuk Indi?
3: Mirang saking mertua, mertua saking beriko beli dede.
2: Oh, kita saking
3: iya,
2: serayon.
3: Ujung niko, kita masuk niko. Ring serayon api tenuning tiang dorong mani meriko.
0: Oke, okay, terima kasih tiang.
3: Yang menyimak ke mantan api sana ke wadar beli dede sekarang adik-adik
0: cantik melekoh. Sik semua Pak Dodi, mungkin ngarsang temang napi megatra niki.
3: Yang boleh tembang niko jembatan merah niko.
0: Jembatan merah.
3: Yang peri kesarangin tu perdi.
0: Tu perdi, oke, sampun.
3: Suk semua beli dede.
0: Iring.
3: Ngejang ledang di dekat kulkas.
0: Cakep.
3: Beli dede nih ganteng, rahajeng tugas. Kompon santai.
0: Oke, suk semua wentan. Pak Dodi, nggih. Om Swastiastu, selamat siang.
4: Om Swastiastu, selamat siang. Pedeman jadi merorak.
0: Oh, pasti, bo pasti. Asal bo Pak Dodi yang main kan ngaji omah.
4: Embo Jerman pisagan Pak Dodi mau di pulukan gitu.
0: Pulukan.
4: Beli dede.
0: Tiang.
4: Matakan tu mungkin bajang-bajang.
0: Deres nak, deres.
4: Kita ngeranjing di PGRI.
2: Mahadewa. Mahadewa Indonesia.
4: Mahadewa jurusan
2: pendidikan bahasa Bali nih kalau
4: bahasa
2: jeru.
4: Bali.
2: Ya.
4: Adik ge.
2: Nggih.
4: Cucu dikit petaken nggih.
2: Nggih, durus.
4: Tapi halus beras, Adik.
2: Beras, Ibu?
4: Hah?
2: Be?
4: Beras.
0: Halus beras.
2: Beras.
0: Tepung.
2: Benar. Benar molah nih ke beras. Yen beras nih ke wentennya bahas mantan Ibu. Ring kamus nggih, ring kamus digital.
0: Mengel san buat. Mengel san buat uang penyiar nih.
2: Nggih.
4: Berarti adanya untuk penyiar gitu.
0: Dadah maca cimpa dan cak mengel san buat nih kewang deh.
4: Gara-gara petel nak kalah nekendi dede lalu si merokok.
0: Alus beras tepung, alus gigi sit.
4: Alus gedah.
0: Lengar.
2: Ini dia biasanya.
4: Tak belum pada medue jagat kekentan ini nak dan Riko medue gebok ini. Ibu ngaden ya niko madan ende niko kadena napi ada nih Nusa Tenggara Timur temi dede di ende kan itu nah
2: ingge ada juga di sana nih kak Bu
5: patah nih kan ini
4: napi itu sebutan ende itu ibu kota temi dede
0: ye
4: niko bah boleh maksud berarti alat pulih di daerah di itu tekanan gona meperang-perangan gitu kena ibu berarti kan didulurin dengan upacara yang wenten acara gebog ini.
0: Ini kan salah satu ritual, untuk memohon hujan nih kan.
4: Oh iya di payangan len li dede.
0: Wenten tradisinya napi nah ini kini napi tradisinya Bu.
4: Ah di samping niko nene orang di ngapus dia tuh kan bobi dede bengawang malunan jadi len asal bonuna hujan segitu bi dede. Pun pun wentan upacara niki agang masih babantana beli dede.
0: Oh iya.
4: Nas peng-peng wentan sabar tapi nak kedagingin ya sih beli dede. Asal ampun mampin nunas itu subah di Puragung biasa beli dede. Ampun pun tasna jagpur ya kita balas hujana mungkin nang beberapa hari kan nyana pin beli dede. Berarti benar-benar Sang Yang Widi niko maha pengasih di dede.
0: Iya.
4: Oke, itu yang di ini, yang di Karangasem gitu cara, yang di payangan, kenten di dede.
0: Tapi dengan dilakukan berdasarkan keyakinan dan upekare. Dan yang kita sudah yakini tentunya.
4: Nak subah anak si mepinunah jadi aktif di dede, tetap kenten kucingnya. Mungkin mepinunah sianan petang aja sampun. Buku keto kan sabah di dede.
0: Iya, semang.
4: Iya, kalau di dede. Untuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Jerman, ring seputaran Payangan. Nah, sampun bergabung niki nyarangin dede, ring perempuan suara budaya Bali. Melisiki penelpon dumun. Selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Oke.
5: Sekar Pak Dede.
0: Ah, niki semeton sekar niki.
5: Sekar.
0: Ibu utama.
5: Pak Dede, cerah nih ngerang sama Dede. Nah, kita tahu kita Pak Dede.
0: Gebo gende.
5: Gebo gende kan. Cuman yang sering ngebalik ring lapangan Pak Dede gebo gende.
2: Ring di jalan kah Bu?
5: Ring kota Amlapura.
2: Ah, inge. Yeah.
0: Mungkin ada festival
2: apa iya, mungkin ya, menghadirkan tradisi nge blinge.
5: Oke, tapi wasane ke Wenten kalah menang nih wasane nih ke hari.
0: Napi?
5: Wenten kalah menang ceritane nih kan ya.
2: Inge.
0: Aha.
5: Sering dia mau balik di ring lapangan, kebuk ini saking seraya.
2: Iya, betul.
0: Kalau nonton langsung ke Seraya pernah?
5: Nonton.
0: Oke, nonton. Artinya sebagai warga Karangasem turut berbangga kende niki Bu Utama nih karena gebuk ini niki sudah mendunia, banyak yang sudah tahu karena kan pada saat ritual nih ke banyak wisatawan baik mancanegara yang ikut hadir menyaksikan nih kange.
5: Ini juga pesta seni
0: nih
5: kan
0: Wenta malam yeah, ke, yeah. Pada waktu pahit ayah nih ke ring pesta seni yang nih dulu di dumun-dumunan nih ke diatraksikan juga di lapangan nih di Mandala Renon nih ke.
5: Iya.
0: Oke, terima kasih informasinya juga Niki Ibu Utama.
5: Iya. Nanti sana
0: nunas
5: lagu kan
0: ditinya. Iya, temang napi.
5: Ada nunas lagu.
0: Mungkin dumun, wawu, jematan merah. Tadi
2: tadi Megatra aja.
0: Megatra, nih, mungkin terus.
5: Temang napi. Iya, sana Pak Dede, hajang tugasnya. Ari sarang padu, kan?
2: Ari sarang Dwi.
0: Ari sarang Dwi.
5: Dwi, kan?
0: Dwi, mungkin. Padminya lagi buat tugas, niki.
5: Nyonya
0: dan ye, remulakan napi, duit. Ibu, gaji ngarseng temang napi megatre niki.
5: Nenas temang.
0: Iya, temang napi.
5: Kata kambang ring lagani.
0: Kata kambang, oke. Terima kasih Bu Utama.
5: Iya, iya, iya. Yang luwe nalar keluarga remulakan.
2: Iya.
5: Ulakan napi niki.
2: Ulakan manggis nih ke Bu, Pak Pekan nih ke
5: dia ring kenten, gam nyong gading, ngetan duwe di ke.
2: Oh,
5: dia nah hajam nge,
2: hajam
5: kena ngelantur nge. Nah hajam tugas, yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ari, Dwi, Mali Jebos, kembali kita membahas ya tentang tradisi gubuk ini. Rekan-rekan, sahabat budaya, sana mangkin, lurus umum PR sayang, sana pacang lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Ing ireng lan ri propo miarse sedo didang sane kandun nyarengin dede ring prumpat suara Budaya Bali kandun wenten ari lan duik mikingeh nyarengin dede pisanan yang res propo miarse ring ambare. Nah, sahabat budaya ngomong saya ini tradisi gebuk indi niki pasti ke sampun wenten bagaimana cara bermain aturan seperti ini kenge. Nah, dan tempat pastinya suatu pementasan suatu tradisi niki pasti ke sampun nenten dados ngawak-ngawak seperti ini kenge. Asal sampun sudah berbentuk di ranah tradisi atau ritualnya. Sekemauan dalam bentuk festival dimanapun pementasan nike bisa dilaksanakan tetapi tidak menggunakan ritual. Dan kegunaannya tidak sebagai ritual. Nah, mungkin bisa ke Ari dumunnya. Ari, untuk tradisi gebuk ini niki biasanya nih, sepengetahuan Ari, ada gak aturan-aturannya nike?
1: Oke, Bli. Jadi aturan mainnya itu kalau di gebuk ende, pemain itu hanya bisa memukul bagian dari pinggang hingga ke kepala. Nah, permainan itu sudah selesai dikatakan bila salah satu pemain itu sudah tidak dapat membalas serangan dari lawannya gitu. Nah, di pertandingan itu juga diiringi dengan alat musik ceng-ceng, suling, kempul, tawa-tawa dan
0: tawa-tawa.
1: Ini di Wikipedia tawa-tawa. Dan gamelan gong kebiar gitu biasanya.
0: Kenten ya. Tetapi waktu beli dede ke Lombok tepatnya nih ring desa Sade.
1: Ya.
0: Nah, ring Sasak nih ke tradisi gebuk ini niki ada juga ya, terlaksana di sana ya. Beli. Dan niki tidak menutup kemungkinan ya.
1: Iya, ada pengaruh dari Karangasem itu ke Lombok ya. Karena waktu penjajahan atau ekspedisi Karangasem ke Lombok
0: begitu. Aha, Nika ya. Oke, Nika seperti yang dikatakan Ari. Nah, Nika secara garis besarnya seperti itu.
1: Iya.
0: Tidak menutup kemungkinan ya, karena pada waktu ekspedisi Raja Karangasem ke Lombok ya, dan secara otomatis membawa budaya-budaya dan tradisi dari Karangasem ke Lombok ya, seperti nikange dan masih dipentaskan saat mangkin. Untuk tempatnya Dwi, di daerah Jabopuro kah atau di seputaran desa kah?
2: Nah, untuk tempat pementasan itu di tempat yang luas nih ke dan datar beli.
0: Aha, apakah tidak di pura, areal pura kan ya?
2: Jabopuro.
0: Di Jabopuro lapangan ya.
1: Nah, selain itu tempat pementasannya itu dibagi menjadi dua gitu beli dan dibatasi menggunakan tali dan juga bambu. Jadi tempat pertunjukannya itu dibatasi kotak gitu. Okay. Sebagian untuk pemain dan sebagiannya juga untuk penonton gitu. Supaya aman enggak kena
0: panten awur.
1: Iya. Enggak kena efek dari gebuk-gebukannya gitu.
0: Rakan-rakan dari para pemirsa sahabat budaya seneng kadun bergabung niki nyarengin dede ring perempat suara Budaya Bali malih sane mangkin ditiang nyangre sapangre pemirsa ring ambare. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang dede.
0: Nggih.
3: Sampun. Nggih, kira niki
1: nek jewetan Ari sama Dwi.
3: Ari sareng Dwi
1: nggih.
3: Salam semangat. Salam iya. Rahayu.
1: Niki sareng Bu Vera ya?
3: Nggih.
1: Iya.
3: Bu Vera.
0: Nggih. Niki dengan suaranya.
3: Nggih. Beginilah keajaiban Pulau Dewata.
1: Iya, betul sekali Bu.
3: Makanya dinamakan Pulau Dewata. Ke dewan-dewan percaya enggak percaya, harus percaya.
1: Banyak tradisi dan budayanya nggih.
3: Nggih. Keajaiban. Do pergi sareng sami. Teman-teman Bali enten ngiring sareng-sareng ngajakan seni budaya Bali pengkale kesakralan Bali niki. Ini tiang anjungin jempol. Semoga ge menjalankan aktivitas ge dengan baik di sana. Tercapai cita-cita ge, apa cita-cita ge tercapai. Dan untuk juga pendengar perempat RI niki biar jadinya mengertilah dengan budaya kita Bali. Itu jambli dede. Selamat bertugas, nge. Nge, selamat berjuang dan bertugas dan menuntut karir yang terbaik.
1: Tinggi.
3: Wenten Perempat RRI tetap mantap dan jaya. Terima kasih Om Santi.
0: Om Santi Om Niki, Bu Vera memang sangat mendukung sekali ya. Bagaimana kita sebagai generasi muda harus tahu dan mengetahui bagaimana tradisi-tradisi yang diwarisi oleh leluhur Nike harus kita lestarikan.
1: Nah,
0: setidaknya generasi muda kita harus mengetahui ya tradisi gubuk ini di mana sih, makari-kari ini kok di mana. Enge Mawali ring 223361 Ari Ari dan Dwi, kami persilakan Niki. Angin galah dulu ini nyangre pamiar sering ambar.
1: Baik, Om Swastiastu, semeta menawi te wenten sane arsa ngerequest tembang utami gatra durus ring 223361.
0: Nggih. Sedang wenten niki nggih. Ya, masih pada sibuk minap. Nah, okay, niki wenten malih. Silakan Ari menyapa.
1: Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ari sama Dwi. Ayahnya sempat sempun kenal dumun nih.
1: Ayah ini.
3: Ini Mbah Indira.
1: Mbah Indira. Ini sopir api gatre. Barengan ini ya. Becek-becek Mbah. Mbah sopir api.
3: Yang menanang Cina taler ge.
1: Aduh encik-encik.
3: Cuaca beriki, gulem mau turun hujan.
1: Gede-gede.
3: Hujan ini dede.
0: Hujan.

0: más la mendona.
1: Teo, leo, le.
0: Napito permainan gebuk ini.
2: Iya, gebuk ini niki Mbak Indira.
0: Yang mah pusing menawang mainan kenten
2: nggih. Dorong-dorong nanin melihat atau mendengar nggih.
0: Yang mendengar nanin yang tarian perang pandan ku tepuk mah.
2: Ada juga perang pandan. Kalau gebuk inde ini dia saling gebuk-gebuk gitu, saling pukul, tapi dia pakai rotan, kemudian pakai perisai dari ulatan rotan gitu, Mbak.
0: Oke.
2: Iya.
0: Lebih sakit asan tuh yang tenongnya
2: iya.
1: Atam ya sakit malih, sakit amat.
0: Benar. Yang pandan gigisan megetih pesuk.
2: Iya. Ini mungkin akibatnya memar-memar
0: permainan kan gitu enggak nih. Segala macam permainan biar ada semuanya Niko bisa dilihat ditayangkan.
2: Iya, betul sekali.
0: Bidede pun api datra bidede.
1: Amangkinan dados metanah pasir tiang mbah.
0: Biasa
1: den be.
0: Nah jadi dia semangin bopang sing megatre beli dede.
1: Terus.
0: Semangin jagung bakar. Hujan-hujannya cocok sama jagung bakar.
1: Semua jagung bakar sampun.
0: Nge amuniko jadung monge Ari sama duit nge. Rajang juga dan selamat menempuh apa yang diinginkan semoga tercapai.
1: Kadang nak selamat menempuh hidup baru.
2: Belum beli dede.
0: Tidak tadi masih sebenarnya dede. Menyemangatkan sebenarnya Nika dede.
1: Banyak
0: dulu nih adik nge. Nge nak Nika tuh mas-mas sinas mas kembang. Rajang beli dede, rajang ya dede ya. Paler adik ini sekarang kali semoga kenten sukses nabi yang dicita-citakan. Ya menikah dumun. Tiang dan megatro sudetang sarang sami. Kenten mangkin galah wali yang masih nampak pramo santi. Om santi om.
1: Inge suk semua Mbak Indira sane
2: ngar sayang tembang.
1: Aha.
2: Jagung bakar kenten beli ya. Nah sane mangkin durus dados biar sayang dumun tembang puniki nge beli nge.
1: Inge sake mawon durus dumun biar sayang sane bacang lintang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Rakelan Rai para pemirsa semua di tiang tembang seno wau sampun aturin di tiang nyarangin para pemirsa sami ringgalah siang mangkin dumugi presiden menghibur nggih redangan pisan dan tukang galahai sampun telah suk semua sarang sami antuk uratian nyane Ari Ari Dwi ya. Suk semua sampun nyarangin di dede nyangre semua torreng ambareng nggih. Nah, dumugi benjang wenten galah presiden kecunduk malih ring pro 4 suara budaya Bali. Didiang lusur mau pamit pina kawasanan yang atur acara puniki puputang didiang antuk pramo santi. Ilingan malih jebos pro 4 RRI Denpasar pacang bergabung ke sarangin pro 4 Jakarta.

Power of Small Acts. Ia digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayat Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat
2: hari
3: juga
2: ini.
3: Ya
2: sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear Kukolear gitu ya. Ear Kukolear Bang Jo. Gitu. Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Perempat, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol. Betul. Ya berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Teros. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian bas, sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Oh, oh, Kang Dede Empet, okay. Cerita Bang Jo. Kang Dede Empet.
2: Kang Dede Empet.
3: Ahli, ahli ya. Apa ya, pemain trompet nih yang apa okay. Generasi muda yang cukup, wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga ya. Sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Tera, satu nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin, apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh, viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian, apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau penca silat.
3: Baik.
4: Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja. Tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya. Sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas. Sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
3: tradisi.
4: Tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi trompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre, lintas juga, juga ya, lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, ini saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, kita dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya. Kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya tentang trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Earku Kolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya. Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede. Mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencaksilat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Ini
4: yang menjadi sumber atau nyawanya trompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede Empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede Empet nggak akan bunyi kayaknya
4: trompetnya. Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Solo. Itu untuk pencaksilat ya. Pencaksilat.
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, ya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan dada, apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik. Contoh
1: seperti ini.

0: Sama seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dari besame wujud. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit gak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis, itu lama gak kira-kira kalau belajarnya, susah gak?
2: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu. Karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
2: Dengan menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
3: Jadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
2: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencaksilat.
3: Tuh masih putus lagi teh. Enggak ada putus lagi, ntar takutnya yang...
1: Kenapa ya? Coba.
3: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo.
3: Tadi
1: ini
3: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Memang gitu. Iya Bang Jo.
3: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu. Nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Tuh gitu. Bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
2: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alatnya itu, ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupannya. Itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah itu akan berubah suaranya begitu. Bang Jo,
3: itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat tuh gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
2: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
2: Hampir sama kayak recorder lah.
3: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Klarinet. Squidward yang di SpongeBob.
3: Siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya, berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
3: Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini... teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat Tumaha Teh Ros Yanti Geris.
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik
2: Guriah. Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Kang sehat ya Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini kebanyakan Kak Ros terus yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aduh. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Sampai.
3: Sampai begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau sudah pasang ucapan sudahnya, her ya.
2: Er, er.
3: Boleh, ha.
2: Er,
3: ya. Riat terom. Pencak. Tirat, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya. Yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cikgu. Boleh punten dipercepat aja, Cikgu. Langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet. Pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pencak ya ucapannya. Merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, rawong, begitu ya,
1: betul.
3: Nah, itu belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahan. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebut ini nih. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, di generasi yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah di paparan ya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak, itu apa ya?
1: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu, tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Koteros, maaf, itu tahu. Itu pertanyaan dari Cik Guriah, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
1: Terima kasih. Cik Guria.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun, rampeng. Baik,
1: Cik Guriah
2: tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung gimana? Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya, gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau pet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh.
2: Berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga. Tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil. Atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
2: Tidak terlalu nyaring
4: tidak
2: bunyinya.
4: Tidak terlalu dope juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet.
2: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar.
2: Bisa terdengar jauh, jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, Kak Bipun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun.
5: Halo.
2: Iya, Bang Edo.
5: Pak Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Kak Bipun.
1: Ya Pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih.
1: Iya, iya pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Baru itu. Siap deh. Apa
5: adalah narasumber?
1: Boleh.
4: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Ayah Kang Dede iya.
2: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Adapun. Ya pun.
1: Yo, gitu. Ya
2: pun. Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Masih ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja.
1: Oke.
4: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Sami.
2: Iya.
5: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun. Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin yang sudah tua yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga masih. Ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi sudah. Di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencak silat. Dan pencak silat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan yang dulu dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang pencak setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita, kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah? Karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri. Karena mungkin ada beberapa regulasi, tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: kesenian kenang penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikiranya kesenian.
4: Latihan jurus,
2: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri, tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar.
2: Cerdas banget ya, para leluhur kita itu ya.
1: Mantap emang ya.
2: Karhun-karhun kita itu emang udah cerdas, pintar gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
2: Ibing penca.
4: Ibing penca sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja. Atau gerak tanpa perlawanan.
2: Tanpa sendiri.
4: Katanya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Ya begitu sejarahnya ya. Sebetulnya
4: pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Bakal panjang lagi.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Aman gak tuh, Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari Patupar. Siapa tuh?
1: Patupar.
2: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an, gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh,
1: kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca.
1: Okay.
4: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat bisa,
2: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul. Terus
4: tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokolear itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang trompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar trompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata trompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain trompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar trompet penca.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana belajar di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober ya. Katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya.
4: Ya ke Bandung.
1: Siap. Dah kita doain aja dah ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar nggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober
1: tuh. Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo.
1: Karena sudah menit 54 juga. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang trompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Oh. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya, dengan bisa mengasah suara skillnya budaya, untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas gitu ya.
1: Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pemain perempuan yang misalnya tetap ya kita sama-sama kembali lagi potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek,

Saudara pendengar, kasus demam berdarah DBD di Kabupaten Badung sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 340 kasus. Meski demikian, jumlah kasus turun cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Bahkan hingga Agustus 2026 tidak ada laporan kematian akibat DBD di Kabupaten Badung. Kepala Dinas Kesehatan Badung Dr. Made Padma Puspita mengatakan berdasarkan laporan kasus Januari-Agustus 2026, angka kematian atau case fatality rate atau CFR DBD sementara 0%. Untuk menekan penularan, Diskes Badung memperkuat pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+ dan pemantauan jentik secara berkala. Rekala Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

0: Halo, selamat sore Raka Larai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Dimanapun saudara berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Di siaran Lingsir Sanye, ragam irama Nusantara, siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Sampai Tutmus selesai bertugas di jam 7 sore nanti. Raka Larai, pastinya ini di studio Tutmus tidak sendiri, sudah ditemani rekan Tutmus yang cantik. Dengan siapa?
1: Halo pendengar radio RRI. Kenalin, namaku Dwi.
0: Dwi?
1: Iya.
0: Yang Dwi saat ini sedang
1: magang.
0: Magang.
1: Iya.
0: Di studio Perempat RRI Denpasar. Bagaimana kabar sore hari ini, Dwi?
1: Wah, sangat baik ya, dan terus tetap semangat.
0: Tetap semangat, ya. Belajar sambil kuliah itu ya, magang ya.
1: Iya.
0: Oke, Raka Larai, pemirsa dan sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda bersama Dwik di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silahkan kirim-kirim salam kepada suara dan kerabat semuanya. Oke, Dwik.
1: Ya.
0: Sebagai persembahan pertama di sore hari ini akan kita putarkan satu buah lagu dari Caca Candika, Putus-Putus Lagi ya.
1: Aduh.
0: Sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekalarai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi satu buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Oke, Dwi, langsung saja kita sapa di ruang dengar pemirsa semuanya di line telepon 223361.
1: Halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Nini Ita.
1: Gimana kabarnya Nini Ita?
2: Baik-baik, Dek. Ini Dek siapa ini?
1: Dek Dwi.
2: Dek Dwi?
1: Iya.
2: Ya, udah pernah dengar ya.
1: Mm-mm.
2: Sudah kecunduk, Dek Dwi?
1: Kenapa, Bu?
2: Sudah kecunduk, Dek Dwi, sama Nini Ita?
1: Oh, belum kayaknya waktu ini dagang gantalnya ya.
2: Nah, iya, tanggal 3 ya. Iya, tapi sama Tutmus ya.
1: Iya.
2: Tutmus?
0: Iya.
2: Sayangnya gak ketemu sama Tutmus.
0: Masih di ruangan ini, waktu itu masih sibuk persiapan dialog ya.
2: Iya, ada kapan-kapan pasti.
0: Pasti
2: ya. Iya, minta lanjutnya ya.
1: Lagu apa nih?
2: Jumpa pertama ya.
1: Jumpa pertama
2: sama Adik Dwi.
1: Aduh. Jumpa pertama.
2: Iya, benar ya. Iya.
1: Kapan-kapan kita ketemu nih?
2: Kapan lagi ya?
1: Kapan lagi ya?
2: Iya, waktu masih panjang.
1: Iya, benar.
2: Ada lagunya, Dek?
0: Lagunya sudah siap,
1: Nini. Oh, sudah ready, sudah ditunggu siap. Saja.
2: Siapa ini ikutan ini, Nini Bagas ikutan. Nini Bagas.
1: Ayo, Nini.
2: Ikutan berdangdutan ya. Dari Tempidi ini, Nini Bagas nih, tapi dia arang-arang dapat naik.
1: Oh, salam kenal.
2: Iya, salam kenal, Nini Bagas. Salam-salam sedikit, Dek.
1: Iya, boleh.
2: Iya, sama Mas Nini, Nenek Mas Nini. Sama Mbak Indira sudah datang dari dia Mercedes ke Jawa sudah datang. Dia lama ada ikutan ini Mbak Indiranya di berdangdut ini. Mang Budo ikutan. Makasih Mang Budo. Iya, Mang Budo ikutan 105 dari Minggu udah datang nomor aja enggak ada nama. Makasih ya sudah ikutannya. Ada Kak Ciatop, ada Jero Makunya mana sih, Kak Pedes, Pak Putu Yaso, ada Bu Putu Keboiwo, ada Bu Marino Payet, Nini Dania, makasih Nini Dania. Dapat ke sana tanggal 3 tuh. Iya, sama Tut Mancung ini ikutan ya, Tut Mancung, naik sebentar lagi Tut Mancung. Pak Yanarbo, ada Bekmas, ada Ustaz Satu, ada Restani, Jongdi, ada siapa ini ikutan nih. Oh ini Nini Ayuna, makasih Nini Ayuna, Bu Pera Merdeka, naik Bu Pera. Ya, ya sama semuanya deh.
1: Ya,
2: oke. Sehat selalu ya. Ini siapa lagi satu? Ini Wailin ya ikutan. Sudah kenal di darat sama Wailin tanggal 3-nya itu deh.
1: Udah ketemu sama
2: ya,
1: mbaknya.
2: Iya, sudah ketemu banyak yang baru-baru ketemu.
1: Iya.
2: Makasih lah, sudah ketemu. Iya, ya makasih.
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih
2: selamat
0: kembali.
2: Dadah,
1: bye-bye. Dadah,
0: bye-bye. Terima kasih Niki Nini Ita ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini sebagai penelpon pertama. Silakan Dwi, sapa lagi di line telepon 223361.
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat sore. Dewi sama Bluetoothmu. Ini dengan Maylin.
1: Mbak Maylin.
2: Ya. baru ditarik sama listanya.
1: Langsung naik gitu.
2: Naik deh. Gimana kabarmu berdua? Yang cantik yang ganteng.
1: Aduh, kalau yang cantik baik-baik saja ini mah.
2: Kalau yang ganteng gimana?
0: Yang ganteng sehat selalu juga.
2: Sehat selalu juga. Ya, mudah-mudahan selalu sehat berdua ya.
0: Terima kasih.
1: Iya mbak.
2: Lagunya dari Bunda Inul ya. Dikocok-kocok.
1: Aduh, apanya dikocok-kocok itu?
2: Arisan.
1: Oh, arisan. Iya.
2: Ada lagunya.
0: Masih dicarikan.
2: Iya. Kok lututmu jauh sekali suaranya?
0: Iya, masih dicarikan ini.
2: Oh gitu ya, deh. Mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Salam buat Bu Vera, mudah-mudahan selalu sehat dan rezekinya lancar terus. Terus ada Bu Wira di Pasar Daupala juga, mas jualan menggalaris manis. Ada Mbak Hira, ada Mantu Nindi juga, dan Ista, ada Kak Mangkus Dani, selamat sore. Ada Bu Putu di DKI juga. Terus ada Faya Narba, ada Patut Mancung, ada Mbak Andi Kapak, ada Bu Eka Kempidi, selamat sore. Terus ada Bu Ledra yang cantik dan imut. Bu Ledranya cantik, Bitut. Ya.
0: Cantik memang dan imut cantik, Ibu Lodro ya.
2: Ya, imut lagi. terus ada Nini Santa, ada Bu Cinta di Penatih juga. Ada Nian Kirana, Nian Kisawa, ada Kak Dania, Nini Dania juga. Terus ada Bulu Sekar Katung. Ya pokoknya buat semuanya jadi betul.
0: Pokoknya lagunya buat ya semua. Lagunya sudah siap. Kocok-kocok. Iya.
2: Oke deh. Berikut mus yang ganteng.
0: Terima kasih.
2: Sama adik duit yang cantik dan imut. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih Maini.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar. Terima kasih. Bye.
0: Dadah, bye bye Mailin di seputaran Denpasar ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama. Semoga sehat dan murah rezeki. Salam dari Mbah Elin ya. Oke, sahabat budaya Rekelarai yang masih tetap setia monitor bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan dengarkan dua buah lagu dari Ida Laila dan Inul Daratista. Nanti pasti terus pun saya sapa ruang dengar Anda kembali di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar, mohon bersabar, nanti pasti Tutmus akan baca dan sapa ruang dengar Anda di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut setelah jumpa pertama.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekar.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih, si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
7: Kantun ke sarang. RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar Rakyat Larai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tuan Mus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu Tuan Mus sudah putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini ya. Rakyat Larai yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Bapak Ketut Sumarje di Banjar Bengkel Denpasar, bersama Agung Ayu Chandra, Kota Sukamaju, ikut goyang asik. Selamat bertugas Pak Tutmus dan Gek Dwi. Salam sehat rahayu.
1: Iya, makasih.
0: Salamnya dari Bapak Ketut Sumarje.
1: Makasih Bapak Ketut Sumarje. Semoga selalu sehat.
0: Ya, ada juga Ibu Sempidi, Ibu Eka Sempidi hadir, dan Pak Yan Arbo di kapal. Selamat sore Witut sama Modek Dwi, cantik enggak iso munggah HP-nya ngedrop, matur nuwun suk semo.
1: Aduh.
0: Pak Yan Arbo di seputaran kapal. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp. Ada juga Gung Miang Sri. Halo Pro Dangdut, adalah kita Gung Miang Sri ikutan itu. Terima kasih Gung Miang Sri sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan Dwi sapa ruang dengarnya di 223361.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Wasik. Masuk. Dengan siapa, di mana?
2: Mbak Lode Kardiasih dari Sembung Mungui Badung.
1: Gimana
2: kabarnya?
1: Apa kabar,
2: Dek? Sama Pak Tut.
1: Baik dong di sini.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, semoga baik, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Aduh, astengkare.
2: Request lagu ya.
1: Lagu apa tuh?
2: Jembatan Cinta.
1: Jembatan Cinta.
2: Terus kirim salam ya.
0: Jembatan Cinta dari Yulia Citra.
2: Ya. Siapa boleh Pak Tut?
0: Iya, terima kasih.
2: Iya. Siapa?
1: Bu
2: Citra, selamat siang. Pak Dipolos Jaya, selamat siang. Pak Putu Yase, selamat siang. Gek Mailin, selamat siang. Bu Anas, selamat siang. Haji Yongde, selamat siang. Pak Yan Arbe, selamat siang. Pak Tut Mancung Ganteng, selamat siang sama Ibu. Siapa? Peka Pede, selamat siang sama Nini. Kak Dania sama Nini, selamat siang. Itu aja dulu ya Pak Tut sama Dek Dwi ya.
0: Terima kasih.
2: Bu Lodro lagi satu ya. Selamat siang Bu Lodro. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Makasih waktunya.
0: Terima kasih.
2: Yuk, dadah
0: kembali.
2: Bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
0: Ada Mbok Lode Kardiase ya di Sembung sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan Dwi lagi.
1: Halo. Pro Dangdut.
3: Selamat sore. Radan.
1: Aduh. Kurang keras dong. Lagi sekali. Pro Dangdut.
3: Radan. Dan adalah kita.
1: Aduh, semangat sekali nih Bu. Bu Galuh ini benar.
3: Semangat Galuh.
1: Dwi ini Ki Dwi, Dwi sarang Pak Tet.
3: Galuh sampai kena.
1: Iya.
3: Aduh cantiknya ya. Pak Tet.
0: Iya.
3: Sambil kenal dan mikir Pak Tet.
0: Sudah ketemu.
3: Iya. Aduh gue sakit pacar sarangnya. Aduh cantiknya.
1: Aduh ibu juga cantik.
0: Piring berdua sudah siap.
3: Iya. Assalamualaikum sedikit boleh patut.
0: Silakan silakan.
3: Iya. Penyanyi Pak Bima Indraya. Pak Gede Juta. Pak Jekapeng, Pak Gunarte, semua dan penyiar Tate Sarangwi. Ya, Gumbiang Sanur, Mengakitu Jere Tanro, Mengakit Sanro Buklu Sekar, ya Mengamangin Dania sama kakek Naik, mas Ida bagus aja bawa tuh Mahilin Nahin Hilin Bu Bela Nita Nahin Mahandira Mas Nini Nahin Mbak Ayun Bu Dekadiasu Sudah baru ditoling Lugalu Bu Suartini, Nini Agus, Nini Santa sama kakek ya naik mah. Mahedi, naik Mahedi, ini yang ke sawah, ini yang ke sini. Kira yang malin.
0: Pokoknya semuanya.
3: Aku bilang ya kak. Ada mengada. Jadi masa sebelum disalam bungkus jadikan satu pada
0: sarang
3: ini. Dada bete.
0: Iya, terima kasih Ibu Lodro di seputaran Sibang ya, Dwi ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke, sahabat budaya Rakela Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Oke, Dwi, kita langsung saja putarkan dua buah lagu dari Yulia Citra, Jembatan Cinta, dan Ida Laila Spiring
1: Berdua.
0: Dan tentunya Rakela Rai jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Pasti nanti Tutmus sama Dwi akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
4: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Oke, rekan lain sahabat budaya masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sesi yang ke pertama ini, pasti nanti Tutmus akan kembali sapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Tetap jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, puluhan penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kute, Badung terdampak peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, Minggu 6 September 2026. Hingga pukul 15.30 WITA tercatat sebanyak 42 penerbangan mengalami pembatalan dan penyesuaian jadwal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 penerbangan dibatalkan sementara, satu penerbangan lainnya mengalami penundaan. Kendati demikian, operasional penerbangan dan pelayanan kebandaraan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai secara umum masih berjalan normal dan optimal. Communication dan Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengatakan pihak bandara terus melakukan pembaruan data dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait menyusul dampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap ruang udara. Rekan lain, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

aku katakan.

Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, Dek. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.

0: Kelurahan Pedewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring cik tiba, naik deh kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modokian cik tiba.

0: Oke, sahabat budaya Rekala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di session yang kedua ini sampai selesai pukul 5 sore nanti. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa terhibur di sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut, kembali menyapari ruang dengar Anda.
1: Halo, halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Tutmus.
0: Bagaimana kabar?
1: Kabarnya baik, tapi cuacanya gerimis di sini tuh.
0: Aduh, cuacanya tidak
1: dari,
0: menentu.
1: Dari kemarin gerimisnya, tapi nggak jadi-jadi hujannya gitu. Tuh, terus putaran Hayam Muruk gimana cuacanya?
0: Masih tetap agak mendung.
1: Oh, nggak menyalawi ya?
0: belum menyalawi.
1: Ya belum. Masih Ari sama Dwi di sana ya?
0: Sudah selesai, sudah jam pulang.
1: Oh iya. Dah pernah sama Dayu Ari dulu ya, sama-sama. Ya. Tutmus, bagaimana kabarnya ya?
0: Astungkara sehat selalu, Mbak.
1: Sehat semuanya ya, mudah-mudahan
0: Iya.
1: Semuanya.
0: Benar-benar
1: gitu.
0: Sekali.
1: Ya, ini Mbak baru kemarin sore datang dari Tirta Yatra, makanya tidak bisa hadir tanggal 3 itu ya.
0: Tirta Yatranya kemana?
1: Jawa Timur aja, Balas Purwo, Blambangan sama Gunung Raung gitu.
0: Wih, perjalanannya
1: kena macet. PP-nya kena macet dari Gilimanuk ke Tapang 4 jam, dari Ketapang Gilimanuk 2,5 jam.
0: Aduh.
1: Gitu. Ya, katanya ada perbaikan dalam untuk dermaganya itu. Bukan ombak itu karena ada perbaikan gitu.
0: Ya.
1: Ya, jadinya ngantri kapalnya nggak bisa cepat-cepat berangkatnya gitu. Makanya Mbak aku liatin dari kapal yang Mbak sudah naikin tuh juga ikut di lautan itu nunggu antrian berlabuh gitu. Ya, itu kendalanya. Gitu. Nah, yang penting sudah sampai di
0: sudah,
1: Bali
0: semua. Sampai selamat ya.
1: Ya, selamat kan ya. Ya, minta dangdut dulu ya.
0: Silakan.
1: Dangdutnya ini apa nih apa satu pondok dua cinta aja ya.
0: Satu pondok dua cinta.
1: Dua cinta. Ya. Nyenggol dikit ya, Tos.
0: Silakan.
1: Ini buat Mini Ita, ini Maylin ya, Maylin sudah ada calling Maylin. Ada juga Bu Sinta Penatih ya. Ada siapa nih yang Kirana, yang Kisawa, Bu Nini Dania sarang kakek. Dini Santa sama kakek juga. Odah Bani sama Odah Weni ini ya, semuanya saja. Dapat nih Karje, Pak Yanarbo, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Ya itu aja kayaknya yang belum di calling ini, Mailing sama Bu Putu Keboiwo ini baru nyolek, sama Pekak Mangku Sedaninya baru nyolek dia ya. Ada itu ada ini Bu Endang juga mau naik ini sama Bu Eka Batubulan sama Nini Jerman. Tutmus. Itu aja kayaknya yang belum di calling, dibungkus satu.
0: Lagunya bisa diganti.
1: Ya bisa apa aja ya. Ya. Kalau itu piring dibanting aja kan.
0: Piring dibanting siap. Iya.
1: Ya. Biar hilang anunya ini mendungnya.
0: Piring dibanting.
1: Ya, ya. Piring dibanting ya.
0: Ya, terima kasih ya. Mbak Indira.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbak Indira di seputaran Kerambitan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini di session yang kedua. Silakan di belakangnya Mbak Indira. Kembali teruskan sapa ruang dengar Anda. Oh, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, beli Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
2: Nini Dania dari Sanur,
0: beli Tutmus. Sanur, bagaimana kabar Sanur hari ini?
2: Ya, panas cepat nih. Jam segini tadi pagi baru hujan, beli Tutmus.
0: Iya.
2: Kabar itu gimana?
0: Kabarnya sehat selalu, Nini. Ya, salam buat Pekak juga.
3: Iya, kakaknya ini ada di warung juga nih. Lagu dulu ya, Betul.
0: Silakan, silakan.
3: Lagunya apa ya? Apa? Kita dulu. Putus. Dengarlah bintang hatiku gitu. Ada ya, Betul?
0: Masih dicarikan.
3: Ya, dari salam lanjut ya.
0: Ya, dengarlah ada bintang hatiku ya.
3: Ya. Ada Mahindira ya, selamat sore. Ada Mok Anik Kapal, Mok Melin, ada Bumbiang Seri, ada Nini Ita, ada Bu Eka Sempidi, ada siapa lagi ya, Bu Noni ya, ada Bu Nodro, ada Mbah siapa Mbah siapa namanya Nini Ita udah, Nini Mika, Briken Aro, Bu Esa Batu Bulan, ada Bu Pera, ada Jerman Kusodani, ada Pak Dipolos Yayo, ada siapa lagi, Pak Cuk Mancung ya.

0: ada Mini Egi ya. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Pak Eka ya, Pak Man Pandu, Pekak Peda. Ya itu aja dari dulu ya.
1: Iya, terima kasih semuanya ya, dibungkus.
0: Sisanya dibungkus dulu ya buat Fatut. Matugas, makasih, dadah, bye-bye.
1: Terima kasih di seputaran Sanur, Ninik Dania sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar ada Pak Arya Astra di Tabanan, Pro 4 RRI Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Blitutmu. Salam Rahayu, titip salam buat semua tuan penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Selamat bertugas, Blitut Mus. Bye dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya Astra, ini sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Oke sahabat budaya, Rekalan Rai, langsung saja terus akan putarkan dua buah lagu Firing Dibanting dari Ida Laila. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti pasti terus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
2: Di, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
1: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
2: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
3: Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rakalarai, kembali lagi bersama Tutmus. Masih menemani ruang dengar Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali sapa Tutmus di ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Prodangdut.
1: Selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka.
1: Merdeka berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Merdeka, merdeka.
0: Tentunya kabarnya sehat ya.
1: Ya tuh bangun aku mengejar Tutmus. Benar Tutmus nih?
0: Benar.
1: Bejak-bejok aku lagi nyait lagi nyema ape. Lagi ditusuk jarum. Gitu. Demen nak liu ada demen macekia dan
0: mentak
1: dan minum dan demen penyiar. Kita guys, kari anak-anak praktek.
0: Sudah pulang
1: ya, anak-anak udah pulang. Oh, Melin ini ikut sama Bu Ani, sama Nita.
0: Iya.
1: Sama Bu Jerman Nuraga, Bu Jerman, aduh banyak nih. Yang cantik, Pak Surya, bagus, Mbak. Pokok Niki. Bentar, Pak Surya, udah habis?
0: Belum.
1: Oh, masih ada satu telepon. Tutmus?
0: Iya.
1: Lagunya Oh, Nini Agus, sehat-sehat nih. Salam dulu semua pendengar Pro 4 RRI yang lagi sakit. Ayo denger Tutmus lagi siaran, goyang yuk.
0: Semoga yang lagi sakit tetap sehat.
1: Ya, semangat
0: sembuh, guys. Iya.
1: Beri, Bu Vera ini punya kakak sakit, ingat hati guys. Benar.
0: Ya,
1: tapi nangis-nangis, tapi jangan diperlihatkan itu. Bagi makanya doa nih teman-teman kita banyak yang sakit. Semangat tetap. Denger Tutmus lagi siaran, jeng semangat terus.
0: Tetap sabar dan tetap bersyukur.
1: Bersabar dan bersyukur, bersyukur dan bekerja bersyukur kan. Pak Surya Canggu, terima kasih. Bersyukur, bekerja, berbakat, bersiaran, berkeber. Ya guys.
0: Benar.
1: Bersyukur sudah, tapi benar bekerja.
0: Iya
1: guys.
0: Iya, benar sekali.
1: Oh, bersyukur masa ulung pin di paben kan enggak mungkin.
0: Harus bekerja, bersyukur dan bekerja. Benar.
1: Nah, esane wau ni kawan siang dari Singaraja ya, kawan-kawan Singaraja, semangat. Tadi ada teman Jarit ke sini dari Singaraja dapat ngobrol-ngobrol ya. Ya begitulah. Kita menanam jagung dapat jagung itu guys.
0: Benar sekali.
1: Ya, Klijani mareman do ngalap jagung. Baru jam segini dapat ngalap jagung guys.
0: Gitu.
1: Yang untung jagungnya besi itu berisi gitu. Untuk beli beras nanti gitu.
0: Iya, benar sekali. Silakan lagunya lagu apa?
1: Jatuh bangun.
0: Jatuh bangun, iya siap.
1: Ya, enggak bosan-bosan itu. Jatuh bangun aku mengejar Pro 4 RI. Tutmus lang lagi siaran. Jenggotnya kaler. Bagus. Anak diangkut enggak jenggot enggak kaler, guys. Benar-benar yang ningalin, guys. Aduh, panak meme kan kita lihat bagus ganal di dewa. Megelang benang, mewat kawat, metulang besi. Kita kan? Itu kebiasaan apa, Pak? Lesung metalang, batu mekocok. Nah, gitu, guys. Berapa dan ini? Ber yang gembira sore hari ini, gitu. Kalau sudah begitu, ya yang mundur aja dari Pro 4 RI.
0: Terima kasih.
1: Ya, Tutmus lagi siaran. Radio Pro 4 RI tetap jaya, merdeka.
0: Terima kasih Ibu Vera yang tetap semangat menemani ruang dengar kita bersama di seputaran Pasar Tabanan. Ya, sudah hadir bersama di ruang dengar kita bersama. Silakan di belakangnya Ibu Vera. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda lagi satu. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Salam kenal dulu.
0: Dengan siapa?
2: Siang Bu Citra.
0: Ibu
2: dari Tangeb.
0: Ibu Citra.
2: Yeah.
0: Dari Tangeb.
2: Yeah, Sawitri Anyar. Tumben tiang boleh menek nih ke Blitut.
0: Iya, yang penting tetap
2: monitor. Yeah. Monitor, pokoknya tetap semangat nyaringin Ring Pro 4 RRI.
0: Iya. Terima kasih Ibu Citra. Iya. Iya.
2: Uning ke Blitut Tangeb.
0: Tangeb ya tahu.
2: Iya, ini kampen.
0: Sebelah mana? Tangeb Banjar Napi nih.
2: Kesemkan, Delod Pempatan.
0: Delod Pempatan, sebelah mananya Jeruk Gede di Tangeb?
2: Nah, itu sudah sampingnya itu tetanggaan.
0: Oh.
2: Mangkung ya, Mangkung Gede nge.
0: Nggak, yang di Puri, Puri Gede.
2: Oh, Puri Gede di yang Lord, oke ini Katolik, ini ke gereja Katolik nih. Iya, dikit lagane lajana.
0: Oh, gitu.
2: Iya, nanti yang di muka sekolah Sestri ini ke SMK Tangeb. Iya. Yang tadi Bu Pera ya.
0: Iya.
2: Rahaje Bu Pera, tetap semangat ya. Minta lagu dulu gitu.
0: Silakan.
2: Indah pada waktunya ya.
0: Indah pada waktunya.
2: Dewi Persik. Dangdut tuh kan?
0: Iya.
2: Ya itu.
0: Indah
2: itu,
0: pada kita. Waktunya. Siap. Lagunya sudah ya. Siap.
2: Ya. Salam-salam dulu ya. Buat Bu Hana, ada Pak Sud Mancung, ada juga Bu Surya Sembake, ada Bu Ani Kapal, ada juga siapa lagi ya, Bu Rai Sukarti, ada De Oco, ada Edi Cintamani, ada juga Luhari, ada Bu Lokardiasi, ya pokoknya semua ya.
0: Pokoknya semuanya.
2: Pak RRI dan Pasar ya.
0: Terima kasih.
2: Ya buat Blige, Blitzer, selamat bertugas ya, selamat sore. Om Santi, Santi, Om.
0: Terima kasih Ibu Citra ya sudah menemani ruang dengar kita yang ada di seputaran Tangeb. Terima kasih juga sudah memonitor Pro 4 RRI Denpasar ya. Semoga tetap bisa naik di udara Ibu Citra, penggemar kita baru ini ya, dan bisa naik di 223361. Oke, sahabat budaya rekelarai, jangan kemana-mana, tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali. Tutmus akan putarkan Jatuh Bangun dari Maggie Z. Ya, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

Oke, sahabat budaya Rakalang Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Karena keterbatasan waktu, Tutmus tidak bisa melanjutkan acara di sore hari ini. Jika ada kesalahan selama Tutmus mengudara bersama dari jam 3 sore tadi, Tutmus minta maaf dan pamit undur

Saudara pendengar, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar baru mencapai 52%. Artinya hampir separuh pekerja di Kota Denpasar belum tercakup dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Denpasar Bali, Adventus Edison Syohwat, mengatakan cakupan kepesertaan tersebut masih akan ditingkatkan hingga mencapai 54,53% pada tahun ini. Menurut Edison, perluasan kepesertaan masih memiliki ruang yang sangat cukup besar, terutama karena struktur ekonomi dan pasar banyak ditopang sektor jasa, perdagangan, usaha mikro, dan pekerja informal. Kelompok pekerja rentan dengan pendapatan yang tidak tetap serta hubungan kerja yang tidak seperti pekerja formal menjadi salah satu sasaran perluasan perlindungan. Rekan-rekan, sekian Getar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Hai pemirsa, rakyat rai sahabat budaya Sanak Kantun tetap sarti ring titiang ring prompat suara budaya Bali. Mewali mali titiang kantun ketut mus nyarangin sementara rakyat rai ngantos galah titiang puput bertugas ring galah jam pitu wengi mali jebos. Nge. Rakyat rai pemirsa sarang sami lanturan titiang acara drue ring sore kadimangkin ring jam 5 puniki nge. Ngantos galah jam pitu ring lingsir sanjo titiang anturan informasi lan musik utawi tembang-tembang.

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Elingan mau pamit tim rajan. Nunas pas wecan ide betara yang guru. Mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pas wecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: kesarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingi pemirsa Rekalarai, sahabat budaya senang kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Wali malih di tiang ketutmus kantun nyarang simtor Rekalarai maka saming ya duaning iwawu makudang-kudang temang sampun aturan di tiang nika demogi presiden menghibur simtor Rekalarai ring suri kadimangkin nge. Pemirsa sarang sami jagi baca ngatun di tiang lumun ingi indik informasi utawi tradisi lebih pesannya destinasi wisata lokal sana wenten ring Pulau Bali, kenten nggih.

0: Pemirsa sami-sami rekelan rai niki destinasi wisata lokal sering aturan ditiang niki ring sore kade mangke niki wenten ring Widangan Kabupaten Bangli nggih. Nah, tepatnya niki ring Puro Taman Pecampuhan Sale niki salah satunya destinasi wisata spiritual dan tempat melukat utawi pembersihan diri secara rohani yang berlokasi ring Banjaradat Sale, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Uningan yang ditian niki yening jarak tempuh saking Kota Denpasar niki menempuh jarak 1 jam 15 menit niki nge. Yening dari Kota Bangli niki kirang langkung 15 menit dari tempat parkir pengunjung harus menuruni anak tangga sejauh 100 meter. Nah, niki uniknya nih. Ini harga tiket masuk niki ring Taman Pecampuhan Sale niki nganggen sistem dana punya utawi bernonasi. Nah, talar hal unik dan daya tarik sanetiosan niki membunyikan lonceng, pemuda atau pengunjung wajib membunyikan lonceng sebanyak 3 kali di area pintu masuk sebelum mulai prosesi. Ngerti nggih? Alur melukatnya nih terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pertemuan dua aliran sungai, campuhan, area grojogan, air terjun seperti pesiraman dedari tanhane, hingga pancoran tirta suci. Fasilitasnya nih niki tersedia area ganti toilet dan pemandu lokal yang dapat membantu prosesi melukatnya nih. Sarana yang diperlukan iki pakaian adat Bali atau kamen dan selendang. Sarana Banten seperti pejati, canang sari serta bunga dan dupa. Gitu nih. Nah, rekala rai pemirsa sarang sami sane weneng utawi sane seneng berwisata spiritual iki nge dados dikunjungi niki ring Puro Taman Pecampuhan Sale. Ingin pemirsa rakalarai sana kantun tetap satya ring titiang ngamuniko demun atur titiang informasi drue ingin. Nah sampun mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali durus demun piar sayang temang sana sampun saya gayang titiang.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu Gus?
2: Agus lagi belajar matematika Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar kita bisa sukses dan gak hidup miskin Pak.
1: Betul Gus, pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya bapak lho Gus, nggak sekolah. Jadi bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi pak, kenapa kita miskin? Apa karena bapak nggak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak dan ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu bapak dan ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Inggi pemirsa rekalah rai sanakan tuntut tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali duaning galah ditiang niki inggi. Nah sampun nepat niki ring galah jam 6 kirang mali 5 menit niki inggi. Dumadak numadik pemirsa sarang sami sampun pada mesanakan tur sampun pada sayaga iring ditiang nyujur ke gena pengusman utawi kemerajaan suang-suang jagi pacang iring ditiang nguncaran puja trisanya kinten inggi. Nah, rekelarai pemirsa sarang sami sampunan mereka-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Riwos puja trisanya muali titiang mali jagi pacang iring sementara rekelarai ngatas galah titiang puput bertugas ring galah jam pitu ngi mali de bos.
1: Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

sakit perhati aksi ukirlah pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja.

suara warahmu bias muaski waru keraski warusah waria pirpito.

ร้อนเมียคิดต้องขอรือมอมมุเชื่อสวรรค์พอพิเศษ

Inge pemirsa kelarai sahabat budaya senekan tetap setia ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nah iwawu sampun iring ditiang uncaran puja trisan yang eh melara penantung uncaran puja trisan ya dumugi nah kelarai pemirsa sarang sami ngemolehkan kerahayuan tur kerahajangan bersidang ngemargiang swadarmo lan swagino nyane suang suang. Pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Jadi pacang lantur nanti yang acara dua ini ring lincir sanja ragam informasi lan musik informasi meleje bos. Jadi pacang atur nanti yang indik adat istiadat lokal tur musik dua. Jadi pacang atur nanti yang temang-temang pop Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
1: Halo. Serius banget lihat HP-nya.
2: Eh, Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh, gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka.

Pekarangan Lord adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lord, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, Daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lord. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lord itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lord memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dikunjungi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Jantung ke sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inggih pemirsa Rekalarai, sahabat budaya seni tetap kantun satya ring di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki Dumun di tiang ketut mus, jagi pacang iring sementara Rekalarai, dua ning kebanda untuk galan, dan presiden di tiang jagi pacang iring lanturan acara druwine. Nah iwawu mengkudang-kudang temang, sampun aturan di tiang, demugi presiden menghibur sementon pemirsa Rekalarai ring wungi kadimangkin. Ngiritat kalan di tiang iring sakeng nuni, pasti kau akhir kekirangan di tiang unas agung rene pangampura tur. Acara 2 jagi pacang sinap di tiang untuk para mo santi om santi santi santi om mana jebos wentan semetuan di tiang beli gede duta jagi pacang nyarangin kantos puput nyane bertugas ringgalah jam loras wungi.

0: Om Swastiastu. Agi pemirsa Ratu Widodane malihiring titiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungkin gatre sane katur minakade nyane. Penerbangan ring Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali keni ius aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kasus demam berdarah ring Kabupaten Badung Neduna. Agi pemirsa sane mangkin titiang ketut mus jagi pacangaturan gatre sejangkap nyane. Lagi pemirsa, gatre sane kapertama. Wicara ngenenin indek demam berdarah ring Kabupaten Badung selami bulan Januari Agustus kantos 300 petang dasa kasus. Ya di astuna sapunika ake kasus inucap nedunang yening saihang ring warse kali tali selai. Napi malih ring Agustus warse nemangkin nenten wenten laporan kramo sane padam sangkaning DBD ring Kabupaten Badung. Kepala Dinas Kesehatan Badung Dr. Made Padma Puspita ngodarang manut saking laporan kasus Januari ngantos Agustus warsa kali tali 6 likur kramanyane sane padam utawi CES Vitality Rate utawi CFR DBD anggian punika nihil. Nakes pengelalah DBD inucap Dinas Kesehatan Kabupaten Badung saya nincapan pemberantasan sarang nyamuk dalar nitianin jentik legune. Selain punika, talar ngemargiang gerakan satu rumah, satu jumantik. Ake penerbangan ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Keni ius aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau Rahinone Dibi. Kata segala tengah 4 sore, wenten petang dasa kali penerbangan Saninenten Durus memargi talar kegentosin antuk jadwal anyar. Communication Land Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai. Gede Eka Sandi Asmading. Wadaran ko bandane taler sampun terus maripurna yang data taler mapai guman sarang ko ban tiosan indek aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saning iusin wewidangan ambarane. Puniko taler para penumpang pesawat sanekeni ius inucap taler sampun wenten ring terminal. Saking manajemen bandara taler sampun nyiagayang layanan servis ritor peri. Taler kuban bandara taler sampun nyobiahan majang calon penumpang mandenenten langsung rauh ke bandara. Yening durung uning status penerbangan nyane. Sedurung keberangkatan mangde preside konfirmasi ring suang-suang maskapai.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angge pemirsa gatre selanturnya nih. Ake pemilat jaminan sosial ketenaga kerjaan ring kota Denpasar wawu kantos 50%. Kawintanan punika nyihnayang antengel kramo sane dados pekerja ring Denpasar durung medue perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Kepala kantor BPJS ketenaga kerjaan cabang Bali Denpasar Adventus Edison Sowot ngodaran ku bandane pacang nincapang pemilat BPJS ketenaga kerjaan kantos 54,53% awarse sane mangkin. Manut Edison nincapan akeh pemilat BPJS punika membuat pisan santukan struktur ekonomi ring Denpasar karambe oleh mekudang bage ngawit saking jasa perdagangan usaha mikro miwah sane tiosan. Kelompok pekerja rentan sane taler nintan medue pendapatan tetap. Saha nenten pekerja formal pacang dados silih sinungil target sasaran. Pemirsa gatres ane pini untat. Wantuan pangan beras bulan Juli September warsa kali tali 6 likur ring tabanan sampun kepiceyang. Sane mangkin sampun wentan kutus likur tali 506 saking tigang dasa pitu tali sia dasa pitu penerima bantuan pangan utawi PBP. Sampun terima utawi kantos pitung dasa 6,7% saking target penyerapannya nih. Pemerintah Kabupaten Tabanan ngapiang wenten domas tali 500 sia dasa siki PBT. Sane kepicayang ring tengahing September puniki. Kepala Bidang Ketersediaan Lan Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan I Gusti Agung Gede Krisna Kamasan. Nah tarang penyaluran beras punika talar terus ke urat yang taler ke titenin kantos ring desa. Panitianan punika taler

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga lokal, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
2: Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek. Aku lelah sekali, Tuhan.
3: Cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
2: Aku lelah.

0: capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
1: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
0: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
1: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
2: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
3: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om ke swambe swambe mahe dewa. Oh, makanya datang ke kening ukur rawa.

Jangan buang sembarangan. Aduh, mok. Tidak gitu, mok nyempret-nyempret. Dogen mok memunyi. Jangan buang sampah sembarangan. Gitu, nakir.

kita apa makanan kita sewire tukade ni tu sing jeglah kira ke pedidi ni gelah ajak mekejang mekejang sekanan ning ane murid di urip di kumini merluang ane madani.

tadi sambut nering tu kadir. Sajero di lawan antian ketemu lawan ni made meresade. Dongin ni jangka jongkok kebar keber ini. Paling belakang. Asyik dia. Den tiang sir mon beli gede anak ujang dini jangka jong

tenan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemulih Kang Asir. Buine uli ngabulan beli gede, dusing taen tepukin tiang. Mereka-rika ke cari ke tokantit lah.

nuturin anak ibu ke beli gede lah karbani tekening beli gede angon tiang nyamuk kelihan tiang wantah ngentenin beli gede ngelantan ining sapu nike jadul urusan di tiang mau pamit beli gede.

kaos nih mati meresak ya paling melah gitu.

bergelur subut yang teket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntu bentiang apa adane ngerayu beli gede jeng misi melaib gitu nak kengken nih subut mat mekurenan aja tiang nah subut tawang tiang subut tawang tiang ngebodin tiangnya berusak jadi beli gede subut mat mekurenan aja tiang lain cara pidan bodin tiangnya.

piange caro i Cristayanti. Loh, loh, jegek somah beline anak ibu kedeu. Loh, abdik sing ada kena beline buka gitu loh. Awang loh, tresnan beline nak mula mebatun buluan, memungkul nyintekin adik loh. Nyin adi ngugu munyi di samping nak liu cara janine ulian ngugu munyin pisage rumah tangga lirage ni bisa menyah beli ngauke nadi sing adelet mula lakar uren beli nulungin nyemak serane lakarangon beli ngamar beli beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nene suba jemakan tiang serane lakar angon ngamar nedo adi mapan jani padewasan beli dek lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mecentok ditu dipuri kelukum yang adi singelah nyang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunasi ce apang yang metaksu gambaran beli ni aduh beli pantas canang kita dek raga wakma gama bali yang sampun sedia canang yen beli lakar ngali pejati jani lakar kaya nang tiang beli kaya nang beli pejati beli lakar nunasi ce.

Ya apa duwe je sing misi sesari sakewale sarin kenah angon lo nang jang penjadi ini di apli ni. Aduh masa dewek yang beli gede. Ikur aris gede merasa di ngemar yang upekare melupa peras pejati pinah keserana nunasi jering ide sang yang guru reka ku mandi kebijayan keweruhan kau wisesan riwastu sida sempurna ikanang kembar. Nah lo nang samping ang malu pejati ni belilah kar ngawitin ani ngabanan ngamar. Nah tu begitu jang di samping.

gambar sani pacang kebuat, ngambil penelak, ngambil mangsi utawi sanesios. Eri sampun nyolek mangsi raris keucekan, ring rambut dipuni waning ngasapuni keyukti pemargin sang sanging dukinguni ring desa kamasan. Aduh, aku kaden kaden somah ini tuh coret-coret gitu gamanan. Aduh, beli gede. Weh, gambar apa kaya beli gede tuh? Adik itu ayeng gambaran nih. Aduh, loh, beli mareng ngamar animadan raksasa Bang Tawang adi. Oh, tadi di jekuang itu. Beli yen cari dia yen gambaran raksasa bungut nih kuang linggah beli. Tuh, bungut nih kuang linggah aja ya beli dengan ujang raksasa gambar yen cari dia dan aki gambar raksasa nyen lakarnya nulih yen cari janin nih gambar nih jegek-jegek gambar ane bagus-bagus gambar gambaran artis kaya doh menarik subuh artis nih jegek i Luna Maya gambar artis nih ganteng i April Yaril gambar tuh ane ngelah grup aduh tuh di baru tuh grup nih tuh apa danen noha tuh gambar nih marah lais gambarannya hi beli ngamar raksasa apang misi pil sapat yang pantawang adi yang tiga orang adi lakar tempo beli jejujuk raksasa ini pang-pangus yang adi tengkling yang batis sih kini beli apang gitu penekang bin bedek batis penekang bin bedek wih samah bulun nih adi tuh misi kita pada beli ada tiang singan nah dijumunin penekang batis sih dengklengan lima nih penekang oh nah pang gitu bu bibih ngangang layah selepang aduh beli jangan kadena tiang nguruk ngeleak nyanan beli sik no dengklengan batis sih lakar tempe beli ah ngoyong nyen duh misi kasar keser nyenan berubah kamaran beli nih ngoyong duh sing bisa ngoyong somakin nyenan merubah kamaran beli halap yuk aduh ngoyong adi merep kemo kayak beli ada ngoyong diolah si ce beli lakar ngamar hilang konsentrasi aduh ngoyong kasar keser aja ngoyong tim

semutan batis tiangin tu, yang bersuara dorin tak kesuara nak ye, nongkonin basang tiangin sedok sedan yang ini tu, iya, dong adi subuh sedok basang adi ni, kadong kelangan beli ngambar, beli patuh masih sedok basang beli, nanan jadi jaga meraren malu, lan jaga medar kemu, berperakat di pohon subuh kejang perakat, ampun beli tiang subuh subuh nyangkan. Naib ini jangan-jangan ampun. Nah, yang itu jemak pejati ini. Lah, najak kemeriren.

Iya, ide-ide wakong ring puri semar pura hari ini, menit ini, tanggal ini dan detik ini beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring widangan semar pura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring puri semar pura. Oh, gitu bidap-dap anak yakung lakar ngarti jagate pangside sukerte. Ane cien madan sukerte. Ane madan sukerte apesek manusene setinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan suwe dharma. Ane nomor dadua hasil gumini mencukupi kesediaan pangan dicari mupu abiane masih mupu. Ane sing nak dicari kan mupu ngelah cari mupu lantas sing bisa ngolah. Manusia ni nu blok-blok, SDM ni nu rendah-rendah, sing masih madan kerte masa gumini. Oh, dan ni lantas ngelah cari sing bisa ngolah. Cuba dah dibahas nak le ngolah iraga meli mal-mal nongking genang orang kerte masa cara jani ni lantas ngelah padane pertambangan batu bara minyak mentah hadap ke luar negeri cuba dah di bensin raga meli dong sing mahal bensin ni. Cara jani nak cuba lumberah liu cari ke cuba dah di beton dor. Dini cari ke dadi beton, dini cari ke dadi beton. Paling nak ngejang papan kawasan jalur hijau. Oh, karena misi beton. Jangan-jangan kita jangan adap cari ke begitu angon nombok ngalih gaya ke luar negeri, gaya di kapal pesiar. Oh, subuh lantas megaya di kapal pesiar, man gajeh gedolar. Di kapal pesiar iraga mejudi, bobotoh. Begitu mulih lantas sing apa-apa tu sama dengan luas bojok teke lutung. Aenye nyamun tu kan tungkul selek megaya di kapal kepesiar mulih lantas tepuk kurayanane mitraine genting palik itu lo. Gumini gitu gak kemudian orang kerja masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah tuh cara dunyan kan tuh bukan dari subak itu wih salon tuh kan namul tepas gede nih karena bangke masih mikir tuh orang kerja masa jadi sing raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh. Lantas gitu doriannya luung mikir misi maya mirip nising tawang. Tuh sangkal ide dua kong ngiring semare pura. Oh, sing suut-suut ngardi gumini sukerte ngais segala macam loma satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu loma mancing bagi yang senang mancing, lomba melukis bagi yang senang menggambar. Oh, ini kali jani susing ada mendaftar pada sanging ini.

demen kena hengang baro yang pasti liwung gak di dalam. Tolek kamaran cini kamaran apa gaya cini? Peh, kamaran cini sing cocok milu loma kamaran cini. Yen cara canggah dengan tuang kamaran cini tau. Oh, tolek kamaran cair lo. Jak pasti ne suka ne manjuara. Jak pasti ne. Oh kijau peluasang ne. Peh, omong inya nua. Gimana ngaman montong en nyomong ni. Ni oleh ni. Nen oleh ni oleh kan. Eh mai nak en oleh ni. Oh ni. Ni tu dong tunang bedek dong kekenan oleh. Ni. Oh ni ngamaran alo. Oh sing ujang mecentok ngamar talo. Ana ingen ini ni manan ngamaran na lo. Cik ujang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo. Lama ingen ini ni ngamaran na lo na lo na lo nyewe nyewe. Oh cewe gitu. Oh anak lo gitu dong kaden cang talo anyo di mana ngamar monongin nonga ngamaran ini nonga ngamaran apa. Wih bani-bani cai ngentong ngamaran cange weh ngamaran sini masih gitu weh cuma di nai mai cinya aja lemo kengken cine cinya lu mental cine mental tempe ne ci konen melombe subuh miyakan ci ini raga melombe seni ne nak misi ngangon rasa tawang ci len cara membalik sepak bola dulu cara dunyan penonton ini dajan itu membalik seni misi surya surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya surya sing tenuri ngajak pejabat itu aja ya ci konen melombe subuh uyut benah bagongko biare sing tena de lomba nih yang peragat uyut tuh yang gak enjin ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara kamaran cai naik oh filsafatnya tinggi. Yen cilakar ningalin kamaran cai, oh, ci harus melajah ngelah indra keenam. Oh, mari tepuk kamaran cai. Kamaran apa? Sing misi apa? Puyung gitu. Ya kertas puyung apa ci main dong? Dong main juara kamaran cai ada. Ci sing ngerti nih. Kamaran cai ini hanya bisa dilihat dengan mata ketiga. Gambaran cang ini tawang ci gambar rencang ide betare di pura dalem ane merupa macan. Oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis mengkengken carane nepukin tuh sing misi tengah sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban itu tenas ne. Oh yen ci kan ni nepo ni akin ningalin awak ne kemu ci di Kelungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Kelungkung tawang ci do. Tawang-tawang ci do. Nah. Kalau kini Pak Cana kalau milu kan lomba nih alih juara dong dusing nah alih angin banci tuh mau pon itu dua gung ayat dudun dinding masih.

Yon tuning mang kan enak mangki ingulun bi prayet mundur ini kan anggapan. Oh, coy banyak-banyak tidak mekejang pemekas pare sanging. Suwire subuh serekepan coy papan menenggang mare mekejang. Igelah lakar nurek saing gamar cai memang kejang tinggi orang tu dewa agung lurus lurus sarat.

anak nying cawe bani teke mai ritwat kala ide anak agung nureksan kamar bare sangi. Jero-jero bendesa titiang puniki jagi wantah sareng ngemileden pecentokan iri-iri. Dadah, yen kitunya, lan kemu cawe matu.

tu dewaku nunas luger di tiang. Di tiang puniki boye sios wantah i gede meresadi wit saking desa kamasan mandi pacang sareng nomiletin pecentokan iri. Cai gede meresadi suwire gelah subuh suwut nureksain gambar pare sangenge mekenyang nijani gelah lakar nureksain gambar cini mencen gambaran cini unike aradun gambar titiang wenten ringku gelah lakar nureksain gambar caine jani iri kuraris ide ide wakung nureksain gambar i gede meresadi

0: sangge kejang-kejang.
1: Sewere, cai suba ngeton apa aneh ada di kamari gede meresadi. Mula saja dah hating mau tama. Dijani pemutus bos kelahir. Ani jaya ri sejeroning pencendokan ni mula tuah igede meresadi. Apa mau kerana kita? Apa sih? Suire igede meresadi. Pangus beneng amar patih pemandake ane mampengaran patih mahudar ori sedek ngedengang kewisasan ngetok tanah ikati megejaran ane dadu mapan hidup benine igede meresadi ngamar kriane patih mahudar ngawet jani gelah lakar mecayang gelah. Awet jani sederhan kula wargan caini lakar pesingin gelah sanging mahudare.

Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Pungka, Desa Sumertekelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Medang Siang. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penginapan. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam Megarang Nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperbukan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi Megarang Nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi Megarang Nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.

sini tempat aku bermain. Aku ingat bau tanah setelah hujan turun dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Sekarang semuanya jadi beton. Sawah-sawah menjadi ruko, kebun menjadi pila, dan tempat resapan air menjadi lahan parkir. Katanya ini kemajuan, tapi kalau hujan sedikit saja, air sudah masuk rumah. Aku tak mau. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa melihat hamparan hijau ini lewat foto lama.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah rugi.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawite, dan puring cining ebatan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Rakan Rai Muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Duta pacar nyaringin Rakan Rai kantos puput nih kiki ring galah jam 12 wengi nih mangkin. Ring rahine somo penanggal 7 September warse 2016. Anggih rai sane mangkin kita ring acara rahine latri guys kadi biasa di duta pacang menyajikan iki sebuah drama legenda. Nah, di sampunnya Deduta memutarkan drama legenda, kita akan masuk, Deduta akan buka line telepon, kita masuk ring sesi request tembang utawi megatra. Nah, ini akan lagi drama legenda sane pacang Deduta putarkan ring rahina mangkin adalah sebuah drama legenda yang berasal dari wilayah Kalimantan. Nah, drama niki berjudul Raja Bunu Mangkat. Ayo kan rai ngiring pir sayang drama legenda sane berjudul Raja Bunu Mangkat.
1: Dengar, selamat berjumpa kembali dalam drama legenda bersama kami Teater Paguntaka RRI Tarakan. Drama legenda yang akan kami persembahkan kali ini tentang konflik yang terjadi saat wafatnya seorang raja, Raja Bunu, Raja Purba pertama yang menginjakan kaki di bumi Kalimantan.
2: Raja, tolong sembuhkan dia.
3: Baik Ratu, saya akan coba.
2: Bagaimana keadaan Raja, Tabib?
3: Maafkan saya Ratu, sepertinya sakit Raja semakin parah.
2: Apalagi yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan Raja?
3: Mohon bersabar Ratu.
2: Aku tidak akan membiarkan Raja sakit begini terus. Aku akan mencari cara agar Raja bisa sembuh dari sakitnya.
1: Sang Ratu tidak putus asa. Ia bertekad untuk mencari tabib terbaik di negeri itu untuk mengobati Sang Raja. Para tabib dan ahli pengobatan dari berbagai daerah juga telah didatangkan. Tetapi mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit Raja Bunu.
2: Iya Raja.
4: Sudahlah, kau tidak usah lagi mencari tabib untuk mengobati aku.
2: Tidak, Raja jangan berkata seperti itu. Raja harus sembuh. Rakyat sangat membutuhkanmu.
4: Aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Biar aku pasrah.
1: Segenap warga kerajaan berduka. Begitu pula rakyat ikut bersedih. Mereka berdoa dan berharap Raja Bunu akan kembali sehat seperti semula. Kesedihan juga dirasakan Raja Sangen dan Raja Sangiang. Keduanya adalah saudara.

0: kedua tabib itu Nyai Jaya dan Mangku Amat.
1: Ya, baik. Saya akan segera menemui mereka.
0: Tapi ingat, kau akan menemui banyak rintangan dalam perjalananmu. Kau harus hati-hati.
1: Baiklah.
2: Berangkatlah Pangeran Paninting Tarung menaiki kuda mencari tabib sakti Mandraguna itu. Perjalanannya butuh berhari-hari. Tapi demi kesembuhan ayahnya, Raja Bumi, ia tetap menempuh perjalanan itu.
1: Suara siapa itu?
3: Tolong! Tolong aku! Aku di sini! Tolong selamatkan aku!
1: Tunggu! Tunggu! Aku akan selamatkanmu. Kau ada di mana?
3: Aku ada di dekat jurang! Tolong selamatkan aku!
2: Suara gadis meminta tolong membuat Pangeran Paninting segera turun dari kudanya dan berniat membantu gadis itu. Gadis itu ternyata berada di pinggir jurang yang dalam. Gadis itu sangat cantik, sehingga membuat Pangeran Paninting terpesona.
3: Tolong, selamatkan aku! Tolong!
1: Cepat, cepat ulurkan tanganmu.
2: Di saat Pangeran Paninting menarik tangan gadis tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi sosok binatang yang menyeramkan.

0: saja aku mati diterkam binatang buas itu. Kurang ajar. Untung aku selamat.
1: Di saat Pangeran Paninting beradu dengan maut demi menyelamatkan ayahnya, Raja Sangen tertawa puas di istana.
2: Pangeran Paninting, kau tidak akan berhasil menyelamatkan ayahnya.

0: tidak tahu niat jahat dari Raja Sangen yang haus kekuasaan. Ia sengaja menyuruh Pangeran Paninting mencari tabib Nyai Jaya dan Mangku Amat. Raja Sangen tahu perjalanan menuju Telaga Mantuk sangat bahaya dan angker. Banyak yang tidak selamat. Raja Sangen ingin menggantikan Raja Bunu setelah Raja Bunu meninggal. Raja Sangen yakin Pangeran Paninting tidak akan selamat dan dia yang akan menduduki posisi raja yang baru.
1: Aku harus sampai ke rumah kedua tabib itu sebelum malam tiba.
0: Hari sudah semakin gelap dan dalam perjalanannya itu, Pangeran Paninting bertemu pula dengan seorang nenek tua yang kelaparan.
2: Kasih aku sedikit makanan. Aku sudah 3 hari tidak makan.
1: Baiklah, Nek. Ambillah makanan ini. Makanlah.
2: Terima kasih, Nak.
1: Nenek tinggal di mana?
2: Saya tinggal di Telaga Mantuk.
1: Oh, kebetulan. Saya juga mau menuju ke Telaga Mantuk. Baiklah, Nenek. Ikutlah saya. Ayo naiklah. Naiklah ke atas kuda ini.
0: Pangeran Paninting yang lugu tidak menyadari dirinya dalam bahaya

0: nenek tua yang ditolongnya adalah jelmaan dari seekor naga api.
1: Pangeran Paninting, bersiaplah kau menjadi santapanku malam ini.
2: Kurang ajar, aku tidak takut. Rasakan pedang saktiku ini. Hiya!
0: Akhirnya, naga api itu pun mati dibunuh Pangeran Paninting. Pangeran Paninting kemudian bergegas maju laju kudanya menuju Telaga Mantu.
3: Akhirnya aku tiba juga di rumah Nyai Jaya dan Mangku Aman.
2: Nyai Jaya, Nyai Jaya, Mangku Aman. Oi Mangku Aman.
0: Berkali-kali Pangeran Paninting memanggil kedua tabib itu, namun tidak ada jawaban. Ternyata Nyai Jaya dan Mangku Amat tidak ada di rumah. Dengan perasaan yang begitu sedih, pulanglah Pangeran Paninting ke istana. Alangkah terkejutnya Raja Sangen melihat Pangeran Paninting kembali dalam keadaan sehat. Niat jahatnya agar bisa menduduki posisi sebagai raja baru menggantikan Raja Bunuh pun tidak kesampaian. Akhirnya Raja Bunuh pun mangkat. Karena tidak ada yang dapat mengobati penyakitnya, Pangeran Paninting pun naik menduduki tahta sebagai raja yang baru menggantikan ayahnya. Pendengar, demikian drama legenda dengan kisah wafatnya Raja Bunuh, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Sampai berjumpa kembali dalam drama legenda selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan. Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara Budaya Bali. 106,4 MHz akan Rai Kandun Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Lagi akan Rai Wawu Sampun Deduta Budakan Drama Legenda Sana yang menjudul Raja Bunuh Mangkat, sebuah drama legenda dari daerah Kalimantan. Nah, kembali sana mungkin Deduta Pacang buka line telepon niki. Silakan kembali sana Arse Nunas Tembang Utawi Megatra ngiring dosan ring 0312233361. Halo, swastiastu. Ah, terputus nggih. Silakan dicoba lagi. Nggih, sang Deduta muali niki. Halo, swastiastu.
4: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
4: Sabo kurung-kurung di kendalanya,
3: Jok. Ah, Bu Sinta lah ini.
4: Berarti berapa, Bu Duta?
3: Ingge, apal sedikit-sedikit. Iki pun api kata, Bu Sinta.
4: Becek. Oh, kan lihat dari foto WA-nya, ternyata Bu Duta banyak jenggotnya ya.
3: Iya. Nika ten jenggot Bu Sinta. Akah gigi nih keliwat.
4: Itu Bu, pikir jangan sekarang berlalung, berat, gitu pikir jangan ternyata agak gemuk dikit.
3: Inge, agak mokohan bede. Kalau beli tutmus baru agak kursan gitu. Beli
4: tutmus langsing, sini.
3: Inge, langsing.
4: Ini molok deh. Ganteng lagi.
3: Ah, terima kasih Bu
4: Sinta. Jenggotnya bagus loh.
3: Jenggotnya. Padahal kita nunggu-nunggu loh Bu Sinta, mana nih ya gitu.
4: Sibuk waktu ini maunya ke sana di sibuk.
3: Oh,
4: entar sibuk. Jalan soalnya.
3: Oke, entar nggih.
4: Kali nak melali lah asik. Nak nyok gaya cuma kalian melali.
3: Alah ati benar-benar.
4: Lah ati. Ege. Benar tahun aman Deduta nu itu marah kemo.
3: Ege Deduta masih di sini kok Bu Sinta. Deduta tidak kemana-mana ya. Ditunggu kehadirannya Bu Sinta ya di RRI ya.
4: Iya. Mau salam-salam dulu Deduta.
3: Oh nge, salam-salam nge, durusan. Dados
4: mas temang kan
3: nge? Kang yang siki-siki mantan nge.
4: Lamun megatro terus nang Semang nggih.
3: Nggih, sinten ampun nggih.
4: Nggih, megatro nggih Semang nggih ngasih kan tadi.
3: Ai nggih, Bu Sinta dur sang megatro.
4: Benten niki kok nyang uban nggih. Heeh. Ari penaten niki kok nyang uban sareng yang dagang bubuhnya. Ah, ada Bu ya bulan suatu ini. Ada tiga mali niki yang kesawa, Gusti yang murni, ini ikan Agus. Ini nguyung telepon deh.
3: Iya, senapi. Kidek-kidek
4: nguyung. Ada Nyi Agus, ada Kak Rai, Kak Angga juga, ada Pandeti, Jiru Mangku Sidani, Pak Yang Argo, Serang Suje, Pak Dipolos Jaya, ada Pak Tip Mancung, ada Pak Eka, Kak Eka Plago, Pak Eka Mamba, Bilego, alias Nyi Galuh, Enten Bu Putu Keboyo, Pak Dekajol, Enten Pak Mbah Lira, Odah Desya, Rini Santa, Rini Romi juga, ada Pak Man Pandu, Biro Mangku Sira Malay Suci, Niko, Tante Jermange, Lo Kadiarse, Bu Janura, Nini Ayuna, Gung Biang Sri juga, Maizin Santi, Diro Kuko, Mahedi, ya serang sami, saya nyaranin. Mogi Rahayu.
3: Astaga Rahayu.
4: Puput Antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik sama Bu Sinta, saking penatih niki sampun nyarang Deduta. Deduta tunggu ya kedatang Bu Sinta niki ke RRI Denpasar. Dalar, Sawitra, Sanelianan, Deduta juga tunggu niki kedatangannya di RRI Denpasar. Ayo kan Rai, mulai Deduta sangka niki ring lain telepon 0312233361. Halo, Swastiastu.
5: Swastiastu, Tabik Pun.
3: Tabik Pun, Bang Upinda.
5: Nggih, penapi gatren niki. Ane metaken seharusnya penyiari kok malah pendengarin.
3: Dari tak enak niki kalau gue beli gue pindah gimana niki?
5: Astungkare sehat tapi untuk wilayah Lampung ini lagi berduka ini.
3: Penapi niki.
5: Erosi anak Karatakau meletus.
3: Nyampe di sana nggih, beli gue pindah nggih.
5: Ya, ya bukannya nge. Nyampe, orang itu tetangganya udah 6 provinsi yang kena itu.
3: Oh iya, ya kan di Selat Sunda nggih, gininya nggih.
5: Iya, Selat Sunda.
3: Oke, okay, enten. Gimana kondisi di sana beli gue pindah? Apakah abunya tebal banget? Kondisi di sana gimana?
5: Abunya itu, untuk informasi yang saya dapat saya laporkan di malam hari ini untuk pandangan mata sedikitnya ya. Untuk di Prang Sewu itu hujan debu.
3: Hujan debu.
5: Vulkanik. Tuh bisa perih mata dan berbau yang tidak sedap.
3: Oh, berbau bererang.
5: Melebihi dari yang namanya COVID-19. Tapi ini tidak menular, tapi ini jaga kesehatan diri sendiri.
3: Iya, tetap berbahaya nggih.
5: Iya, tapi itu abunya yang jatuh di lantai atau di mana itu enggak bisa langsung disapu. Harus disiram air agar tidak berseberangan kembali.
3: Oke, enten benar-benar kalau disapu iya, langsung terbang dia nggih.
5: Iya, terus di pesawaran itu debu atau awan yang bertebaran itu tebal sekali. Jarak 3 meter tidak terlihat sudah.
3: Oh, jarak pandang cuma sampai 3 meter nggih beli gue pindang nggih.
5: Iya benar, jarak pandangnya benar sekali itu.
3: Nggih.
5: Dan bisa meliputi sampai ke Jawa Barat, Bogor.
3: Sampai
5: Jakarta
3: Bogor.
5: Pun kena imbas. Kemungkinan besar sampai ke Lampung Barat. Bahkan entah ini story dari teman apa abu sampai ke Jepang enggak tahu itu. Apa itu kuak apa gimana yang jelas itu kan di bawah angin.
3: Nggih, benar.
5: Ya. Jadi bandara Soekarno-Hatta untuk sementara ini ditutup.
3: Ditutup, nggih. Banyak penerbangan juga di cancel kemarin.
5: Iya, yang di Raden Intan Bandar Lampung juga dia ditutup.
3: Ditutup,
5: tapi bagi penyeberangan untuk sementara ini yang lagi berlanjut ya masih berjalan gitu.
3: Oh, untuk penyeberangan laut masih jalan gih, beli kopindang gih.
5: Iya, karena yang gimana tiket yang sudah belanja ada mau berangkat gimana?
3: Benar.
5: Iya, pokoknya untuk wilayah Bandar Lampung itu ketebalan itu rumah itu atap itu penuh dengan debu. Nah, disarankan oleh pemerintah setempat agar menggunakan kacamata, masker 95 atau 94 katanya itu. Terus untuk anak-anak tidak dikenakan untuk menggunakan masker karena belum pantas istilahnya. Karena ini baunya luar biasa, bagi kan bau belerang dan menetes di mata itu pedih banget.
3: Pedih
5: gitu.
3: Ya.
5: Dan hanya aktivitas tertentu aja yang perlu dilaksanakan untuk anak-anak di rumah saja. Kalau bepergian gunakan masker, kacamata, dan apa namanya, kurangi aktivitas gitu.
3: Oh, kurangi aktivitas di luarnya kalau.
5: Iya, benar sekali. Karena ini debunya luar biasa ini. Sangat pedih dan bau. Pagi-pagi itu di lantai keramik itu udah gimana ya? Pokoknya agar juga tambahan informasi untuk anak-anak sementara waktu ini juga SD disekolahkan belajar di rumah daring lagi.
3: Daring lagi nggih biar nggak keluar rumah nggih anak-anak nggih.
5: Iya benar sekali karena sangat mengerikan lah bisa. Lebih dari COVID ini loh saya pribadi ini.
3: Ingi, kalau ya, beli Gopina sudah gini, sudah beli masker dan kacamata Niki, sudah siap?
5: Sudah siap. Walaupun kebal ya jaga-jaga gitu.
3: Tidak ada salahnya berjaga-jaga ya, gitu. Beli Gopina ya.
5: Ya demikian laporan terkini malam hari ini untuk pendengar. Dan saya salamnya penyampaian kepada pendengar. Nanti kalau ada pendengar yang ikutan, sindir nama Gopinda dong biar saya terkenal juga di radio, pingin tenar, walaupun pernah siaran gitu. Ya itu aja saya sampaikan salam manis, salam akrab di udara untuk pendengar perempat semuanya, mau cowok mau cewek, mudah-mudahan kalau erupsi ini bisa cepat berlalu. Desember atau Januari saya mau ke Pulau Dewata lagi. Nanti tak mampir ke RRI Denpasar.
3: Inggih, ditunggu kedatangannya beli Gopindang.
5: Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Tabik pun.
3: Ya, terima kasih atas laporan pandangan matanya beli Gopindang dari daerah Lampung. Kami dari Pro 4 Niki mendoakan agar musibah yang dialami di Lampung dan juga sekitarnya yang terkena dampak Niki dari abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau Niki semoga cepat terselesaikan nggih, dan semoga masyarakat kita tetap sehat dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hai nggih Kang Rai, malih siki penelpon dari Duta Sangra niki nggih. Langsung mantan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu dari Ganteng.
3: Pak Mang Pandu yang ganteng bagus makeup plug.
6: Belum hilang bagus makeup plug.
3: Selam negen bagus bu hilang ai. Kita. Tapi.
6: Jangan-jangan itu. Halo.
3: Ye, Pak Mang.
6: Om Swastiastu, Dumun. Leduta bagus.
3: Pak Mang.
6: Ibi tiang nak ke dia nak orang bagus saja ibi ke kandang celeng gaus-gaus itu.
3: Ya kita gediki. Pak Mang, sebelum Pak Mang request lagu Tawi Megatra Diki, Diduta pengen nanya Diki bumbu rujak nangkanya Nike gimana Nike? Apakah sama seperti yang dibilang sama Nini Ita?
6: Biasa Nike, lunak dan atau cuka untuk menghilangkan getah ini kan ya.
3: Oh, cuka.
6: Dicuci dumun ya. Pakai jangan pakai sabun ya. Apalagi pakai wen.
3: Kalau pakai sabun mendidih.
6: Nangen lunak.
3: Oh, nangen lunak.
6: Pengen terlalu kalau yang punya mah kan tidak terlalu kan karena asamnya asam tak jenuh.
3: Oke. Okay.
6: Lunak ini kan ngehaltawi asam Jawa. Nih, ini ke angin bumbunya dan gula Bali atau gula pasir biasa aja rujaknya nih kan.
3: Oke.
6: Okay. Dan pakai gedebong. Nah, ampun untuk gedebong ini bang Cele. Sorry. Ampura.
3: Oke, okay, dan maksudnya bisa gedebong nih kok. Nah, kau nih rujak gedebong bang Cele
6: dan. Dan maksud sekan nih kena dan rujak. Nanti rujak ke debong mesti ni kan deh derutah ni rujak nangka yang pernah makan sayur daun nangka muda rujak nangka kan ada yang katiwawalan ni ke atau katiwabalan ni kan agak gedean gede nah ni ke itu nah itu ni ke penonton pesang. Angin rujak.
3: Rujak.
6: Ya.
3: Pun api rasanya Pak Mang. Gimana
6: rasanya? Kayak utu tapi
3: cara utu.
6: Tepat uning utu.
3: Uning.
6: Ya, yang sejenis nangka maksudnya.
3: Oh, cara utu.
6: Kecil-kecil ya.
3: Gege. Kebayang deh duta nih.
6: Ya, utu terus agak-agak kenten dah rasanya. Nika kan spesiesnya misan
3: nih kan. Satu spesies dan nggih. Iki Pak Mang, kaya yeah. Request tembang tapi megatra niki.
6: Megatra gede nggih.
3: Nggih dur sang.
6: Nggih. Wau beli go pindah nggih. Nggih rahajang beli go pindah mudah-mudahan sehat rika nggih aman terhindar dari mara bahaya baik nika dari anak Krakatau utawi sanesiosan ya karena niki kan Indonesia niki terdiri dari lempeng-lempeng kayaknya.
3: Nggih bener.
6: Ya, yang di bawah nih, di bawah pulau utawi nggih. Nah, terus ya pokoknya kita terhindar lah. Semoga dilindungi oleh Ide Sang Yang Widiwasa Yang Maha Kuasa.
3: Nggih.
6: Terus siapa lagi nggih? Ibu Jero Manuraga, utawi Ibu Jerman, Ibu EKBB, Ibu Cinta Wonge, Ibu Ana Wangaya Gede, Adi Tatang, terus Ibu Vera Merdeka, Nini Ita, Mah Indira, Nini Ayuna, yang Tri Tawi Gung Biang Tri, Niki Atu, yang Kirana, terus Ibu Danura, Ibu Jero Susi, Pak Tut Wirko, Pak Ket Murdaya, terus Go Ngaji, Go Sadi, Bawa, Go Bawa, Ring Sukawati, Roy Sekani, terus Siro Malih, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Bu Ani, Bu Eka Sempidi, Pak Eka Plage, dan Pak Eka Mambal, kita titik yang serang kami, yalah, pangten gelis sedikit lah.
3: Inge,
6: Pak Mang. Yeah, deduta ganteng.
3: Eh, Pak Mang yang ganteng.
6: Semua untuk galah, inge. Dumogi kena semuanya, inge. Terus semua pengenter rika inge.
3: Inge, Pak Mang juga inge.
6: Semua Om Santi, Santi, Santi.
3: Om Santi, Santi, Santi. Om. Yesus semua Pak Mang untuk doanya. Semoga Pak Mang pandu dan juga Sawitra niki Sawitra perempat niki starter kena lan rahayu. Nggih. Hai nggih Kang Rai. Mesandakan dumun male bos dari Pacang Walinya Kang Rai ring galah jam dasering acara sane Kang Rai sudah tunggu-tunggu niki yaitu acara mececim peda. Nggih Kang Rai sampunan mereka-mereka tetap setia ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

dihindari oleh tamu lilingan. Bali memiliki berbagai tarian tradisional yang unik dan menarik. Salah satunya adalah Tari Oleg Tamulilingan. Tari Oleg Tamulilingan diciptakan pada tahun 1952 oleh E. Mario atau Ketut Mario. Tarian ini terlahir karena adanya permintaan dan gagasan dari John Coase, seorang diplomat Amerika yang memiliki tujuan atau visi misi diplomasi budaya. John ingin menjalin hubungan komunikasi antar bangsa Amerika dan Indonesia melalui pergelaran seni, sehingga Tari Oleg Tamulilingan diciptakan. Tari Oleg Tamulilingan ditarikan oleh dua orang penari, dan orang pertama yang menampilkan tarian ini adalah I Gusti Ayura Kerasmi sebagai penari perempuan dan I Sampi sebagai penari laki-laki. Tari Oleg Tamulilingan berasal dari kata oleg yang berarti gerakan lemah memulai, dan kata tamulilingan berarti kumbang. Bila digabungkan, Tari Oleg Tamulilingan memiliki arti tarian yang menggambarkan dua ekor kumbang yang bermain sambil mengisap madu dan sari bunga. Kedua kumbang ini kemudian berterbangan bersama dan berakhir saling mencintai.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar keren raikan tun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Rahajang mengi akan rai ring di jaja magna sana mangkin ring rahine somo tanggal pitu September warsa 2016 likur deduta pacang nyaring akan rai selami satu jam ke depan ye. Nah, sana mangkin deduta pacang menguji wawasan akan rai niki tur mengajak akan rai untuk mengasah otak niki akidik ye. Tentunya ring acara yang akan rai sudah tunggu-tunggu niki acara mececim pedang. Nah, akan rai deduta sampun menyiapkan niki asiki cecim pedang. Yeh, male bos, semeton sane uning teken jawabane dados munggah ring lain telepon 0361-223361 taler bisa juga niki kirim jawabannya ring WhatsApp pro 4 yeh, ring nomor 089-570-324-5505 atau rekan rai dados niki nggih menjawab cecim pedan deduta niki melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar, tinggal komen manten rekan rai ring postingan teratas nggih.

Telepon 0361 1 2 3 3 6 1 Malay Bos nge. Nah kan Rai, sambil rakan Rai Niki memikirkan jawabannya, Deduta sudah menyiapkan Niki asiki tembang nge. Deduta pacang putarkan Niki tembang Malay Bos. Sementara sampun uning jawabannya, Deduta pacang sangre nge.

ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonominya.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Baikkan tuan kesangan deruta ring acara macam cimpa dan pastikan ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Punapi ya kalian rai, sampun uning niki jawabannya.

0: kuning. Ya guys, meton sana uning niki, sampun uning jawaban cecepadan dari deduta niki. Silahkan langsung manten ring line telepon 0312233361. Halo, Swastiastu.
1: Swastiastu, deduta bagus.
0: Om Swastiastu, Pak Mang Pandu.
1: Om Swastiastu. Teh deduta, deduta nyindir Pak Mang Pandu.
0: Oh, kok nyindir Pak Mang Pandu pun api?
1: Ketimpat, nah. Pak Mang tersesai ngambut tuh, Mang Pandu.
0: Oh, masa? Deduta baru tahu. Emang Pak Mang Pandu tahu jawabannya?
1: Kan dia orang apa, jemuhnya belus, kira?
0: Ata, niki secepatnya, apa ke yang usut ya mulus, yang jemuh ya belus, yang sing jemuh ya tuh?
1: Dagang gula tuh.
0: Ah, masa ya?
1: Dagang gulanya.
0: Dagang gula ke jawaban dari Pak Mang Pandu nih.
1: Lengar.
0: Lengar. Masa ya lengar. Ya.
1: Aman tadi memang kecimpadan.
0: Dadas.
1: Napi ke siren nyawab.
0: Ada duta, boleh bos.
1: Ada duta. Napi ke yen al suat ngamah utahe.
0: Suat ngamah
1: utahe. Nah, doi yang utah, bin yang memunyi. Terus gitu kan, berang, suat yang ngamah utahe. Suat utah memunyi, bin.
0: Suat yang ngamah utahe, no. Suat yang utah memunyi.
1: Nih.
0: Suat yang memunyi, bin ngamah, bin utah.
1: Bin utah, apakah itu?
0: Apakah itu ya? Coba deduta pikirkan dulu dalam-dalam, Niki.
1: Aku biang mesin, Niki. Nih. Salam datang deduta, Niki.
0: Inggi hajang biang mesin. Sampi, sampi ngamah padang, ah, kan utahnya.
1: Salah. Masa sampi suat ngamah, bin utah?
0: Ah, kayak kentuan pun utah pun kayak.
1: Salam saking ini. Ini Santa Niki.
0: Inggi, hajang
1: Niki. Salam deduta bagus.
0: Ah, inggi Nini Santa.
1: Astungkaro kena kocap.
0: Inggi, astungkaro. Inggi.
1: Wah, benar bang Maklo.
0: Wah, boleh.
1: Ini sekarang apa? Napi jawabannya.
0: Sapi ngamah padang pun.
1: Ah,
0: asa nah. Segera. Ya ngamah. Ngamah utah no. Bermunyi ya.
1: Apa lempar nih jawab?
0: Ah, dados lempar. Dados lempar. Mali bos, semeton sate unik. Yeah. Silakan dijawab Niki cuci pedan dari Pak Mang Pandu.
1: Kita nak nyindir-nyindir Pak Mang Pandu, nak cuci pedan.
0: Iya, tenwentan nyindir Niki. kan belum, emang Pak Mang Pandu jawabannya benar.
1: Iya, terima kasih, deduta, suksumo.
0: Iya, suksumo, Pak Mang.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi. Oh. Nah, itu dia Pak Mang Pandu ya, jawabannya lengar, tapi karena itu belum tentu benar. Ya, nanti jawaban yang benar deduta akan berikan di akhir acara nge. Nah, deduta sangka malih niki nge, semeton sane uning niki jawabannya yang merasa dirinya tahu niki. Halo, Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak ya.
2: Nge, Pak ya, anak-anak paling cernih.
0: Iya, Pak Tut. Pak Tut, kacau ke?
2: Kacau, kan malah diduta.
0: Ampura, Niki. Pak Tut paling ganteng, kan? Ansap. Modulasi.
2: Ganteng, san, garang tenyes.
0: Garang tenyes.
2: Aduh, cawes teh gitu, bo. Nyerempet ke tiang.
0: Nyerempet napi, Niki.
2: Ya, yang Pak Man Pandu nyawis lengar, kan?
0: Ah, gitu.
2: Yang tiang nyawis, gidat tiang lengar.
0: Masa batet lengar?
2: Yee, luwih ingin ke pang-pang lengar, ya.
0: Hah? Adi dia udah serungu nah, apa karena Pak Tut mengundang nah?
2: Kencen bilang ke studio tekap tiang soal.
0: Oke. Dah. tapi tetap ganteng, Pak.
2: Iya, namun lo bagus. Kudian, dia tuh lengat, tetap bagus.
0: Iya, benar, ini kekujang. Tetap dia ganteng, Pak.
2: Ini yang kawasnya Pak Paman Pandu, Pak Unika. Anak ngetep kuku.
0: Oh, inge.
2: Amah, kletak. Memunyinya kletak, kletak. Kita isut ngamah.
0: Ah, ge.
2: Yang dia ngomong ada timpan
0: dados.
2: Nah, busan orang dedutang orang barang halus busut. Deng-deng belus sing itu. Sing deng-dengan tuh sing itu. Nggih. Indian tiang barang halus ke hutang.
0: Tang, iya.
2: Barang di kasar, kesaratan wati ke alih gitu, keperluan.
0: Halus kutang.
2: Ini sih.
0: Ini halus kutang.
2: Ane kasar kutang, singkang uang. Ya, apa ini? Ane halus singkang uang. Ane kasar alihnya pangon lagi. Barang napi gini ke.
0: Barang napi gini. Ke, aduh, saput, ah, saput, oh. Dan.
2: Dan bisa, hanya saput.
0: Saya saput,
2: kan? Ya, saput, nyalus, luwung, masa yang saput.
0: Ini kasar-kasar kan lebih enak, Pak.
2: Nah, Pak, sudah aneh-aneh ngeranya mulai bos, jawab daripada ini.
0: Iya,
2: ingin diungkur yang cawe siang ya.
0: Iki, ada.
2: Nye beli di juta. Dan arah hajang dumun jadi ne khusus di juta le nyawab lah. Kalau nggak apa boleh.
0: Iki PR di PR nih PR.
2: Tapi nak di juta le nggak boleh jawab nih.
0: Iki.
2: Tapi ke muncul nebetian bungkel berdur tu.
0: Muncul nebetian bungkel berdur kita.
2: Di juta le nggak boleh. Dedutan jawab tu.
0: Oke, dedutan coba.
2: Jadi saya sudah di tanah.
0: Gigi.
2: Ini ni kan ini wabungi barang kasar ke kutang. Barang halus ke kutang, barang kasar ni alih. Angon lagi. Ini hajang kita tu menurut ini. Yang wabet om santi.
0: Inge, Om Santi. Oh, suksema patut mancung sampun nyaring di duta niki. Nah, jawaban patut mancung niki mirip-mirip dengan Pak Mam Pandu, tapi belum tentu benar keren rai inge. Nah, patut mancung juga niki punya cimpedan tadi inge. Napi kes ne alus kutange ne kasar aliho ken. Ya kan Rai, muali niki dari Duta Sangre niki. Ring line telepon 0131223361. Siapakah niki yang dapat kesempatan menjawab halo Om Swastiastu?
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Mas Wangen simpadannya suka-suka nih halo
0: naik. Hehehe, Tante Jerman.
3: Tante berpikir, Andone jawab. Gidat alus majemu, keseng jemu seng nggak pesu ye. Onyang aku lengar.
0: Onyang aku lengar tiba-tiba.
3: Termasuk Tanto Jerman.
0: aku lengar masih dikira.
3: Ayen seng jemu seng nggak belus gitu. Mereka
0: sepidi.
3: Pengen cara menek pengidang numpuk gitu. Aduh, segidang nyawam cawe sana gitu kewah. Namun gitu, bu jero jani ngelah cacimpedan jani.
0: Iya. Tapi
3: dikira. Cacimpedan bu jero harus dedut nyawam sing kekangwa melempar cero mampandu.
0: Aduh, Niki banyak PR deduta Niki. Iki. Napi Niki kenapa?
3: Jadi kan gitu. Nek bisa bohong. Pemainkan nyawam cero mampandu itu. Bisa mampandu man anu nen nyawam dedut. Napi gitu. kuda ke batis ne rak puso ngebut dah monto halo mampalu
0: rak puso ngebut rak puso ngebut batis rak puso ngebut
3: nge
0: kale
3: adik kita harus ada alasan
0: sopir na soal kale batis ne
3: pasti yang mampalu masuk ne nyidang ngawak kuda ke batis ne rak puso yang majalan ngebut nah coba dua tu sengkang, no dedut kuda, dedut kira-kira batis na kuda, roda na gitu, semua orang batis na roda na kuda, roda na truk puso yang ngebut mulai kuda roda na gitu.
0: Roda, ini roda.
3: Ngesi gaya batis supir benar.
0: Roda truk puso ngebut.
3: Kuda tu.
0: Dedut as dah truk puso itu.
3: Lagi
0: ni keramas
3: oleh
0: si.
3: Satu, enam, apa kononnya yang cium pedan sudah bisa nyawab soal anak juri tidak boleh diganggu gugat. Wak-wak dedut wak.
0: Wak-wak-wak lagi wak-wak.
3: Jelas yang sudah mesek nak ngebut. Ngebut becat selesai di Trapuso. Nggak bakal mesek itu. Banyak lelet man pemen kasan saya narbon lulung saja simpan gitu. Pokoknya kalah bu Jerman sing nyedak nyawab anun simpan nelenan jenis anun bu Jerman sing aduh nak nyedak nyawab. Amoto kan duduk semua.
0: Inge suk semua tentu Jerman. Inge kan kai kerja dari tentu Jerman gitu. Ada kedek ngagak duduk tahu. Inge kan kai di ketiga penelpon gitu jawabannya sama lengar ke ada. Aduh, masa lengah sih? Kalau yang usut ya mulus, yang jemuh ya belus, yang sing jemuh ya tuh, masa lengah. Nah, coba-coba akan lagi dipikirkan ya. Kita ngiring musadakan dumun melebas duta pacang wali nih kinya. Nah, kan lagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya kan baik, kantong sarangin perempat, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantong reng acara Masjid Cimpedan. Ya kan baik, Niki Wenten Pekak Ciatop, Niki nyarang deduta, sana menjawab Cimpedan deduta, Niki. Napi ke, yening usut mulus, yang jemuh ya belus, yang sing jemuh ya tuh. Pekak Ciatop jawabannya lengar kone. Masa sih Pekak Ciatop? Alar Niki Wenten Bu Putu Kebo Iwo sana nyarangin dari utara yang mungkin mangke. Wenten juga Niki Jero Mangku Kuto Waringin sana nyarangin dari utara. Nitip salam katanya untuk Pak Tut Mancung. Oh, salam kenal maksudnya nggih. Salam kenal untuk Pak Tut Mancung lan Tante Jerman Rahayu. Esok semua Jero Mangku Kuto Waringin. Nah, Pak Tut Mancung wenten Cicimpedan tadi nggih Cicimpedan Pak Tut Mancung yen mulus entungange ane kasar aliho. Niki Pak Mang Pandu menjawab niki nggih menjawab Cicimpedan Pak Tut Mancung. Nike sidi tepung atau sidi bias yen nyidi bias kan biasne alus ulungange aneh kasar sing mekutang jawaban Cicimpedane lu nika tieng di beten temuku mang beten temuku ne mang Pandu ketan kone Pak Tut Mancung sidi tepung utawi sidi bias kone nggih. Apakah benar Pak Tut Mancung? Coba di kita tunggu ya jawaban dari Pak Tut Mancung ya. Apakah benar napike barang ne halus kutange, barang ne kasar ne perluange? Apakah benar jawaban Pak Mang Pandu niki sidi bias tawi sidi tepung nggih? Nggih kan rai, muali duta sanggra niki. Adakah yang ingin menjawab lagi nih? Cacing padanya ada duta. Silakan ring 031-223-361. Halo Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ah, Om Swastiastu. Nggih, jero susi niki.
1: Nggih, betul.
0: Inge.
1: Inge
0: macam cimpedan niki jero susi.
1: Unapi katane timur.
0: Ada tak kena niki bu jero kena ye. Ye bu jero napi jawaban niki. Napi ke yen usut ya mulus, yen jemuh ya belus, yen sing jemuh ya tuh.
1: Diko pun aku pikan-pikan si kebetulan mendiri rasa kebetulan. Mau kari makin kebetulan kari di kita. Tuh
0: bon,
1: itu nak lengar,
0: kena lengar. Lengar, apakah betul dike?
1: Iya, saya
0: okay.
1: Saya mau bilang ya, yang lengar-lengar jangan kecil hati, harus sisi, karena bisa untuk sisi pedang tuh, lengar-lengar itu.
0: Sidi bias juga,
1: gitu. Sidi bias yang macam, kira aneh sidi bias itu kan aneh kasar kita no, aneh alus alus
0: kasar. Ah, inge. Masuk akal, iki masuk akal, inge.
1: Inge. Aneh pikir mana kau bang?
0: Iya Bu Jerman.
1: Oh, nanti semjelas banyak ketawanya.
0: Ini ke gonjak-gonjakan.
1: Ini tuh ampun, oh, ini canda-candaan.
0: Iya, canda-candaan.
1: Tapi makanya menteri masih susu besar.
0: Ah, napi-napi nih ke. Ah. Coba.
1: Mudah-mudahan, deh. Nak jenis, nanti nak jenis.
0: Iya.
1: Yang meju uli tundu nih.
0: Ini meju uli tundu nih, kan?
1: Iya, nak jenis meju uli tundu nih.
0: Menjual dendam
1: nih. Ah, ini tuh.
0: Kereta api, supaya... kereta api.
1: Oh, tuh. Itu kan asap. Oh, asap orang itu. Nih, tuh. Kepada Pak Mancung, ayo Pak Mancung. Ayo. Pak Mancung kan pakar. Pakar tuh, salam kenal ya Pak Mancung ya. Ya kemarin tuh Pak Mancung yang benar waktu sama Dayu. Cukup aku, Mona. Bukan gitu. Bukan gitu. Ini bukan, betul itu Pak. Sekarang anak kecil meju uli tundune.
0: Oke, okay. Anak cerik meju uli tundune. Ayo, ini coba patut pancung dijawab Pak Mampandu juga sebetul sekarang sami.
1: Iya, ayo. Yang dikumatan, Gek.
0: Gek.
1: Kita
0: mau Om Santi, Om. Pak Tut niki Bu Putu Kebo Iwo menjawab niki cawesan dari Cicimpetan Pak Tut niki katanya nike Bu Putu Kebo Iwo menjawab niki ban motor enten ge. Apakah benar niki kita coba nanti klarifikasi dengan Pak Tut Mancung. Nah, niki Bu Eka Sempidi, niki untuk Cicimpedan Pak Tut Mancung, niki. Nah, pikir nih halus kutangan nih kasar aliho. Jawaban Bu Eka Sempidi, niki nak gergaji kayu. Sadak nih kutangan, kayunya duduk. Oh, apakah benar nih ke? Kita coba nanti klarifikasi nih. Untuk Cicimpedan Bu Jero Susi, niki. Nah, pikir nak cerik. Meju uling tundunnya nggih. Uling tundunnya niki jawaban Pak Mang Pandu kikihan. Nah, kikihan katanya apakah benar nika nggih. Nah, sedangkan Bu Eka Sempidi niki menjawab Cicipedan dari Jero Susi nika adalah celengan. Nah, ada dua jawaban nih. Yang mana yang benar niki? Kita tunggu jawaban dari Bu Jero Susi nggih. Sedangkan dari Pak Tut Mancung niki yang menjawab cicimpedan dari Bu Jero Susi niki nggih. Nah pikir nak cerik meju ling tundune jawaban Pak Tut Mancung niki cawisane nike penyerutan. Nah, apakah benar nike? Nah, coba nanti kita klarifikasi. Ah, majang Bu Jero Susi niki wenten salam dari Tante Jerman. Yeah. Nah, untuk cicimpedan dari Pak Tut Mancung niki sudah diberikan klarifikasi niki nggih, sudah disampun icenange jawaban niki dari Pak Tut Mancung. Nah, pike barang ne halus kutange, barang ne kasar. Peluangnya jawabannya adalah duk. Tapi ke ban montor, weh ban montor jawabnya. Oh, ban motor yang subuh halus kutange. Alehane kasar pangsing belik. Wah. Butuh ke boy war iki benar ge. Kok dia dutatan kepikiran ya sampai sana ya, weh aja mantap nih.

tadi cuci badan dari semeton. Nah untuk jawaban de duta niki ke cuci badan de duta cawe sane niki apa ke yang usut ya mulus, yang jemuh ya belus, yang sing jemuh ya tuh. Ya jawabannya sudah pasti lengar. Aduh de duta jak ten mersedayang ampun niki jak duak-duak saja niki kena rayu niki maka Pak Bang Pandu mene sana ke pertama jak langsung bisa menjawab niki aduh jak mulai duak-duak niki. Ini artinya Nike, Pak Mang Pandu, Pak Tut Mancung, Tante Jerman, terus Susi, Bu Tuko Boywe, Daler, Bu Eka Sepidi, Niki jek sampun benar nge. Aduh, Duta tidak bisa ini membohong-bohongi senior Niki. Kayaknya ada duta yang dibohongin nih di cecim pedanya. Ayo kan ayo suk semua nge sampun nyarangin de duta niki yang acara cecim pedan pun niki nge de duta ya kedek ngelkel niki ya lucu-lucu niki cecim pedan kan ayo terutama niki cecim pedannya Tante Jerman. Untuk cecipedan PR-nya Pak Tut Mancung, Deduta akan jawab secepatnya nggih. Deduta coba pikirkan dulu. Nggih, Deduta matur sesama niki. Untuk akan raisane sampun boleh munggah niki, ya boleh ikut menjawab cecipedan puniki. Sane durung presiden nyawab niki akan rai benjang bisa dicoba lagi nge. Suksema makasami acara puniki puputan duta antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Bosan, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Kalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang Adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

jadi iya atnya suari malah beli ngimoyang rakan beli ini iya numpami pangsing buka anaknya nulat iya ikedis jelepuk

Sejak subuh yo perangkat tadi nih, sejak dipunyane gede muyong peningah cutet ngempi memondok di alas ya celepuk.

0: merasa kedek mana nepung iki klepuk icelepuk kuwok kuwok kuwok iya podidi nana rasa pekang iya podidian merasa nyempi iya kedidian icelepuk pede orang tu.
1: Korosan adalah lambang ide sang yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Isi porosan adalah sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Porosan ini merupakan bagian dari setiap canang sebagai perlengkapan dari yatnya, segahan maupun banten. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur dan pinang, yaitu pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma, sirih berwarna hijau adalah lambang dari Dewa Wisnu, sedangkan kapur atau pamor berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa.

cepok beli mempesan tekening dewa. Dosang sayo, donyel sang situ mudiang beli ngalahin ninggal anak buku dewa.

subuh padan pemeragat pemeragat cin utawi lampu cin yang saja cantik ya di nulak terus nan nak buku beli ni.

Kurya sapunika menang juga tasire. Dia atnya sari kunang kipet. Tewaratku yakin usuk pisan bahwa sang kurayaka amuni kemenang dajot ide sang dia atnya sari kemenangan tan kelumaku.

mangkinan den medalan bawos ngundul ngeraris kengken buku siap ketebak dibong jeng ngundul tanpa semu.

buat lepatin ikhyang ibu sangro sembeli ikhyang untul uyahti mapan terus nanti yang ngedot marsud yang lah ipah bikin adibu kau adibu.

gagas ku palona kan bakal giring beli anti musukun kok lacur gitu betul rawasan.

用力那不过给这给完了现在就给我进入了蹦一滴眼泪。

sepiangi mogin lulus rahayu antar raso potresnane kewekasne mulo abdi di tiang salulung subahyan ke

Harian tukung rumah se inget ereng kewentanan ide resan jayo anirip punapui kewentanan ide nih.

kinrawuh pancas bengong tan wandol dan medalang bawos kangenit kawan dan sampul lintang.

pekin sage ngelantur ngemedal ngeraos nudut bamban nudut kayun

Tebek montuan dogen kudiang bakal melaksana bin kingkin bakal nyemun ngalih ni bener subuh bakat lakonang ni tuarul pitan.

Yan imo yang di tiang buko kulit ngajak isi subuh kadung nekat, subuh kadung ngadep mak kewah pesan bakal males sengbien, males sang.

malih ilmu yang tiang dagini subuh neket subuh ngertut napi yang en bakal nyusut bien napi jago pacang ngemersih malih tansi de menawi de.

semu kita ngejukin jangan ada sem tanpa semu mekejangit yang sebeng buku kita acap buen sing donak nyeledetan amun ke parilaksanun tanpa tut singe kangerin jakate

didengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

स्वस्ति अस्तु। Ya kali para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ya, Rajang Semang puniki Rajang talang wali nyerengin ring frekuensi 106,4 MHz ring rahina becik makin ya sampun ranjing ring rahina anggara tanggal kutu September kali tali 6 likur. Saking galah mangkin niki nyantos pupuk meja bos ringgalah jam dah sesemeng titiang dari hari sana jaga nyaringin akarai niki nge ring sejarahning pekebon suang-suang penikiring DJ pada bergenah nge mogi samis tata mangga yang kerahiguan miwah kerahajangan taler pasti kesampun enten kekirangan pun apa pun api nge syaran dua presiden niki taler akarai pirangang ring aplikasi RRI digital sana sampun presiden kundo niki nge ring app store utawi play store taler rri.co.id. Ya karai seni makin dari pacarnya biaya informasi kedumun kiring margi hayam urun umur pitung dasa dan pasar kena titi yang bertugas makin benten edan acara seni jaga kemargian mulai jebos yang tos puput ringgalah jam dasa semang. Suasana titi yang kemakin ya meja bos pacang katorang benten siaran Surya Puja nge niki siaran Surya Puja dua meja bos pacang memurde tindakan aborsi dalam perspektif etika dan ajaran agama Hindu sane kebaktian oleh jebos oleh ide bagus bawa adnyana kesarangin Ale Trustiani niki penyuluh saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Taler suasana sa Surya Puja taler jaga aturan titian reambara menten teman-teman kerahanian nge yang keren kalah jam nung pasti kesampun pacang aturan titian tapi bedar titian reambara untuk Puja Trisandi ya. Wabung lantor niki meja bos wenton siaran galang kangen nge pasti kesampun daging bebawasan ringan ke mantan ya obrolan sehari-hari kenten nge sane presiden menghibur akrai ringgalah ibunike taleng ranjeng ringkrah hajang bali informasi miwah tembang-tembang meja bos pacang riani nanto informasi perakiraan cuaca provinsi Bali utawi niki meja bos pacang ngaturan titik informasi nge ngenenin indik arus lalu lintas. Nah ngelantur meja bos kira-kira ini tinggalah jam pitu nyantos jam siya kenten nge niki kenten kantun ring rahajeng Bali informasi mau teman-teman niki pacang mau sang ring topi aktual saking sudut budaya nge awu duaning ngelantur niki nge ngelantur tinggalah jam siya nyantos jam dasa kenten nge duaning makin rahina anggara pacang ke dagingin atau obrolan komunitas niki kesaragin Kementerian Agama Provinsi Bali. Ayo ngira-kirai kadiasa punika titi yang matur ngeninin indik edan acara seni jaga kemargian mali jebos mungkin-mungkin serang sami presiden nyaringin titi yang untuk miletin kenten ke edan acara seni sampion sunjibayah titi yang diwawu. Nah dalar dikira-kirai seni presiden nyaringin titi yang kenten ke mina winton gala durus nyaringin niki ring WhatsApp duwe ring nomor telepon 089-570-324-5505 utawi riki ring pesawat telepon katering interaktif meja bos niki ranjing ring 0361-22-3361. Aing era kerai semua banget nih kesampun miar sayang tahu mirang ang talar nge informasi di wawu sana mungkin ngirim pesan dekan lumun nge pacang katuran teman lumun sedurung pacang aturan titi ring siaran Surya Puja mangda presiden mulai hang semangat malih kita nge untuk mirang ang tembang nanti nge niki bentan tembang saking gung cinta sana mamude bulan purnama.

idolaku, ibuku, inspirasiku, ibuku, teladanku, ibuku, malaikat tak bersayap.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Pendengar RRI dimanapun berada, umat sedharma yang berbahagia, senang sekali kami penyuluh agama Hindu, Kementerian Agama Kota Denpasar, dapat kembali hadir dalam program Dialog Agama Hindu. Bersama saya, Nilo Komang Alit Rustiani, dan juga ditemani dengan narasumber kita ada Bapak Ida Bagus Gede Bawo Adnyana SAG, Om Swastiastu Tuaji.
1: Om Swastiastu Alit.
0: Ya, yang pada kesempatan yang baik ini kami dari tim penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar akan mengangkat tema tindakan aborsi dalam perspektif etika dan ajaran agama Hindu. Nah, tema ini bukan untuk menghakimi ya, jadi melainkan untuk memberikan pemahaman dharma agar umat

0: memiliki kesadaran moral dan spiritual dalam menghadapi persoalan kehidupan modern. Jadi langsung saja kita ke topik pembahasan. Nah, ini yang pertama saya ingin menanyakan dulu sarang Tuaji, apa yang bisa dijelaskan nih ke Tuaji nge, tentang aborsi itu sendiri. Baik Tuaji, silakan dijelaskan.
1: Baik, terima kasih Alit. Ini pertanyaannya, diskusinya sangat luar biasa ya. Kepada sahabat religi, para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, pagi ini kami dari tim kantor Kementerian Agama Kota Denpasar dari penyuluh agama Hindu, seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa materi yang kita diskusikan pada kesempatan ini adalah aborsi, gitu Alit ya?
0: Iya, benar sekali.
1: Aborsi. Nah, ketika kita berbicara aborsi, dewasa ini bukan lagi menjadi sebuah rahasia dari tindakan-tindakan yang dianggap tidak benar, yakni aborsi ini, karena sama dengan melakukan pembunuhan, kan seperti itu. Nah, dewasa ini di berbagai media sosial banyak kita jumpai bahwa kasus-kasus aborsi itu ada, nyata, kan seperti itu. Lebih-lebih lagi kasus aborsi yang kalau kita perhatikan di media sosial itu banyak sekali yang terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan, begitu halnya.
0: Iya, iya,
1: kehamilan betul. Yang tidak diinginkan. Walaupun sesungguhnya ada juga apa namanya aborsi yang dikategorikan boleh jika jikanya ini terjadi suatu permasalahan, terjadi suatu permasalahan baik di janinnya atau ibunya, karena harus diselamatkan salah satu, kan seperti itu. Kemudian pandangan semua agama juga melarang tindakan aborsi tersebut. Hindu apalagi merupakan salah satu agama yang melarang keras tindakan aborsi dalam teologi Hindu itu, termasuk perbuatan yang disebut himsa karma. Ya, termasuk himsa karma yaitu salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, menyakiti dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam adalah menghilangkan nyawa. Nah, berdasarkan falsafah Atman atau roh yang sudah berada dan melekat pada janin masih membentuk gumpalan darah, tetapi sesungguhnya di dalamnya itu sudah ada rohnya.
0: Apalagi di Bali itu kita sangat terkait gitu ya Tuaji ya, dengan leluhur kita. Betul. Kaitannya itu sangat terkait dengan leluhur seperti itu ya umat sedharma. Jadi baik sekali nih ke penjelasan Tuaji tadi nih ke. Jadi umat sedharma, dapat saya tambahkan lagi bahwa fenomena aborsi ini telah menjadi persoalan yang aktual. Nah, yang dapat terjadi di mana saja seperti itu dan dilakukan oleh berbagai berbagai kalangan. Nah, tidak hanya yang dewasa ini, kita sering mungkin karena pergaulan bebas seperti yang sudah dikatakan Tuaji tadi seperti Nike. Jadi kita mengacu kepada kebanyakan remaja. Namun tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun
1: melakukan
0: hal ini, kan seperti Nike. Ya. Jadi mungkin ada kendala-kendalanya yang tidak siap memikul tanggung jawab kehidupan seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan juga ironisnya lagi yang sangat disayangkan, ketika kelahiran anak ini sejatinya yang merupakan anugerah dari ide sang yang widiwasa, justru dipandang sebagai beban. Nah, kehadirannya tidak diinginkan seperti ini, Kang. Jadi oleh karena itu mungkin ada salah satu kitab suci yang memandang tentang aborsi ini, bisa dijelaskan Tu Haji dalam agama Hindu.
1: Baik, terima kasih Halid. Begitulah seperti yang kita bicarakan tadi, yang namanya aborsi itu, tindakan kejahatan itu, dia itu tidak memandang usia, tidak memandang status sosial, tidak memandang agama, semua bisa melakukan tindakan kejahatan tersebut. Nah, berkaitan dengan apa yang Ali tanyakan tadi, bahwa di dalam ajaran agama Hindu, dalam kitab Manawadharma Sastra dikenal sebagai kitab hukum yang membuat aturan moral ada etika serta akibat dari perbuatan manusia tersebut. Nah, dalam kitab ini, tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan itu dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan cuntake, nah, atau keletihan. Nah, khusus bagi ibu dan keluarganya.
2: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
3: Wah, ada makanan nih.
4: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
3: Yah, mau dong, Ma.
4: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nah, dalam kitab Manawa Dharma Sastra ada dijelaskan Ratri Birma Satul Yabir Garbaswari Wicudiyati. Nah, yang kira-kira maknanya adalah bahwa di dalam petikan sloka tersebut menjelaskan bahwa wanita yang mengalami keguguran berada dalam keadaan tidak suci dan harus melakukan pensucian diri. Demikian pula janin yang digugurkan seharusnya mendapatkan upacara penyucian agar atman dapat melanjutkan proses reinkarnasinya. Nah, jika kita hubungkan dengan tindakan aborsi, maka penting dipahami bahwa kehidupan telah dimulai sejak adanya atman yang memasuki rahim.
0: Betul.
1: Kan begitu? Yeah. Nah, oleh karena itu tindakan menghilangkan kehidupan dalam kandungan tidak bisa dilepaskan dari hukum karma pala tersebut. Nah, dalam ajaran Hindu, setiap perbuatan memiliki akibat, baik langsung ataupun tidak langsung. Ibu yang melahirkan saja kadang sudah dianggap harus disucikan. Yeah. Apalagi kelahiran yang dipaksakan, berarti tambah harus disucikan, berarti itu berdosa, kan seperti itu.
0: Betul. Nah, berbicara mengenai aborsi yang sudah tadi dijelaskan oleh Tuan Haji Nike, jadi aborsi ini atau menggugurkan adalah kita itu sangat terkait dengan leluhur ya. Umat Sedharma khususnya kita di Bali dikenal dengan istilah itu aja nih ke reinkarnasi.
1: Reinkarnasi ya, punarbawa ya.
0: Nah, ini berdampak juga tidak hanya berdampak ke fisik saja namun berdampak ke spiritual begitu Tuan Jie. Ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Jie, kalau misalkan realitas kehidupan modern di zaman sekarang ini sering kita jumpai alasan-alasan tekanan tidak hanya yang tadi nih ke tapi karena tekanan ekonomi seperti itu misalkan tekanan sosial seperti itu. Jadi bagaimana Hindu memandang hal ini gitu aja?
1: Baik Alit, terkait dengan spiritual tadi benar dari sudut pandang karma pala aborsi itu dapat menimbulkan karma yang berat baik secara psikologis maupun spiritual. Nah, tidak jarang pelaku mengalami rasa bersalah atau mungkin penderitaan batin. Ya bisa saja dalam kenyataan mereka menunjukkan sikap yang tidak bersalah, tetapi kalau kita tanya sanubarinya pasti mengalami tekanan batin terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, hal ini yang menyebabkan ketidakseimbangan rohani. Karena itu Hindu mendorong mendorong pencegahan, kemudian mendorong pendidikan moral, pengendalian diri, mungkin penguatan nilai dalam fase brahmacari tersebut. Bahkan dalam kitab Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa menggugurkan kandungan merupakan membunuh seperti disebutkan dalam sloka kitab Manawa Dharma Sastra. Ada lagi satu Pasandama Sritanamca Garba Bartridruham Saiwa, yang kira-kira maksudnya atau terjemahannya adalah wanita yang melakukan perbuatan tersebut tidak pantas memperoleh tempat yang baik di dunia maupun di akhirat karena melanggar hukum Dharma tersebut. Kalau kita perhatikan, banyak faktor mungkin yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu. Mulai dari hubungan yang tidak sewajarnya, atau hubungan di luar nikah, atau mungkin saja melakukan itu bukan dengan pasangan resminya, sehingga melakukan hal-hal lebih memilih mereka melakukan hal-hal yang jalan pintas itu, melakukan aborsi tersebut. Nah, jadi di sisi lain memang di dalam dunia medis itu, kedokteran itu, terkadang memang ada memang aborsi yang disarankan. Contoh, ketika seorang ibu memiliki usia yang sudah tidak wajar tetapi hamil lagi, artinya dalam ini kan disebut risiko tinggi, jadi terkadang dipilih salah satu, mungkin karena ibunya sakit juga berisiko melahirkan. Ini tinggal pilih siapa yang diselamatkan, ibu atau janin. Bisa saja seperti itu. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang juga di dunia medis itu juga mungkin aborsi itu dilakukan. Bagi contoh umpamanya ada janin yang mungkin struktur tubuhnya dianggap tidak lengkap, atau dari janin sudah kelihatan dia cacat, kelihatan sudah cacat, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Nah, tetapi akhirnya dilakukan secara kedokteran itu diperbolehkan. Jadi seperti itu Lid.
0: Ya, baik sekali Tuan Haji. Terima kasih sudah menjelaskan Tuan Haji. Berarti kita harus juga memberikan pendidikan Tuan Haji?
1: Spiritual.
0: Ya, spiritual dari sejak dini seperti ini ke dari entah itu etika seperti itu. Nah, dalam Hindu adakah ajaran yang bisa mengarahkan untuk pencegahan tindakan aborsi tersebut Tuan Haji? Mungkin teks yang memang mengacu pencegahan tindakan aborsi ini ke?
1: Untuk mencegahnya ya, Yalit ya.
0: Ya, jadi antisipasi.
1: Saya lanjut jelaskan dulu dalam kitab Sarasamuscaya. Nah, dalam kitab Sarasamuscaya, kehidupan sebagai manusia merupakan kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri melalui dharma, kan itu seperti itu.
0: Ya.
1: Karena menjelma menjadi manusia itu sungguh utama di dalam kehidupan kita. Karena dengan menjadi manusia, kita tahu perbuatan benar dan salah. Karena hanya dengan terlahir menjadi manusia, kita bisa mendapatkan moksa itu. Kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, tindakan adharma akan membawa penderitaan melalui hukum karma pala. Hal ini dijelaskan pada kitab Sarasamuscaya ada Pranatipatam Stainyam Ca Paradaranatapiwa, yang berarti membunuh, mencuri, dan berzina adalah perbuatan yang harus dihindari dalam kondisi apapun. Nah, selain itu, dalam lontara etika Hindu dijelaskan juga bahwa janin adalah titipan ide Sang Hyang Widiwasa. Hasil dari karma masa lalu yang sedang menjalani kelahiran kembali. Nah, dengan demikian, orang tua memiliki tanggung jawab moral dan spiritual menjaga kehidupan tersebut.

0: Inggih kebawah sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punik kepojakan.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, jadi kalau dikaitkan dengan apa namanya upaya-upaya untuk pencegahan itu, salah satunya melalui ajaran karma pala itu. Karena dalam ajaran karma pala, segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan belum tentu kita nikmati dalam kehidupan ini. Bisa saja kita nikmati di kehidupan yang akan datang. Ada sancita karma pala yang memiliki makna bahwa kehidupan kita ini saat ini adalah menikmati karma dalam kehidupan kita terdahulu. Kita tidak tahu dalam kehidupan kita terdahulu kita pernah melakukan kesalahan apa, di mana, kapan, dengan siapa. Jadi kita menikmati karma wasana itu. Kemudian ada prarabdha. Nah, prarabdha karma pala ialah kehidupan kita pada saat ini, namun kita nikmati saat ini juga. Sama dengan umpamanya ada orang yang melakukan aborsi, ketika ketahuan ditangkap oleh polisi, kemudian akhirnya dipenjara, itu kan prarabdha karma pala. Dia nikmati. Itu secara hukum positif. Tetapi kalau kita lihat hukum dalam artian hukum agama, kan belum tentu itu yang akan dia peroleh. Bisa saja kehidupan yang berikutnya, ya, kehidupan berikutnya menjadi terlahir lagi menjadi manusia. Contohnya mungkin bisa saja menjadi manusia yang kesusahan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi satu sancita prarabdha, ada kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala bahwa kehidupan kita ini adalah membuat karma untuk kehidupan berikutnya. Jadi karma wasana, hasil perbuatan kita di dalam kehidupan ini, kita akan nikmati di dalam kehidupan yang akan datang. Maka dari itu, karena kita sedang membuat karma, jangan buat karma itu kita sedang buat jalan, jangan diisi lubang di dalam jalan kita, agar kita tidak terumus ke dalamnya. Kan begitu kan, ya. Jadi lakukan jika itu baik, hindari jika itu salah. Kalau bahasa ininya menjauhi segala larangannya, menjalankan semua perintahnya, kan begitu. Artinya perintah-perintah itu artinya ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran agama kita itu kita jalankan. Kemudian jauhi larangan-larangan, termasuk salah satunya jangan sampai terjerumus untuk melakukan
1: aborsi itu, karena itu sangat terkait wajib, ya. Karena nikah tidak hanya hukuman secara fisik, namun spiritual juga sangat berdampak. Betul. Gitu wajib. Apalagi kita sering mendengar nikah wajib anak-anak yang sedang melakukan aborsi nikah. Jadi janinnya Nike bisa menjadi sangat berdampak di dalam kehidupan kita yang dalam istilah Balinya Nike dah yang ngerebede gitu, yang namanya buta cuil gitu. Itu harus apapun, kalau misalkan sudah menjadi berbentuk gumpalan darah itu pun harus ada upacaranya seperti itu tuh aja. Makanya kita
0: artinya begitu dia ada di dalam kandungan itu sudah ada atman di dalamnya, artinya sudah ada kehidupan.
1: Iya.
0: Jadi itu yang dimaksud, jika itu kita hilangkan berarti kan sama dengan melakukan
1: pembunuhan
0: atau ahimsa. Nah, lebih-lebih lagi banyak orang mengatakan kan adalah anak adalah titipan Tuhan. Banyak anak banyak rezeki. Kan seperti itu. Jadi anak itu adalah sebuah anugerah, jangan dianggap beban. Jika belum siap memiliki anak, jangan membuat anak dulu.
1: Ya,
0: apalagi jika kita memiliki pasangan belum diresmikan, jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus ke dalamnya. Jadi seperti itu. Nah, ini pesan terutama untuk adik-adik kita kan,
1: ya, betul
0: yang
1: sekali.
0: Generasi muda terutama yang sedang
1: lagi mabuk-mabuk cinta.
0: Terkadang
1: cinta itu juga membuat buta gitu.
0: Lagi ngerasain tai kucing rasa coklat. Nah, jangan sampai terjerumus ke tindakan-tindakan yang melanggar aturan norma-norma agama maupun norma atau hukum-hukum positif itu. Lebih-lebih lagi sekarang kan lihat sudah ada itu katanya di KUHP baru itu, jika tidak dengan pasangan resmi, apa namanya, kumpul, itu bisa dipidana.
1: Iya, betul, betul.
0: Saya kira itu adalah sebuah tindakan yang positif yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu yang muaranya, tujuannya adalah menghindari kita dari tindakan-tindakan yang tidak baik.
1: Tidak
0: karena
1: baik.
0: Kalau generasi muda itu ketika dia berdua, katanya yang ketiga itu adalah setan. Nah, ini yang ditakuti. Nah, ketika kebablasan, masih sekolah, belum siap punya anak, secara apa namanya, secara psikologi belum
1: mental,
0: siap,
1: belum
0: secara
1: siap,
0: mental belum siap, secara ekonomi
1: finansial,
0: belum siap,
1: ya,
0: melakukanlah tindakan-tindakan yang dilarang, yang disebut dengan aborsi ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita sosialisasikan kepada adik-adik generasi muda kita, terutama generasi muda ini, ya, karena sih, memang tindakan-tindakan seperti itu banyak dilakukan oleh kaum muda.
1: Muda, ya. Betul.
0: Ya, walaupun kaum-kaum yang lain ada melakukan, tetapi kalau kita lihat kasus-kasusnya, persentasenya lebih sedikit kan seperti
1: ya,
0: itu.
1: Iya, betul-betul. Karena kurangnya mungkin edukasi, kurangnya pengawasan dari orang tua itu sendiri itu aja, nggih. Nah, lagi satu nih itu aja ya. Berarti kita di agama Hindu. Nike penting juga melakukan upacara seperti yang gedong-gedongan Nike tuh aja. Itu salah satu juga untuk menghindari terjadinya aborsi Nike tuh aja ya. Karena kita sudah melakukan upacara Nike untuk menguatkan lagi. Bisa dijelaskan sedikit tuh aja nih untuk ya, upacara gedong-gedongan Nike tujuannya.
0: Kalau kita lihat dari pencegahan, nah ini kan maksud pencegahan seperti yang Ali katakan tadi itu, melalui upacara keagamaan seperti garbodane atau megedong-gedongan yang bertujuan untuk menyucikan proses kehamilan serta membangun ikatan spiritual antara orang tua dan calon bayi. Sejak dalam kandungan. Itu dah artinya megedong-gedong itu sudah pendidikan anak usia dini sekali itu.
1: Iya, dari dalam kandungan
0: dari
1: sekali.
0: Dari dalam kandungan kita sudah berikan kasih sayang,
1: iya,
0: sudah berikan pendidikan. Nah, kemudian tidak kalah penting peran keluarga dalam membentuk karakter moral generasi muda melalui kasih sayang. Komunikasi yang terbuka seperti pendidikan nilai-nilai susila sejak dini. Dalam konteks zaman milenial ini atau di era digital saat ini, keluarga dan masyarakat dapat membekali generasi muda dengan literasi digital.
1: Iya.
0: Kemudian pendidikan kesehatan reproduksi terutama
1: reproduksi,
0: yang berlandaskan nilai agama serta pendampingan yang berkelanjutan agar terhindar dari pergaulan yang beresiko. Iya. Nah, kemudian dengan demikian pencegahan aborsi ini dalam ajaran Hindu tidak hanya dilakukan melalui aturan-aturan, tetapi melalui pembinaan moral spiritual seperti yang kita bahas dari tadi. Kemudian, jadi seperti yang Ali tanyakan tadi, megedong-gedongan itu bisa dikatakan adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang ibu kepada calon anaknya yang masih di dalam kandungan, sehingga ketika terlahir diharapkan menjadi anak yang suputro. Tidak hanya megedong-gedongan, Alit, ya. Anak suputro itu dilakukan dengan upacara yang baik dulu dari pernikahan ini.
1: Ya.
0: Dilakukan dengan upacara yang baik, melakukan pernikahan, kemudian seorang ibu pernikahan itu artinya ibu dan ayah itu telah disucikan, kemudian mereka melakukan hubungan, kemudian hamil, diupacarai dari megedong-gedongan sampai bayi baru lahir, diupacarai 42 hari, ada 3 bulanan, ada otonan, ada 3 otonan, dan seterusnya. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan menjadi anak yang suputro. Jadi anak suputro ini didapat dari proses yang suputro. Dari proses yang baik. Hindari apa nama yang tren di kalangan generasi muda kita sekarang, sing beling, sing juang, atau sing anten. Nah, itu sama saja menodai atau melukai perasaan seorang wanita. Bagaimana kalau yang cowok yang bermasalah kan seperti
1: ya,
0: itu.
1: Iya betul.
0: Jadi karena, tidak boleh seperti
1: itu. Iya betul betul Traji. Biar tidak ada lagi istilah ada anak bebinjat.
0: Nah, bebinjat, seperti betul. Itu nih.
1: Baik, umat Sedharma yang saya cintai, sebagai penegasan, jadi aborsi dalam pandangan agama Hindu tergolong himsa karma. Jadi perbuatan dosa yang bertentangan dengan dharma. Karena apa? Karena menghilangkan kehidupan yang telah dihidupi oleh atma atas kehendak ide sang yang widiwasa. Baik, semeton RRI dimanapun berada, demikian dialog penyuluhan kami hari ini. Mari kita menjaga kesucian kehidupan, memahami bahwa setiap kelahiran adalah hasil karma dan kesepakatan untuk menyempurnakan diri. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi renungan dan pedoman hidup bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Saya Nilukomang Ali Trustiani dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan.

0: Suci Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura yang api. Di pura yang api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aci Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura yang api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aci Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

bukit berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wedhus ning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamu dulu. Aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Takarai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Lagi taler iki susah banget sampun nyarengin taler renggalah mangke niki sampun ranjing renggalah jam 6 kenten nggih. Taler sampun margi niki ring program acara duwe wenten siaran Surya Puja kenten nggih sane ngangkat murda tindakan aborsi dalam perspektif etika dan ajaran agama Hindu sane ketagihan oleh De Bagus Bawu Adnyana Taler Alit Rustiani. Nggih mugi-mugi presiden mepikena sarana karai kenten nggih nagingin galah diwawu naminap diwawu wenten rakarai saneka wawu metangi kenten nggih mirengang taler niki antu napi pabeli wagan utawi bebawasan sane membuat pisan sane pinaka dadas pengelingi raga sarang sami nggih taler niki rakarai ring galah mangkin meja bos titiang nyarengin rakarai antu nyobian niki ring ambare galang kangin kenten nggih taler pasti kesampun pajang kedagen ring rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang nggih. Nah ring galang kangin duwe meja bos niki pajang aturang murde karena gengsi kenten nggih. Nah ada apa dengan gengsi? Aduh nggih meja bos napi wastane ngiring PR yang sarang-sarang sapun napi sejangkepnya nih kenten nggih. Nah taler lianen punika titiang ngaturang rahajeng dumun manjang rakerai sarang sami ring DJ pada begena rakerai nggih ring galah mangkin tawi ring rahinane mangkin niki ring rahina anggaro tawi Selasa tanggal kutu September kali tali 6 nikur mogi-mogi kenternya meja bos pekarian duwe tawi

0: Bandung ke Sarang.
1: Koma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan deh, matikan dulu.
3: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
2: Nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
3: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
2: Yang nak Bali beli, tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
3: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
2: IGP

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nyanyi sepang.
1: Adik ketok kewah nang ngalih kuran nang engken tu gendeng kau. Adik kewah ngalih kuran engken tu.
0: Betawang nanti tu kalau kewah benando.
1: Ngantian apa kewah? Ina
0: nak di pasar ngantian eh.
1: Aku nak tujuan hidup mula pang kan. Pegleh ngantian panglah keturunan nanti. Undang berat ngantian. Daya lo.
0: Iya jenah tiang berat. Tapi berusaha rago nyalaran berat itu gitu.
1: Berusaha nyalaran berat. Betawang berat
0: jalanan lah sih.
1: Karena
0: itu adalah pemutaran hidup.
1: Karena kewajiban.
0: Cara pidan bayinya truno kan ngelapai satu di dia.
1: Bunganten.
0: Sing nur dia na. Satu dem jak dua jak kurang. Dia sing kurang lah. Ada terus mana? Dem jak ngelapai satu. Bayin lah ini berat itu.
1: Harus satu terus tambah. Sing kenapa satu?
0: Itu mumpung berat deh.
1: Mumpung orang pis duit duit jinah lu ji.
0: Pipis ada aja kalau bedi tuh.
1: Nah, kene ji pedalem tuh wayan pisago tuh. Sebut nganten ke sini kan?
0: Nih sadi ya.
1: Nggih.
0: Oke, ngken ya.
1: Napi terus alekan bange. Waktu nge prawed tuh, prawed, prawed, ini prawed ada nih. Anu foto-foto
0: foto prawede
1: dan anu resepsi kan nyema pasti bahang niko
0: dua kali resepsi gentoy.
1: Resepsi dari hapo
0: mane
1: ne manis
0: manis sama ayu bro mayu ayu
1: nggih kepol kan undang bapak jan niko undang
0: yo nang ne gentoy
1: kompon karir ke orang kau nilai di bank tu, tu bawa alih ke nenupang nidang ya maya pedalam je. Peh kene nak maro-maro, enggak maro karena ya maro sulit nganten kan sekarang megai dan maro-maro melayu megai kan. Tu pangidang maya nang buat malu, yang buat yang megai kan nidang ya. Ada modal bank nilai ikan bilang tu.
0: Tu yo semua ada untuk tu.
1: Okey dan, ni hatinya bojo. Ya. Agaran dot si berusaha nulungan
0: je. Kamu tolong, biasa tu. Simpati ada nih.
1: Simpati,
0: nasi itu. Atau jajan tu.
1: Yeah.
0: Rasa kangen jajan ni si itu. Subuh tu ada nak ceni. Kengken bakal ngelunas entuh singkel nyidang.
1: Nah, kan kadio atau harus berusaha rago.
0: Ya, berusaha dengan segala cara itu
1: full time dengan kamu gaya dina.
0: Nah, iyo ada aneh bani sih gitu. Pasti yo sudah memikirkan saya melakukan ini saya akan menanggung risiko apapun yang
1: konsekuensinya.
0: Itu kewalo tuh ngotot-ngotot di suung
1: gitu ya. Jadwo kan kita
0: jad pidanan senjeng sih kita bro.
1: Anu pido-pido anu kuno-kuno. Pido-pido.
0: Nah, gitu tuh nak nyajo apa nak.
1: Yang pido hijau mesti gitu. Anu baju kene kan baju.
0: Benar. Baju
1: safari biasa.
0: Jangan tuh baju rok apa tuh.
1: Di rok.
0: Hah?
1: Rok.
0: Gedean banyak nih baju tuh.
1: Cuma nilai baju.
0: Mau baju. Boyo merok tidong.
1: Oh, jani yang sing payah sagung. Geng. Lek. Nak. Ben mani enak. Hidup. Cuma sekali nganten cuma sekali gen. Jadi itu payas nduk kan lah nah harus sagona. Nah, itulah duit
0: jaman. Keto subo nak pemikiran dan tuh melenan pemikiran pidan, ya pemikiran jani. Kalau pemikiran tuh harus imbangi mas itu.
1: Napi yang imbang?
0: Imbangi dengan ada we.
1: Oh, artinya modal,
0: ada modal.
1: Nah, masih hanya ragu bas ulian mutang aja nimbo
0: cara nimbo contoh yang
1: berat ragu
0: jadi berat. Nah, ini ada ben pengalaman tepuk pisang gosip gitu. Nah, ya nale di finansial di ekonomi patuh cara ragu kene.
1: Tuno lah gitu.
0: Iya,
1: pas-pasan lah.
0: Menengah ke bawah lah. Nah saja janganlah kena tumben nganten.
1: Tumben nganten ben cepuk.
0: Bueno ane juang jadi pas mat tembakat.
1: Muli pidan ben ngintip tuh. Muli bakat kudang anu kadang kudang rayuan kan.
0: Sakit walau umah bayu boyo aja sih ngelah. umah wong.
1: Oh, karena wong umur
0: no, umah. No, tetapi ane sering ser ni kan, sih
1: no, no bias pamor.
0: Ah, ado angkul angkul, ah di wang tu pembuangan tu tu.
1: Kan anu mau mesti dia ngesan metunyang
0: tu. Metunyang. Oh. Anu ne lakar nu batu popol nu tidak ada kena hujan tu sih as lah. Ah, itu ngai tasenjani. Dekorasi.
1: Oh nak kengandir kan dekorasi biasa tuh ulat-ulatan tuh.
0: Dia kolang-kol itu ngai jani dengan sekeren-kerennya.
1: Harus.
0: Mahal. Mirip-miripan yang bandingan teh. Harga dekorasi itu memang melebihi harga kang yang kolang-kol sih.
1: Gitu.
0: Angin.
1: Oh, dia nang kolang-kol.
0: Kolang-kol gede ya kita idam kan. Nah, itu mah bentuk yang orang gaya itu diimbangi dengan adanya.
1: Oh, gitu.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
3: Acara yang dilaksanakan untuk menyambut perhitungan perputaran tahun Saka Sasatuan dan puluhan mulai menjadi angka 1. Karya agung terbesar di Bali ini dalam Rudra Tatwa disebutkan ditujukan untuk kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas dan meresapi segala ciptaannya agar keharmonisan Buana Agung dan Buana Alit sebagai aplikasi dari filosofi Trihita Karana. Dalam perayaannya di Pura Agung Besake, Eka Dasa Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali, manakala angka satuan dan puluhan tahun Saka mencapai angka 0. Disebut pula Rahu Windu Tengah Windu. Rangkaian atau dudonan prosesi Taur Agung Eka Dasa Rudra dilaksanakan dengan berpedoman pada sumber sastra yang ada disertai berbagai kajian para sulingge terhadap tata laksana yatnya Taur. Pelaksanaan upacara diawali dengan matur piuning, nuasan karya, nur tirta, melasti hingga puncak karya agung.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ini model dekorasi dua kelas kan marah-marah janis
0: janis
1: lebih dancing jadi ada dekorasi gitu
0: nike yang disebut dengan budaya
1: kebiasaan
0: bisa juga karena adopsi budaya itu
1: adopsi dari budaya luar
0: iya, luar misalnya cara nganggon oh tuh bungo ne ini plastik tuh.
1: Oh, imitasi itu
0: gue. Jangan door, jangan beten kacaan.
1: Mesti lampu.
0: Oh. Itu adopsi tuh.
1: Adopsi dari luar. Ya ragu, bidangnya busung kan ya. Busung, lengkung, gitu. Lampu, gitu.
0: Iya, ada jadi pengaji, penghargaan. Cikudo, tetonon.
1: Ya, saya belum betul-betul modal.
0: Iya, mulu ada. Silakan bagus itu.
1: Yang prawet, foto-foto prawet, gak perlu. Paling cenek 3,5 juta ya yang nah hidup nih satu utang nih yang jinah 3,5 juta tu anggung foto biasa anggung ni oyong jinah benar ngelah nak lah lah nanti nih ngelah panah tu anggung biaya
0: dulu
1: nah tapi nak kender nak
0: tu kenal
1: dan bani ragu beli masih
0: zaman becek tu tu beli tu sake walau itu dah
1: imbangi dengan keberadaan
0: ragu. Yang mana yang lebih irago perlu apapun saat aku masa kapan
1: karena setelah masa kapan itu akan ada keperluan-keperluan lain setelah niko ngelah panah dan selanjutnya otonan panah dan lain sebagainya tadi nganten binpok
0: pangsingin cara ipe ternak tuh
1: mungkin keperna
0: ngilih pis ngai kanang suatu bot lapis kau yang kenang, ben jilih bes anggon angan bibit. Tahun yang lainnya, ben jilih bes anggon yang pakan.
1: Pakan. Ngadap ternak depok. Omanya?
0: Omanya, ian cukup.
1: Ian senganu.
0: Ian ionya anggon anggon hutang. Nicer aja yang sorry hari.
1: Utang terus ngelah.
0: Utang terus. Nah, setidaknya yang kebutuhan primer itu pada saat nanti aku bantal. Sobantan-bantan apa aja pola kali itu peragatan nyamu-nyamu ane cien yang sedang
1: patut
0: ane patut nawangi rago kene
1: nyaksiang udah lagi
0: yang orang luar yang lu rago ngelah pipis modal gede anyanangan
1: luwung
0: pesan
1: diseng tenang saya kenggan ada nah artinya lah doa restu
0: doa restu
1: jadi ya
0: jele menah itu ragon akan bewatas no cara di Bali ya bulan pitung dino
1: bulan pitung dino
0: luwonge bulan pitung dino masih sama atau saya nggak dobin jele masih bulan pitung dino nyaman
1: saya pernah oh yuk nganten pidan ngundang gubernur ngundang bupati
0: bisa ganas kan?
1: Tuh ortabo bulan Rumino sudah sab. Oh iya pindah nganten lautan kene-kene. Bulan Rumino sab aja. Tapi jadi dan setuju dan kalau anu artinya modelnya tapi angin perbandingan. Setuju yang di bawah niko rago ngelah niko mungkin batas nih rago untuk ayatnya niko artinya padan kan telah modal kena aku keto kan kan nah aja rago mewah taruh ketibambung kulit makannya tengahnya puyung gitu
0: masih cara rumah sakit
1: rumah sakit kan
0: mewah di sisi anak ngangrot kan
1: kok nyawa di segantung oh jadi perlu artinya yang pertimbangan kan ya rago artinya melih
0: bukan menyalahkan bukan orang tuh jelek sih
1: jadi
0: tetap bagus itu
1: tapi perlu angin perbandingan angin tapi nanti sharing oh yang kene kene luwung kene jelek tapi yang
0: lah kalau kita dengan misalnya dengan bahan-bahan bahan-bahannya pasien serba beli serba mahal kang wangnya tak natural gitu ada di rumah
1: bangsa
0: ini mang ide tekan yang pisang go bagus bisa tuh
1: si
0: ide-ide yang tenaga angin kan yang beraya
1: bidang kan gentengnya udah royong kan mang kita nanti punya serba beli mungkin zaman
0: rago ya gitu tuh masa kamu apa nang apa deh
1: nah ini cocok yang cocok ini ke mudah-mudahan artinya ke depannya rago ini ke bisa lebih baik lagi dan lagi jadi yakin ini perlu dipertimbangkan lah aku pes sekat kita yang malu yang anggota dekorasi 35 badan di 15 lah
0: aduh ben sate emang lupa karo saya kadone
1: ben nyile
0: saya kadone ngerayain no gitu ngerayain kemudian nih wah tuh bedo suruh
1: aduh gege nah man pencerahan di adoang anuna benan nya nawang nini benan cuma nganten yang kalau bang pertimbangan gitu yen
0: gue
1: nah nini yang ini bojo
0: nih tetap iraga tuh nak mau guru putra
1: guru putra niko
0: panah angan guru
1: agon ngut-ngut kan nah artinya tetap saya usaha berusaha dengan memberikan petuah nya ya gugu dan luangan disengnya yo nah kudiang ya, mana tetap si rago singidang
0: aku kejang karmo
1: ngalah singidang ngalah zaman gitu jadi
0: luang ban ngoren sing masih luang hasilnya tetap itu adalah karma. Sing yo ple sing rago ple sing ada na ple nah petru ngabot
1: pas.

Rekrai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ayo kata sarang titian niki sarang dayu ari nyarang nakarai ringgalah manggen kenten nge di wau sampun talar ke aturang niki menten siaran galang kangin sanema mudek karena gengsi ya. Wenten kurang-kurang teman, wenten temannya ini di wau sampun san aturan titiang niki wenten sing dadi nakal saking beli Bayu Krisna. Kalau niki wenten make betan niki saking Ayu Dwi kita. Ya mugi-mugi presiden menghibur akhir air enggak lah mangkin kenten nggih presiden mangge semangat male ya mendapatkan semangat kembali niki mangda presiden lebih energik ya ketika akhir air niki ring DJ pada mengenah kenten nggih ngambil pekarian mali jebos. Kira kira ya untuk siaran gelang kangen duwe di wosan yang ngambil murde karena gengsi kentan nge mugi-mugi tala presiden iki mampir kena sarana karaya untuk wosan di wawu ya ya bisa kita lihat bersama kentan nge malih rakerai semua nikah ireng jamana mangkin kentan nge berpatokan dengan standar gengsi ya. Mana keadaan niki, mana keadaan kenten. Nah, ini rakerai niki, ini sampun mirang kadi bebasan di wawu ya. Presiden merefleksikan diri malingin. Apakah kita hidup niki karena gengsi? Oh, tentu tidak. Pasti kenge. Yang penting niki rakerai antum margi yang urip, tawi margi yang hidup kenten nge. Sehari-harinya jalan kenten nge. Mana nenten-nenten beban karena dipaksakan ya segala hal yang kurang cukup ataupun belum mencukupi namun dipaksakan pasti ke sampun ring hasil nyane pun nenten maksimal nge. Nenten maksimalnya ring kuripane pasti kesampun setiap harinya akan merasa tidak tenang kenten nge sampai stres. Nah nike sampunan nyantos kenten nakarai mangkin sampun api antuk nge mangda presiden kita bahagia harmonis mangkin sarang keluarga nisami sarang orang terdekat dan tersayang nike yang paling utama nge. Aing ngira-ngirai karya sapun ika titiang nyarengin tawi nagingin malik kaitan nge antuk siaran galang kangen duwe. Nah seni mangkin niki pacang titiang nyobiahin ngininin indek perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahina nih mangkin. Aing ngira-ngirai titiang ngutip niki saking bmkg.go.id ring perakhiran cuaca ya yang terpantau cuacanya hujan ringan niki kira-ngirai nge niki ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, benten Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Buleleng Taler, ring Kota Denpasar. Oh, sami-sami niki terpantau akan hujan ringan nge. Nah, minta niki ring Widara Karai sampun mendung-mendung kenten ya. Dereng makanya ide sang yang surya. Mugi-mugi je nenten kapiambang mari jebos rakerai duaning aktivitasnya siruning padat kenten nge. Nah yening sampun uning kenten kawentenan cuacan meja bos ya tapi wastane ngiring kira-kirai eling makte kadi jas hujan tawi mantel nge. Ini ngangen pelinggian roda kali mangda tetep niki aman ke mantan niki ring kuace kenten nge nyantos ring tujuan. Kita lah nih kira-kira itu yang nyobiah nih kiring. Tapi wasane informasi arus lalu lintas nih kiring margi Hayam Wuruk nomor pitung dasar dan pasar. Nge ditanya pantau nih sudah mulai ramai nge nih yang kering galah jam pitu kirang ya. Minap aktivitas gue nih make sampun kenten nge beranjak ring margi menuju ke tujuan bentan sana yang pacang ke tapi ya segena makarya tapi ngantor nih kiring ring alit-alitnya yang ranjak. Nah, titian luna salah nolain kayak mantan, ya, rindu je pada pengenah rakerai niki. Ya, titian luna salah nolon, sampunan gak geson, kenten nge. Ha, ya, ning ten kayak gak geson, kira-kirai durus, margi 30 menit sebelum waktunya. Gimana sami pengguna jalan, kenten nge, aman, nyantos rung tujuan, taler. Titian mikir ingin serang rakerai, makte, kadi. Tapi wastane berkas-berkas tawi dokumen sani patut kebakte kadi. Tanda pengenal SIM, KTP, STN. Kan kemana tetap stater kebakteriannya.
Aing geus titah hadiah sapunika titah matur ngeneunin indeks prakiraan cuaca Provinsi Bali talering arus lalu lintas ring widara kerai soang-soang sapunaping ge. Sampun ke niki tedun sabehe. Tapi wenten sane galang sireuning meja bos. Nah, lurus tinten magatre meja bos niki ngaranjing ring WhatsApp due niki meja bos ring 089 570 324 5505. Nah, tolong meja bos pacang saring titian kira karaya anto interaktif niki ring galah jam pitu nyanto jam sieu. Lurus meja bos sane medue galah ngaranjing ring telepon interaktif nggih ring 0361 223361. Kerai susu banget niki sampun monitor kentengnya Sani Liana sendereng monitor terus niki disapa dulu kentengnya kirim kabar ya. Nah Sani makin niring titik kerai misalnya tekan umum menyanggara niki ringgalah jam pitu. Nah menten tembang saking beli adi guna kerai Sani mamuda virus stresna.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anak Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

Selamat pagi. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar saat ini mencapai 52%, sehingga hampir separuh pekerja belum terlindungi. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan cakupan tersebut meningkat hingga 54,53% tahun ini, terutama dengan menyasar pekerja informal dan kelompok rentan. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Denpasar Eventus Edison Sohuat mengatakan perluasan kepesertaan masih memiliki ruang besar karena perekonomian Denpasar banyak ditopang sektor jasa, perdagangan, usaha mikro, dan pekerja informal. Ia menilai koordinasi dengan pemerintah daerah serta peningkatan kualitas pelayanan penting untuk mendorong lebih banyak pekerja masuk dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Nah, gira gerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nah, gira Rajeng Bali talan nyikin nyaringin Ring FM 106,4 MHz, ring program acara Rajeng Bali. Nge, nikin di informasi, talar tembang-tembang. Sana jaga dan nyaringin akarai nikin, mau saking kalah makin nyantos meja pos, sering galah jam siap. Ayo guys, seru ngelantur iki lo gaya titi yang ngaturang rahajeng. Selamat dumun nge, selamat pagi majara kerai sarang sami, ring DJ pada begena. Kinten nge, mangda tetap stata semangat ke mantan iki margi yang aktivitas duwe, margi yang hari-harinya ya. Namanya aja bos, serah kerai, tapi wastane presiden niki tetap bahagia untuk menjalani aktivitasnya, biar tidak ada godaan-godaan tertentu loh ya. Yang bisa membuat rakerai emosi. Nah, jangan sampai seperti itu. Ingin rakerai niki, tapi wastane meja bos kenten nggih, titiang nyaringin rakerai antu interaktif. Nah, meja bos rakerai sane presiden nyaringin titiang durus ngeranjing niki ring telepon interaktif dhewe, pesawat telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp sampunan lali antu megater sareng titiang nggih ring nomor 089570324-5505. Ya ingin rakerai. Nah mungkin siapa yang mau angkat tangan kenten nge. Nah siapa saja nih kengih rakerai. Yening sampun pun cuacanya kadi mungkin ya sedang tidak bersahabat ya. Kadang-kadang tenggorokan mulai terasa tidak nyaman ataupun batuk-batuk ataupun nih rakerai nge ring bibir nih ke terasa kering utawi pecah-pecah. Nah atau mungkin nih minap rakerai ring rumah kenten nge utawi ring jero soang-soang ya. Kanten menten sane madue pohon ya sane buahnya nih alit-alit memanjang warnanya hijau rasanya waduh jangan ditanya dah asem banget kenten ya baru satu gigitan aja udah langsung bikin mata melek ya dari yang merem tiba-tiba melek enggak ada yang kebalik dari melek ke merem kenten nge. Nah jangan-jangan di rumah nih kewenten blimbing wuluh. Nah nika sampingnya rakerai sane jaga napi astane dadah santitan topik arahinan yang mangkin. Nah, mugi-mugi rakerai presiden nyaringin titiang antuk mau sang kawin tenan blimbing wuluh ya. Rakerai meja bos mali lantaran titiang talar muka titiang interaktif sane mangkin ngiring sanekan malih manda presiden lebih energik malih ring semengi mangkin ya diapin kadi cuaca di wawu ketane hujan ringan ya jangan sampai membuat nike ngedown ya rakerai samireng samin ya sini ki wentan tembang saking putri bulan rakerai sane mamur de dengendah ngendah

0: dan termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan Baban. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tidak asing untuk kami tenan bimbing buluh niki. Ya ada kerai yang bimbing buluh ya mendue nama ilmiah kaitan nge Arvehoa bilimbi L kaitan nge. Dan masih satu genus dengan bilimbing yang manis kemaon niki tetap ya spesiesnya yang berbeda. Ya ini manis pasti kesampun raga serang sami kenal ya biasanya berbentuk lebih besar dengan 5 sisi ataupun rusuk. Dan yening niki kepotong entar akarainge pacang berbentuk bintang biasanya. Yening blimbing ulo pasti kesampun meliana niki nge duaning madue bentuk niki lonjong memanjang dan ukurannya niki relatif kecil dengan permukaan yang halus dan umumnya berwarna hijau. Nara kerai sahabat perempuan mungkin coba eling kantun niki ringgri utawi jero songsoang kaitan ke kantun ke wenton pohonnya blimbing ulu yening kantun apakah sering digunakan atau dimanfaatkan nah ngiring sana makin bausang nah niki titia sampun muka ring pesawat telepon 0361223361 terus niki ngeranjing rak kerai nge taler ring whatsapp sampun nang lali nge hai nge om swastiastu.
1: Om
0: swastiastu.
1: Siroi
0: ring tian ki. Sirang eh, ring widang napi dumun.
1: Hah?
0: Ring widang napi.
1: Siroi ring tian ki.
0: Oh, tiang dayu.
1: Dayu nge.
0: Dayu ari.
1: He dayu ari. Dayu kek mau ketek-ketek pak ije.
0: Mbak Nira.
1: Penapi gata, dayu ari.
0: Tiang kena, adas je bisik-bisik adas ngenike.
1: Dan nyedang gede-gede memuji dayu hari.
0: Nak sungkan nih, nak sungkan?
1: Iya, tiang ini Agus ring.
0: Iya. Ini Agus?
1: Iya.
0: Oh, Ratu. Mi Ratu, nge. Mirip soalnya kentannya openingnya mengketek-ketek kan. Kadang tiang Mbah Indira.
1: Aduh, tomen nyedang nyarang dayu hari. Itu nyedang-nyedang rajin dayu hari. Yang nak ilam nih, ke. Boleh
0: ulung. Kan ampun uning titiang ulung kentone cokor kan ten men mangken api ampun mendingan api kantun proses.
1: Awu nyidang nega niki.
0: Oh iya, bertahap berarti nge.
1: Ye wawu nyidang tindak-tindak niki wawu cara nak cenik mangken melajah menjalan.
0: Kenten. Aduh mas tiang kenten napi asta. Sepeda-sepeda roda apa papat nih.
1: Ini cuma senar ada kentan motor-motor nih kan.
0: Motor-motor. Ini sorok-sorok nih. Aduh, ini Agus. Ya. Ini skena ya.
1: Ini.
0: Aduh.
1: Ini yang pun gak ada tambah dari hari ini.
0: Melian ini kan api tambahnya emang ada kentan cokor. Bece.
1: Ini yang pun cuma senar. Api ada ngecek. Minyak-minyak Cino niku pun angin.
0: Oh, kentan. Berarti obat luar, obat dalam juga nge?
1: Tentang angin, pil mungkin angin-angin daun-daun niku.
0: Kentan.
1: Nak kolesterol yang niki, nak orini angin don, api dana don. Sablen tiang. Niku kena ajang lima bidang, ampun ajang tiang niku, ngajang nasi, angin yang lalap.
0: Oh, kentan. Mau becek masih pakai herbal berarti nge?
1: Nih, jangan gini ya, kenten ya jai, ya kunyit, daging seri, don jangan rulam, pangen yang, mungkin pangten yang ajen pedulikan terus kenten.
0: No kenten.
1: Ubat dari tahun mungkin nangge dia sami kenten.
0: Gini. Mandi kenten? Di napi wasannya reng rumah wenten niki blimbing ulo.
1: Tan wenten.
0: Oh, tan wenten. Nampak ni ke wenten? Tan masih.
1: Wenten, niki cuma yang beten wenten. Bimbing bulu wenten. Nangen-nangen ni kenten kan jatan ni nangen-nangen bah dagingan ulam, pinang, kenten. Nangen-nangen
0: di olahan masakan
1: berarti? Nangen rujak kenten.
0: Hah? Rujak?
1: Iya.
0: Jakti?
1: Iya.
0: Di jadi rujak napi? Dia
1: nak mokokuan ni kan pun nangen rujak.
0: Rujak bimbing bulu, ha? Yeah. Bahasanya napi man kuah pindangan napi colek.
1: Baso biasa so ni kan jadi daging ni baso gede ni ko. Tak ampun ni ko lain ye ni kenten.
0: Oh baso daging baso gede kenten.
1: Kenten.
0: Ingge. Berarti
1: Nini.
0: Nini Agus senang sarang blimbing ulo Nini.
1: Dah hilang dah you.
0: Ah, masa hilang?

0: Ada sih bilang.
1: Ada. Makin kantun.
0: Dayu hari jenik jajan suarane.
1: Masa? Halo Nini Agus.
0: Jenik suarane dayu hari niki.
1: Aduh kenapa ya? Padahal niki ampun. Ampun sih niki. Nini Agus
0: pat. Ngapi dengah yang tane.
1: Masa?
0: Nggih.
1: Oh. Pirang ya. Iya minap niki ring sinyal.
0: Oh, ampun.
1: Nah, opak kentang sinyal. Berarti ini aku senang sekarang kentang. Aduh,
0: sekarang di hari sinyal mah kecak-kecok niki.
1: Nah, minap di kentangnya cuaca di wawu.
0: Nggih, nak wonten sabah niki di hari.
1: Oh, jakti.
0: Nggih. Bisa di sabah. Wawu sabah mangko ampun wusan kentang.
1: Mungkin wusan. Oh, iya di sinyal mungkin bermasalah. Inginan ini. Nah, wow, mau sering sinyal bermasalah aja langsung meglebuk. Yen bae pang pindah niki meglebuk ben nyanget sakit niki Nini Agus. Aduh, tan kenapa nggih susumet lari niki Nini Agus sampun nyarengin titiang mau sang ring blimbing ulo. Ya ternyata ada juga niki nggih nampo jeroan Nini Agus wentam blimbing ulo. Ya sering katanya diolah niki dadah solahan masakan kentan nggih bahkan niki pola informasi yening batuk nih kena nika talor tambahnya nih utawi obatnya ya. Apakah sama nih kira sarana keraisan Eliana? Nah sana makin durus keranjing balik nih kiring pesawat telepon 0361223361. Durus nih keranjing rakarai. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu Ari, Uli Duni, tiang nyelak-nyelak.
1: Leng Duni, makin wawu, boleh ada.
2: Agat, wenten, sesemetan, mugelabuk. Ini Agus, Sampurau, wenten, malah jebos, wawanin.
1: Inge, Aji Tatak ya?
2: Inge, Aji Tatak.
1: Aji Tatak, kenapa gatra, Aji?
2: Nggih becik kenten. Ai wonten iki medageng gulam kedhe kenten.
1: Oh kenten minap jagi labuh hujan menuju Boston.
2: Oh durung wonten sabah meniki kenten. Mugi-mugi ya sabah kenten duaning dicari perlu toyo.
1: Perlu toyo betul sekali.
2: Ya sekitaran penatan kekeran peniki kali neng subah kenten. Kali Tari nyamo kau kan itu ring sawah nyamo padangan. Tapi oke ni ke gua tari hari.
1: Blimbing bulu aji.
2: Blimbing bulu ni ke je becik ni ke kari nak langka mungkin.
1: Dia nunggu na dangan je kenten ke boleh ke?
2: Gampang ni ke.
1: Oh, mungkin nampun langka kenten.
2: Langka jarang-jarang mungkin kenten biasanya nunggu. Pulih lindung, lehang, bawa blimbing bulu.
1: Ada kenten?
2: Oke, Nicole, anu-anu kentan dagingnya sama kentan pes nafsi kentan.
1: Oh, pes lindung dagingin bimbing ulu?
2: Nicole pun
1: becik. Oh, kentan. Berarti sering ya aja nganggen bimbing ulu aja ring olahan masakan?
2: Aduh, sana di umum kan Nicole makanan favorit kentan.
1: Makanan favorit.
2: Nih, sana di umum don canging, bungan canging. Nicole pun ajeng-ajengan aja asalnya diumum.
1: Mas, tapi malah nampak ring cari kenten nge, dangan bang.
2: Singkin pangkung mana makin nih.
1: Oh, singkin pangkung masih. Oh.
2: Ya, makin alit-alit bang, itu aduh jenten burung wang.
1: Nah, tapi tentu parek kenten.
2: Oke. Ini bunga canggih kan kecil, kadang-kadang nampak pasaran baso dadah, nih, mendaging beras nih tuh. Aduh, jek bisa ngusap aja nggak lain.
1: Long porsi ten rasa. Oh, kenten. Tapi nana aja langsung nyoba blimbing uluh nih kaji. Ten diolah.
2: Oh,
1: kenten. Yen ngajang langsung berani aja.
2: Bo biasa.
1: Oh, kenten.
2: Sudah biasa, Dayu.
1: Sudah biasa, betul sekali ya.
2: Mungkin kan Ricky dumun ngereres tambo di Aston teh belum malah gede. Nan Aston karo wenten socan widi mugi-mugi ngelantu
1: Aston karo harus sehat. Betul sekali.
2: Edwaning di wongkon regalingga pondokan tata kuniti wenten perbaikan.
1: Nggih.
2: Ring kaya ngigo ring napi wasan Bali Agung. Mugi-mugi ngelantur kuniti margi beci melanturang peniki jenten.
1: Inge mogi kepirang nge sarang sami niki wenten perbaikan renovasi kocar nge.
2: Nge niku ring tegalinggah niku desa keraman tiang.
1: Oh kenten.
2: Oh manta sementara sarang sami mangku sudani pasti pun wenten kerjaan kelejing mangku.
1: Kerjaan kelejing ayo gak sabaran.
2: Untung tiang boleh tamu.
1: Asik nge arang-arang niki aji bunda.
2: Dan dan boleh on air yang perempat rasa-rasa anjir karena keuangan.
1: Ah, harus janggepin makin dengan tanjing ya.
2: Angyang ajang durian ajang dendam.
1: Durian aja.
2: Ya jero ya papa sih pun ekor yang menatang bawa ragangin penyer dan bareng kan perempat. Dan bersih dayang kampi itu belum sering daun nambu.
1: Ah, kentan, bem si dayang tan aji. Ingi aji.
2: Dan kena kan mau jaga do jeng ngerebat.
1: Ngerebat
2: mana? Bukirang pandepi mending basur lalu jadi terus.
1: Nah, ngelangenin tasa. Aji yang pura aji matakan tiang kede aji.
2: Tapi
1: pernikahan tiangnya jelas sih kaji nyantos
2: ring. Aku aja jernih saja peniki jeng tok cer.
1: Oh inget, soalnya di Wawur yang ini Agus sama malah hilang minap sinyal kali ya.
2: Minap,
1: dan kesampun.
2: Tapi kali nggak ada kado jernih saja, penting menggerak.
1: Asik, siap, suksesmu pisan aji, inget.
2: So anda sangat kami penting mungkin kenal pecinta perempat sarang kami.
1: Inget.
2: Mungkin sayan-sayan makai sama tuan seni senang.
1: Astung kare harus nih.
2: Soalnya kentan bolong nih besi liu nagi mencelup. Bolong nasi apa nih kau boleh.
1: Nikah sampun jakanton jerapatan golok.
2: Iya wanita meniko dayu.
1: Iya.
2: Suk semua ampuro kilang langkung olsan di kandisan di om.
1: Iya. Suk semua banget nih Haji Tata. Sampun nyaringin taler nge. Nih baca pisan nih Haji untuk informasinya nih yang dumana dangan pisan ngering-ngering ya. Tapi wastanya ngerah bimbing ulu nih kiring samping pangkung kocap nge. Nah niki ternyata Haji Tata kening napi wastane rakerai sane pengen mencoba uji nyali ya. Antung yun langsung ring blimbing wuluhnya genten nge bisa saja kemauan. Bisa dicoba niki nge antuk nyolek nike ring tasiknya nge nike bisa menetralisir mali utawi mengurangi rasa asemnya genten. Dan informasi niki yening ring Haji Tata di bawah paling favorit ya olahan masakan niki yang ini ngangge blimbing wulu. Niki dilindung ke pepes nike nike sampun nge di tapi biasanya ditambahin sarang blimbing wuluh niki. Ada susu banget niki Haji Tata kantong informasinya nih minar yang rakerai sarang sami sapu napi kaitan nge napi kesering ngangin blimbing wulu tapi yening sering nike biasanya diolah dadas napa ataupun biasa jadi obat kaitan nge. Nah meja bos malih lanturan titiang niki titiang pacang nyoba informasi talar malih rakerai untuk kewentenan blimbing wulu luh niki. Gara kerai untuk bimbing wuluh niki biasanya tapi wastane dari segi pemanfaatannya nika nge yang memang niki dia sebagai fungsinya sebagai pemberi rasa asam pada makanan nge. Nah dua nih ring rasa asamnya nih kuat lah ring bimbing niki preside kekawi gunayang dados bahan masakan pangde preside memberikan sensasi segar biasanya dan menggantikan bahan pengasam lainnya. Nah ring bagian Asia Tenggara nih kira kerai blimbing wulu juga sering digunakan ki dalam sambal, wenten masakan berkuah, acar ataupun olahan saniliana. Nah yang kira kerai nih ke mantan dumun informasinya nih meja bos oleh lenturan titian. Dulu sakerai sani presiden nyaringin meja bos sanggen kalah duwe nge. Sana makin ngirim pesan tekan dumun niki pacang katurang tembang niki saking Ayu Saraswati sani mamur delamis.

0: Pak, Pak. Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mana airnya, Pak? Mana?
1: Nih,

0: dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitreyatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arya atau Kadean-kadean, Panji atau Pati Manis, Prambangse atau Pati Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tebak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepe Beleleng, serta Padang Aji dan Buda Kalingkang Asam.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Kirin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kira karai sarang suami para pamiarse kita ingin DJ pada begena kita ingin kanton nih kirin program acara Rahajang Bali informasi telur tembang-tembang. Angin di wow benten niki sani sampun nyaring titiang re interaktif mangkin benten Aji Tatak taler niki Nini Agus. Angin bagi-bagi sani lianan presiden nyaring titiang mau sang ngeninin indik blimbing wulu. Angin rakerai terus ngelanjing mengki angin galah duwe ring pesawat telepon 0361223361 terus ngelanjing sarangan titiang mangkin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Semang, Dek Dayu Ari.
0: Om Swastiastu, Rahajang, selamat pagi, Nona dari Slemadeg.
1: Kan.
0: Oh, enggak. Terus?
2: Sing kabanan kau-kau.
0: Oh, kabanan kau-kau. Nang, wing, wing, wing. Kanti usak bener sinyal.
2: Dayu Ari.
0: Ya.
2: Suara Dayu Ari ini gijok, kade.
0: Nah. Malah kita nales penikah.
2: Oh, bin gede, bin sini kita.
0: Nah, nikah sama.
2: Digantin gede, nah cara botol itu ulung di piring.
0: Masa nge?
2: Mekelinting mong.
0: Sidang mantan ada.
2: Ayu tata gau sampun. Sampun kini anu saya semengang.
0: Aduh, tentukan napi itu masa tiana siki.
2: Tiang sebut jangkep nih.
0: Dayo. Napi.
2: Nah, kayu lah ya abang di sini.
0: Nado mayat kan kena napi ya, joh saja. Ada pun napi gak tren niki kangku sedani.
2: Rem-rem kenang jagat, kayu nih.
0: Cuacanya rem-rem rike.
2: Ampun. Bisa nyom, aduh yang enten, yang enten panu sabah, hujan gigis.
0: Wah, hujan gigis, makin kantun mendung. Orang gatro kanku pun api.
2: Udahnya terang, ayin. Panggisan panas masih, panggisan anu.
0: Iya, iya, sejuk-sejuk kenton ya. Kanku pun api
2: gatro.
0: Sabar dumun, sabar dumun. Gatro kanku pun api, jok.
2: Sehat, sehat, sehat.
0: Asa, masa sehat?
2: Segar, segar.
0: Wow.
2: Ugo sekarang tanggal dulu, kasih panggil ke Kak Dayu Ari.
0: Napi?
2: Katan panggil Dayu Ari benten di studio.
0: Tiang kenten lumunan budal soalnya.
2: Dan uling semengan, benten panggil tiang daun-daun ngoyong.
0: Hatan cingak tiang nih, Cian. Kaden, Kak.
2: Ini daun-daun ini selama ada, katan.
0: Oh. Beratu, Dayo. Dayo kena cangkit, ya.
2: Kujang men ke studio Trinidang.
0: Iya.
2: Batis bawa.
0: Batis bawa. Tenang-tenang atin.
2: Dan wenton dikirim sama adek. Nah, tiang kirim sama adek, jo.
0: Oh, dan kenapi. Tapi kan tetap nyarengin, kan?
2: Tetap. Nanti ke jam roras ke. Bo, hilang itu kan kumul. Dewa jam roras kan. Menik ke udara apa, bin.
0: Hai, mantap. Ada kanku, rengkenton, reng pekubon kanku, wenton, janiki blimbing bulu.
2: Oh, yang tidak sih ada jani sebuah gerak jalan. Langkah blimbing bulu.
0: Langkah gerak jalan apa?
2: Langkah.
0: Langkah, oke, masuk, masuk. Men, tapi yang dumun sering kenten kolah di ke blimbingnya?
2: Oh, yang dumun cara mereka aja tata. Yang dekat kalau batuk, sih kita.
0: Iya.
2: Bunga, tajak buahannya padang pusuh, kata. Oh, cantok, ya.
0: Oh, cantok.
2: Cantok kan ini, amun-amun apa tu, amun kam ini.
0: Nene ping-ping ke?
2: Oh, ini saja kalang bunga tu, barak tu kita. Cantok dicubek ke, jangin tabio, serol, jangin gulub di. Itu sampun, anu kalang angon cara ikhlas sama ada, kalang angon rujak.
0: Oh, ngerujak. Kadang tiang cantok ni ke mau daging bumbu kacang. Jadi ini bunga blimbing cantok.
2: Yang bumbu-bumbu kacang kan yang ngetang batuk ya.
0: Oh, kenton. Buang dah diubat ni ke?
2: Oh, buang dah diubat. Yang mana ini kita yang kasih aneh wayahan. Kango masih.
0: Tapi jakti mulai ical benda batuk ah.
2: Ical, yang dah kati pepang kilo ke? Ical, yeah. Mungkin nak lalah bimbing peluh siapa nan pesu.
0: Kenten.
2: Ini nih, ini biasaan ke, dimasan kecari, kita rame nak meluang tu. Aman lindung tu. Kampun anu nulik ga punya hang jangan pepe sangon lindu anu yang lindu masuk jangkop beda.
0: Kenten. Menreng widang ka angku wenten nama lain Blimbing Buluh tetap Blimbing Buluh ya.
2: Oh yang pidan kan emang tu kampun dengan dengan busan langka kampun ten wenten.
0: Ten maksudnya adan Blimbing Buluh tetap jawab Blimbing Buluh tapi wenten adan nilen ni kan.
2: Ten Blimbing Buluh
0: tetap ya. Oh sira uning penyebutannya lian kan.
2: Dan Blimbing Buluh. Nah, kayak dah sekali wanan Blimbing wen kau cap adan ten Blimbing besi ni kecil ten apa
0: ni? Gih gih gih.
2: Ini dengan Don tadi yang on lawar.
0: Oh, kenten. Emang Don Blimbing Buluh ada sedang lawar?
2: Kenten nonin pukirang tiang yang anu nang on lawar Blimbing Buluh.
0: Oh, kenten. Tenang. Berarti obat obat batuk mantan kiri dada sama Blimbing Buluh.
2: Angin sambal,
0: sambal. Eh, cia sambal napi man?
2: Sambal Blimbing Buluh tu.
0: Ten nasinya campurannya napi mantan yang ngalih
2: sambal. Ayo, itu bawang, serut tabio, kenten. Ya, buat cuci-cuci memadukan dan goreng nanti.
0: Oh, ke goreng langsung.
2: Tampuk yang mata kan masih masam, gak?
0: Masuk.
2: Tapi kan daging-dagingnya lindung, gak? Ambo banyak tentu peras, kayak kutang, gak? Sehingga kutang punya nih dua dan umur, ragon dan yangin olahan bensro tabio, gitu.
0: Kenten.
2: Oh, yang pasar kan kini, gak? Nononin ngajang kini, cermin.
0: Cermin, gak? Gak?
2: So batuk terlihat cermek itu masih yang masih ban batuk hilang.
0: Oh iya iya patut patut patut. Iya semua.
2: Yang gitu yang kak yang jani semua langka nih kita nih. Kadang-kadang bling-bling besi orang ada anak ini manis gede ini manis.
0: Iya ini manis nih kan, gimana ini manis nih kan wenten tan deh.
2: Ma wenten itu nak jarang membuat do punyaan gede nak tetap anak-anak don laku kan kayak mungkin penampahan kan kayak.
0: Mana kan aku senang nih cina nih gede tapi Blimbing Buluh nih ki.
2: Onyo tidak menikah.
0: Onyo daya nih ke Sami.
2: Ya aku bin cermi bin ado.
0: Ada senang senangnya favoritnya. Ingat
2: kan. Mungkin semua langka. Kalang cermi langka mungkin kayak.
0: Jakti jakti kemungkinan cermi ya.
2: Kacang dari mulu di pekarangan. So.
0: Jakti. Ingat.
2: Kalau kalau nak nang lagi yang bing-bing bulu, guys, tapi dia punya nak selat alangkat di tanah atau di punya atau darah melindar atau yang ngedempet buahan, guys.
0: Nggak, tentan mandang musim nih, kan, guys.
2: Nggak, aku bing jarang-jarang, nabi nanti.
0: Aduh, terus nih, kan, rajin nget buahnya.
2: Rajin buahnya. Apa nih, kau nih, guys?
0: Nggak, suksesnya banget.
2: Mungkin yang buat KBB yang ada ajak kembali dira. Saya ada yang ada yoga sampai kan cengkel-cengkel ajak produk berigo. Ini Ita biasa. Saya ada yang ketua satu yang payang.
0: Ini Jerman.
2: Pasti ngopak ni lah Salim.
0: Iya.
2: Ini Dayu salam ni. Nita salam sekarang ke Cynthia.
0: Inge, sesama banget. Inge,
2: galau Waliangka, Om Santi, Santi Santio.
0: Inge, sesama banget. Niki kang kesedani sakit bidang selamat denge. Jadi, main mungkin nampun arang pisan kenten ya untuk punya bimbing pun Niki. Kemauan jen nampun jo, wenten punya ne, ring buahnya sama sekali ten mandang musim. Nge, stata nget buahnya nih dari atas sampai bawah nge, yang rakerainan manggihin. Ayo nge rakerai tala niki, titi yang pacang yang gredumun. Ring WhatsApp kenten nge, sana sampun monitor sarang titiana. Niki benten, Pak Tut Sumarje, seperti biasa nge, Pak Tut Sumarje, Banjar Bengkel dan Pasar Sarang, Agung Yuchandra nyarengin nge, rajang tugas dari Arisema, tersukseme niki Pak Tut. Mungkin tetap kena ngelantur nge, ngelantur nge benten, Pak Made Sweche, Pak Made Sweche, Banjar Manese, Dharma Saba nyarengin Siki Dayu. Salam sugine dagang kembang rampe asik. Wah, saudagar kembang rampe niki, dadas numpah Siki. Inge, bagi kena ngelantur taler, napi wastane, pekaryane, mesari, niki nge, Pak Made Sweche. Mata di kementan Aji Titiang, Aji Diwamiya, Ring Bangli, sampun monitor seperti biasa laporannya melalui video ya. Semua niki Aji Dewa Mia, mugi kena sareng keluarga sami nggih. Kalau Niki Benten, tante Jermanku tercinta. Niki katanya Nini Jerman meduwe, Niki masa Niki manten sih. Oh, ternyata sudah simpen nyolek dayu, nyenggol dayu. Nggih, sok semange Nini Jerman bagi majabas presiden nyaring titiang ring sesi kaping kali. Sabar ya. Ayo kita kerei para pendengar sami kenten nggih di wau sampun nenten akeh sanengan nyaring titiang re interaktif kenten. Nah, talan Niki titiang hanya napi wasane nah gengin kede antuk kandungan talar manfaatnya ne saking blimbing wulu. Nah, ini rakyat-rakyat manfaatnya blimbing wulu Niki madue berbagai macam senyawa tumbuhan antara lain menten flavonoid, tanin, saponin, talar senyawa sanilianan. Talar buahnya ne Niki dilaporkan mengandung vitamin C dan asam oksalat Niki saking sumbernya ne menten napi jurnal saking PubMed Central. Mantar Niki menten dengan penelitian laboratorium nggih rakyat-rakyat berbagai macam ekstrak blimbing wulu Niki menunjuk kan aktivitas kadi antioksidan dan antimikroba. Dan talor niki penelitiannya nih mengeksplorasi potensi anti diabetes ya dan juga anti hipertensi. Nah, namun Niki rakyat mana presiden tapi wastane beci antu menyaring malih informasinya nih ada satu hal penting malih nih. Jadi penelitian ring kadi bauksit yang diwau juga tidak otomatis nih berarti blimbing wulu nih ke presiden menggantikan obat ataupun menyembuhkan penyakit tertentu pada manusia. Nah, Niki wantah dados ke dadosang pemanfaatan tradisional ke manten nenten presiden ngegentosin Niki pengobatan medis. Nah, kadia sapu nika ngira kerai antuk kandungan talar manfaatnya. Nih meja bos, Niki titian pacang nyobia malah informasi ngininin ini bisa diolah dados napi ke manten. Tapi informasi-informasi sanilianan terkait belimbing wulu. Eling meja bos Niki nyaring titian ngering sesi kaping kali bisa kenggala jam kutus nyantos jam siasane mangkin ngiring sana kandungan Niki duaning menten sane jaging lintang.
3: Tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
4: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai
3: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
5: Antri dong.
3: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
6: Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
7: Taji
5: Taji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajan yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taji tidaklah asing bagi mereka, karena taji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.